0: Ya, baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Sudah jelas sekali yang tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
11: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
12: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
13: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang sudah masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap, dia sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke tenda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk jaga kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
12: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
14: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap, biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
13: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Mas banyak semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kan kalau ada kompor cabai itu yang rempah yang dicalonkan itu ya ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan
14: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
15: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
16: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
15: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
17: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini.
15: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
18: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
15: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
19: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
15: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
20: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
21: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
22: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda pendengar membahas mengenai tantangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana memang secara global penguatan dolar Amerika Serikat ini terhadap mata uang negara berkembang termasuklah seperti Indonesia gitu ya. Ini ternyata dipicu beberapa faktor ya, setelah dicari tahu nih pendengar ya. Ada dari kebijakan suku bunga Amerika Serikat ya, di mana Bank Sentral Amerika Serikat masih mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi di negaranya, di mana hal ini memicu fenomena capital outflow, di mana para investor global menarik dana mereka dari negara berkembang dan memindahkannya kembali ke Amerika Serikat karena menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang

ya pasti harganya akan jadi mahal begitu ya. Dimana ternyata fluktuasi nilai tukar ini menciptakan efek ganda pendengar ya, dari sektor pertanian misalnya atau dari sektor bisnis pastinya juga akan terdampak seperti itu ya. Terkadang kita berpikir, waduh kalau lagi tinggi kayak gini dolar apakah ada pengaruhnya misalnya terhadap harga pupuk gitu ya, kan pupuk tuh ada pestisida non subsidi juga gitu ya. Lalu juga untuk biaya investasi alat mesin pertanian gitu ya, apakah juga berpengaruh, lalu panennya gimana, lalu juga penjualannya seperti apa, seperti itu ya. Terkadang jadi pertanyaan untuk kita pendengar juga, kalau dari sektor bisnis dan dunia usaha seperti itu ya, lalu dari sektor impor seperti apa, manufaktur seperti apa, apakah ada dilema penyesuaian harga, lalu dampak sektor logistiknya seperti apa, distribusinya seperti apa gitu ya pendengarnya. Jadi memang dengan hal ini memicu banyak sekali pertanyaan. Maka dengan hal ini nanti di Pontianak Menyapa kami hadirkan narasumber pendengar. Yang pertama nanti kami hadirkan Ketua Gapoktan Sungai Kakap Kuburaya, Pak Jai Nuri, lalu juga Ketua Apindo Kota Pontianak Andres Acuy Simancai. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana memang fluktuasi nilai tukar rupiah dan dolar ini, dolar Amerika Serikat ini, mendengar memang akan berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah pertanian, terkhusus di Kalimantan Barat, seperti itu ya. Sebenarnya tergantung pada jenis komoditas dan ketergantungan bahan baku juga ya. Kalau dari sisi negatif, kalau secara umum ya pendengar ya, pastinya komponen bahan baku pupuk kimia sebagian besar yang masih diimpor, lalu melemahnya rupiah itu membuat biaya impor bahan baku membengkak yang langsung berimbas pada kenaikan harga jual pupuk di tingkat petani. Ini memang secara umumnya seperti itu. Nanti kita akan tanya kepada narasumber kita, pendengar, bagaimana kondisinya sekarang seperti itu ya. Kalau secara teori memang seperti itu, lalu bagaimana juga kondisinya di Kalimantan Barat, apakah sama ya dengan teori yang ada atau berbeda. Lalu juga suku cadang dan unit mesin pertanian ya, seperti traktor, mesin giling ya, kan memang mayoritas berasal dari luar negeri ya, mendengar ya. Makanya kita tanya apakah biaya perawatannya berbeda, lalu pengadaan mekanismenya seperti apa ya, apakah akan jadi lebih mahal atau seperti apa, karena ya kita yakin pasti akan berdampak seperti itu. Tapi juga ada sisi positif di mana ada peluang ekspor di sini, di mana komunitas perkebunan berorientasi ekspor seperti misalnya kelapa sawit, karet dan kratom justru mendapatkan keuntungan karena transaksi dilakukan dalam dolar Amerika Serikat, dan ketika pendapatan dolar dikonversi ke rupiah, maka nilai nominal yang diterima akan lebih besar dari biasanya dan meningkatkan pendapatan petani eksportir jika harga komoditas global stabil. Tapi apakah seperti itu? Masih bertanya-tanya juga ya pendengar ya, nanti kita akan tanya deh kepada ahlinya seperti itu.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Pontianak menyapa pada pagi hari ini. Pendengar, dengan tema kita adalah tantangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pendengar, di mana seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Jainuri. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Ini saya panggilannya Pak. Pak siapa ini panggilannya enaknya nih, Pak ya?
1: Pak Jai.
0: Pak Jai ya. Dengan medis ini, Bapak, bagaimana kabarnya? Pagi hari ini sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aman ya, Pak ya? Koneksi kita ya? Terdengar jelas, alhamdulillah. Nih, tadi sudah cukup banyak, Pak, saya apa ya namanya memberi pertanyaan kepada diri saya sendiri, harapannya bisa dijawab oleh Bapak nih. Kita kan sudah dihadirkan oleh ahlinya seperti itu ya. Nah, Pak, kalau dari sisi pertanian lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau di Sungai Kakap ini kan seperti yang kita tahu bersama, Pak, adalah salah satu lumbung pangan di Kuburaya dan Pontianak juga seperti itu ya. Dengan kondisi dolar yang seperti sekarang ini, Pak, apakah ada imbasnya terhadap misalnya kenaikan harga pupuk ataupun mungkin pestisida yang non subsidi gitu ya? Ada yang dirasakan nggak, Pak, sejauh ini?
1: Kalau saat ini ya udah mulai terasa beberapa bulan terakhir ini ya. Dari harga pupuk non subsidi yang naik, kemudian pestisida baik yang untuk herbi, insek maupun fungi itu pada ya dibilang kawan-kawan ini bukan hanya naik tapi pindah harga gitu. Kayak pupuk subsidi non subsidi yang dulunya satu karungnya tuh sekisaran 800.000, kemudian sekarang pindah jadi 1.000.000 gitu kan, ya pas gitu, pas pindah gitu. Dan, jadi seperti itu kondisinya.
0: Dan ini sudah dirasakan berapa lama, Pak?
1: Mungkin dah musim-musim inilah, mungkin musim panen, musim tanam sekarang ini.
0: Musim
1: yang
0: tanam
1: lebih terasa tuh ke pertanian yang itu, yang apa? Hortikultura.
0: Hortikultura. Seperti misalnya, seperti.
1: Permajur lah.
0: Baik seperti itu. Dan ini yang sudah dirasakan oleh teman-teman petani di Kakap ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Sungai Kakap ya.
1: Dari harga sih alhamdulillah sayur mayur nih membaik, tapi berimbang. Harganya sayur kita jual naik, ternyata pupuk, insek, pestisidanya naik juga rupanya ya. Kurang lebih ujung-ujungnya ketemu.
0: Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Berarti ya harganya ikut dinaikkan apa seperti apa sejauh ini untuk mengatasi dikhawatirkannya ada kerugian seperti itu?
1: Kalau nasib petani ini tidak bisa menentukan harga, jadi petani ini harga ikut pasar, baik itu pangan maupun multi. Kalau pasar turun ya turun, kalau pasar naik ya alhamdulillah kan.
0: Baik seperti
1: kalau
0: itu.
1: Kalau paling untuk menyiasatinya untuk biaya produksi ya kita pakai alternatif, pakai yang semi organik, memanfaatkan limbah ternak untuk pupuk, kemudian kita buat herbi yang alami, pestisida yang nabati lah. Jadi bisa agak menekan sedikit. Kalau pupuk subsidi sih alhamdulillah dari tahun yang lalu turun. Cuman itu untuk ke holti ataupun ke pangan tuh untuk menggenjot produksi ya enggak bisa. Karena enggak tahulah namanya subsidi ini kan enggak maksimal kayak non-subsidi.
0: Baik seperti itu. Jadi ya diakalin aja sejauh ini ya, Pak ya. Kalau untuk harga kan memang mengikuti harga pasar. Selain selain pupuk, Pak, kalau dari sisi alat-alat pertanian misalnya kayak traktor, mesin panen apa segala macam, itu kan biasanya ada biaya sewa atau perawatan suku cadang dan sebagainya. Itu ada terkena dampaknya juga enggak, Pak?
1: Ya, pasti itu. Tapi kalau untuk peralatan pertanian kan enggak setiap musim rusak kan ya. Jadi itu enggak terlalu pengaruh benar. Kemudian masalah solar itu yang memang biasanya agak susah nyarinya, karena kita di desa ini kan enggak ada mau beli pakai ken ke pom enggak boleh. Jadi ya ujung-ujungnya di pasar di dekat-dekat kios-kios itu sampai harga hampir 13.000. Ada yang 14.000. Kemudian kalau untuk spare part dan lain sebagainya sih enggak begitu amat sih, karena memang apa ya? Enggak setiap dipakai itu rusak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk alat sendiri ya memang tidak setiap musim ya Pak ya harus berganti seperti itu, berbeda dengan pupuk dan sebagainya sebagai modal lah gitu ya Pak ya. Kalau kita berbicara lagi Pak, Sungai Kakap ini kan memang seperti yang Bapak bilang tadi punya potensi komoditas hortikultura dan juga perkebunan yang cukup besar gitu ya Pak ya. Kalau dari ya oke lah, negatifnya sudah kita rasakan. Kalau dari sisi positifnya ada yang dirasakan Kak Pak? Misalnya ada 1-2 komoditas yang memang malah harganya malah bagus gitu sejauh ini.
1: Nah, itu yang petani-petani sekarang lagi usahakan itu. Jadi ada beberapa komoditas yang kayak cabai, kayak kacang panjang, kemudian timun yang saat ini memang lebih stabil. Jadi harganya lebih bagus. Kalau untuk perkebunan sendiri, kelapa ya saat ini turun, kopra turun. Jadi dolar naik, ngapa kopra jadi turun gitu lah. Perkebunan kelapa saat ini ngambil bijian nih per biji itu hanya seribuan lebih sedikit lah. Jadi pinang apa tuh enggak kayak yang dulu-dulu lah. Jadi memang agak-agak dilematis lah nasib petani ini.
0: Sejauh
1: ini mahal bisa. Jual murah gitu lah.
0: Baik seperti itu. Lalu dari Gapoktan sendiri Pak, apakah sudah ada mungkin perbincangan dengan pihak-pihak terkait gitu untuk mempertemukan antara petani dan ya pihak-pihak yang lain gitu Pak?
1: Kalau pertemuan sih sering pula kita lakukan, Mbak. Cuman itulah. Nampaknya nih sama pemerintah nih kakap lah saat inilah. Nggak kayak daerah yang dulu-dulu dan nggak kayak masa waktu yang dulu lah. Ya tahu lah apakah karena Dinas Pertanian Kuburaya yang kurang gercep atau memang jatahnya udah dihabiskan dulu. Jadi itu saat ini memang kayak bantuan-bantuan tuh nggak seperti yang dulu. Jadi lebih gimana ya, lebih tekan lah. Kayak sekarang kegiatan pertanian pangan itu yang dibantu cuma benih tok. Jadi tidak ada kawan-kawannya. Harapan kita kan namanya nanam padi ini kan perlu insek, perlu pestisida, perlu pupuk. Jadi yang dibantu cuma bibit doang. Sedangkan di petani sendiri kadang-kadang ditanam itu bibitnya tidak maksimal karena tidak sesuai dengan harapan. Kena penyakit lah, jamur dan lain sebagainya. Wah, contohnya harapan kami ke Dinas Pertanian khususnya Kuburaya lah yang bawahi kakap. Ya diminta untuk lebih apa ya, lebih sering mendengarkan lah dan merealisasikan apa keinginan petani. Jadi jangan terlalu ditekan amat gitu lah. Petani nasibnya udah luar biasa. Sengsara lah. Enggak kayak sengsara sih, Pak.
0: Ya itulah kondisinya ya Pak ya yang bisa diceritakan ya untuk para petani yang ada di Sungai Kakap saat ini seperti itu. Tapi memang sejauh ini Pak hanya mendapatkan bibit saja atau sebelum-sebelumnya pernah lebih dari itu?
1: Sebelumnya pernah, dapat bibit, dapat racun rumput atau herbisida itu kan, mendapat fungi. Ya ada sekali-kali kalau kita ngajukan itu racun tikus. Cuma kan kelemahannya gini juga sih Mbak. Dan dari Dinas Pertanian sendiri kan udah tahu peta di mana tanaman padi, di mana tanaman kebun, di mana horti. Ya seharusnya kalau memang ada anggaran untuk insek ataupun pestisida, ya mereka tahu lah siapa yang nanam, siapa yang enggak. Ini kalau enggak petani enggak ngajukannya enggak akan dapat itu.
0: Oh baik, jadi memang sistemnya ini Pak mungkin banyak yang belum tahu juga, sistemnya ini memang prosesnya mengajukan diri atau seperti apa sih Pak?
1: Mengajukan diri, oh, jadi baik. Kalau kita enggak ngajukannya enggak dapat.
0: Oh baik. Baik seperti itu. Lalu dari sisi permodalan juga Pak, menjadi petani kan juga membutuhkan modal yang besar gitu. Ketika sekarang biaya produksi membengkak seperti itu, harga juga ya seperti yang Bapak jelaskan, apakah ada akses pembiayaan yang ditawarkan sejauh ini Pak? Misalnya KUR dan kalau sebagainya.
1: Akses pembiayaan sih ya alhamdulillah lah. Kalau untuk pertanian sendiri enggak terlalu memaksakan juga sih, karena memang kalau dipaksakan bisa-bisa kita KO juga, biaya produksi tinggi, kemudian nanti harga jual enggak sesuai, tekor juga. Jadi disesuaikan lah, kalau mampunya cuma setengah hektar ya setengah hektar, kalau mampunya satu hektar ya satu hektar sesuai dengan modal yang ada. Kalau akses pembiayaan dari perbankan sih alhamdulillah masih ada lah, tapi kalau untuk yang lainnya sih belum lah. mitra-mitra kita yang di bawah pun masih ogah-ogahan. Karena ya itu tadi, untuk pertanian pangan saat ini memang tidak secara waktu itu. Harga padi yang di pusat diumumkan sama pemerintah pusat ya 6.500 tanpa syarat, di bawah kenyataannya cuma 6.000, 6.200, ada yang 58 malah.
0: Baik, seperti itu. Jadi memang tidak ini ya Pak ya, maksudnya kalau harga pusat beda, di sini bisa berbeda lagi. Itu kalau dari kacamata Bapak sendiri itu kok bisa beda, karena faktor apa Pak?
1: Ya karena faktornya, kalau saya pernah dengar-dengar sih memang dari pemerintah daerah setempat lah, yang memang kurang apa ya, kurang klik lah sama pemerintah pusat untuk program yang diluncurkan di pusat. Kayak di Kalbar sendiri, ketika pusat menentukan harga sekian kan kerjasamanya dengan Bulog, sedangkan Bulog sendiri pun belum berani ataupun tidak mau atau gimana pun tidak tahu kak, kita kan itu tidak siap gitu kan. Untuk tahun yang lalu ya untuk penyerapan gabah ke Bulog itu hanya sedikit, jadi satu kecamatan dah penuh kuota mereka gitu kan. Jadi tidak dibuka los gitu, anggaran juga lah mungkin.
0: Baik, seperti itu. Lalu sedikit juga tadi sudah Bapak singgung untuk membantu menekan biaya pupuk ini, adanya penggunaan pupuk-pupuk alami ataupun organik, seperti itu ya Pak ya. Ini respon masyarakat seperti apa? Kan seperti yang kita ketahui bersama ya, pupuk, membuat pupuk alami ini juga membutuhkan proses ataupun waktu, seperti itu. Respon mereka seperti apa Pak?
1: Ya namanya the power of kepepet itu kan pasti keluar. Mau kepepet, modal tak ada, jadi mau gimana lagi lah kalau tidak diusahakan. Jadi ya itu tadi, gimana caranya agar supaya biaya tidak terlalu besar, ya pakai-pakai yang subsidi sedikit, yang subsidi sedikit, kemudian organik sedikit, jadilah pupuk. Yang penting tanaman ini masih bisa hidup, masih bisa berbuah, masih bisa panen, walaupun tidak maksimal. Dulu yang di Kakap ini kan rata-rata 3,5 ton lah per hektar rata-rata. Saat ini untuk mencapai 2 ton itu sudah alhamdulillah.
0: Kalau dari sayur-sayurannya tadi Pak, itu kan juga luar biasa butuh pupuk juga. Itu perbedaannya seperti apa dengan penggantian pupuk dan sebagainya?
1: Ya, kita hitung jadwalnya lah ketika memang kalau perlu pembuahan, barulah kita masukkan. Kalau di antara waktu-waktu yang memang belum memerlukan itu, ya kita selingi dengan organik. Kayak kotoran kambing, kayak kotoran ayam, itu kita masukkan sebagai, yang penting ada makanannya lah di bawah, untuk mempertahankan. Gak berani genjot lah pokoknya.
0: Berarti kalau kita katakan petani sekarang lagi main aman dan santai-santai aja, itu gimana Pak menurut Bapak sendiri?
1: Ya dibilang aman, alhamdulillah masih aman, masih kegiatan pertanian masih berjalan seperti biasa. Tapi untuk produksi ya itu yang memang ya santai, enggak menekan harus tinggi. Yang penting biaya hidup masih bisa tercukupi, biaya sekolah masih bisa tercukupi, alhamdulillah itu ya. Enggak bisa kita punya target, oh panen ini mau beli motor, oh panen ini mau bangun rumah, enggak bisa seperti ini. Kalau dulu kan, kalau pas panen, habis panen nikahkan anak, mau habis panen mau beli motor, habis panen mau buang rumah. Sekarangnya yang penting cukup lah untuk biaya hari-hari, dah alhamdulillah.
0: Baik, seperti itu. Selain faktor naiknya harga pupuk dan sebagainya Pak, karena dolar ini, selain itu apalagi Pak yang dirasakan? Apakah juga cuaca mempengaruhi juga nih Pak untuk panen dan sebagainya?
1: Kalau untuk panen sendiri sih alhamdulillah sih Mbak, ini saat ini dah baru selesai panen. Ya itu tadi, yang penting gak beli beras itu Mbak. Kalau cuaca pasti pengaruh lah.
0: Baik.
1: Bukan namanya untung-untungan juga sih, cuaca kan gak bisa kita lawan juga.
0: Iya.
1: Ya, tinggal banyak-banyak berdoa ya lah, mudah-mudahan pas panen, pas terang, pas gak hujan gitu ya, tinggal main. Kalau pengaruh pasti pengaruh.
0: Baik, seperti itu. Lalu terakhir deh Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada, yang pertama kepada rekan-rekan sesama petani, yang kedua adalah kepada pihak-pihak terkait ini Pak, untuk ya sebisa mungkin jangan sampai harga pupuk dan sebagainya semakin tinggi gitu harganya. Silakan, Pak.
1: Kalau harapan yang perlu kami sampaikan ke petani, ya, rapatkan barisan lah, kita lebih kompak, karena pertanian pangan khususnya tanpa kekompakan tidak akan bisa berhasil. Walaupun pupuk, walaupun tidak dipupuk, kalau kita masih kompak itu masih bisa panen sama-sama, sama-sama tidak beli beras, sama-sama kita makan lah gitu. Kalau udah tidak kompak ya wallahualam bisawab, untung-untungan. Tapi kalau di healthy ataupun di perkebunan sih masih aman. Kalau yang masih aman nih yang dipangan lah. Yang penting ayo kompak, kita nanam sama-sama, kita tentukan jadwal sehingga nanti panennya bisa serempak. Hama alhamdulillah saat ini kompak, kalau petani tidak kompak hancur. Kalau harapan kami ke pemerintah, ya tolonglah, jangan terlalu gimana ya memandang pertanian yang lahan-lahan baru, lahan lama, tolong diperhatikan, karena di KAKAP sendiri potensinya luar biasa, tolong digarap, tolong diperhatikan, sehingga kejayaan pertanian di masa lalu masih bisa dipulihkan kembali lah. Jangan hanya memandang pertambahan luas lahan, tapi lahan-lahan yang lama ditinggalkan. Jadi kasihan petani.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Jay sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan itu dia tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Pak Jay Nuri selaku Ketua Gapoktan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya, di mana Gapoktan sendiri adalah gabungan kelompok tani, di mana tadi juga sudah dijelaskan bahwa ya sebisa mungkin untuk menghadapi kondisi seperti sekarang adalah saling bahasa Jawanya kumpul bakul, saya sering dengar tuh katanya, ya pokoknya bahu membahu, kekompakannya dijaga katanya, ya yang penting istilahnya masih ini beras nggak beli gitu ya. Tapi memang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ijay juga bahwa kesulitan yang saat ini dirasakan adalah untuk pupuk sendiri ya pendengar, karena memang ada yang non subsidi juga seperti itu. Jadi memang memaksa lah kondisinya adalah masyarakat untuk bisa ini pinter-pinter lah, kalau nggak bisa pakai yang merek A pakai merek B, kalau nggak bisa pakai yang ini pakai yang itu, kalau nggak bisa yang ini pakai yang organik dan sebagainya, pakai bahkan pakai ini pupuk apa namanya kotoran hewan tadi ya, ya ternyata ya bisa juga sebenarnya, walaupun dikatakan ya tidak akan semaksimal biasanya seperti itu. Harapan kita adalah ya semoga semuanya bisa kembali normal untuk mendatangkan kebahagiaan juga untuk para petani. Petani bahagia, kita yang beli juga bahagia ya pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, masih dengan tema kita adalah temanya berat nih pendengar ya, terkait dengan tema kita pada Pontianak Menyapa di pagi hari ini adalah tantangan nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat yang semakin meresahkan. Mungkin ada yang ingin berpendapat juga atau mau bergabung, boleh pendengar ya di 734987, bisa juga di 0811570142. Nanti kita akan berbincang lagi dengan narasumber selanjutnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pontianak menyapa dengan tema pembahasan kita adalah tantangan nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat, di mana tadi kita sudah berbincang kalau dari sisi pertanian ya. Pertanian seperti apa, dan selanjutnya pendengar dari sisi pengusaha, jangan lupa untuk kita bahas juga, di mana saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, ada Bapak Andreas Acuy Simanjaya. Kita sapa, selamat pagi Pak Andreas.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Mei di sini, Bapak bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik-baik, kabar baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Pak, kita berbincang mengenai dolar-dolaran di pagi hari ini, Pak. Kalau dari catatan Apindo sendiri, Pak, sektor apa, bidang usaha apa lebih tepatnya ya, yang memang terkena pukulan telak ini akibat pergerakan dolar saat ini, Pak, kalau dari sisi pengusaha seperti itu?
1: Jadi begini, sebenarnya ya sebelum kenaikan dolar sampai angka sekarang 17-an ini, betul, kita sendiri sudah mengalami beban berat ya untuk beberapa hal gitu. Untuk Pontianak sendiri, barang-barang produk berbahan baku plastik ya, itu sudah naik 100% sebelumnya itu. Jadi misalnya cup plastik untuk minuman itu, kemudian apa kotak-kotak plastik, itu yang awalnya misalnya satu kantong, satu renteng itu 15.000, sekarang sudah 30.000-an. Karena dia bahan baku apa dari minyak bumi kan. Nah, kemudian ongkos angkut dari Jawa, jadi ongkos angkut untuk kontainer dan sebagainya, sudah juga naik sampai apa hampir separuh daripada yang sebelumnya gitu kan. Beberapa faktor itu saja sudah membuat kenaikan barang-barang di Pontianak yang dari luar gitu. Nah, yang kenaikan dolar ini sebenarnya apa ya, menambah beban lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi apa itu cukup berat bagi apa importir dan pengusaha-pengusaha yang mendatangkan barang dari luar. Bahkan air minum dalam kemasan saja sebenarnya sudah naik gitu loh. Kira-kira itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu sejauh ini Pak, bagaimana ini upaya dari mungkin dari para pelaku usaha sendiri ya untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat, apa dengan tetap ikuti aja lah naikin harganya lagi nih gitu, atau seperti apa Pak sejauh ini upaya yang sudah dilakukan?
1: Jadi kan apa kenaikan barang modal ya, artinya barang yang datang itu kan tidak serta-merta bisa kita naikkan harga seenaknya di pasaran gitu kan. Nah, cuman celakanya begini, strategi yang biasanya ditempuh oleh para pengusaha lokal ya, itu misalnya UMKM misalnya, mereka kan tidak menaikkan harga per porsi makanannya, tapi mengurangi
0: porsi
1: isinya, mengurangi porsinya. Jadi misalnya dia apa jualan teh boba kah, misalnya dia jualan apa barang-barang dan kemasan, mereka mengurangi volumenya gitu, tapi tidak menaikkan harga gitu kan. Cuman lama kelamaan kan dia juga tidak tertahankan, karena memang ada bagian-bagian yang apa tidak bisa dipungkiri harganya sudah naik gitu. Jadi strategi awal kalau UMKM misalnya kemudiannya mengurangi volume itu lalu tidak bisa juga gitu. Nah, di sisi lain celakanya adalah bahwa daya beli menurun gitu. Jadi bukan hanya karena itu mahal, tapi orang yang mau belanja pun menjadi sedikit gitu kan. Karena kan kenapa kesadaran orang bahwa apa bakal terjadi kenaikan lagi, kemudian orang kemudian melakukan semuanya penghematan dan sebagainya, sehingga daya beli menurun gitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu dari Apindo sendiri melihat dan menyikapi dilema yang dihadapi para pelaku usaha ini seperti apa, Pak?
1: Begini, kita kan posisi sekarang posisinya ya bertahan ya gitu. Artinya sambil berharap situasi segera membaik gitu. Nah, cuman menurunnya nilai rupiah terhadap dolar itu kan menunjukkan rasa percaya orang pada rupiah gitu ya, pada bangsa ini gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus bertahan sebagai sebuah bangsa. Bagaimana kita bangun nih rasa percaya warga kita terhadap rupiah dan warga lain terhadap rupiah. Karena kenyataan bukan hanya dengan dolar, dengan Malaysia juga ringgit kan
0: ringgit.
1: berbandingan juga naik gitu. Sehingga kita berobat atau jangan ke luar negeri misalnya ke Kuching lah atau Kuala Lumpur saja kita udah berat sekarang gitu. Seperti itu.
0: Baik, seperti
1: Nah.
0: itu. Oke, dari sisi bisnis barang, lalu dari yang jasa, Pak, seperti apa? Bisnis jasa, bidang jasa.
1: Jadi begini, kalau kalau bisnis bidang jasa kan sebenarnya contoh kita lihat sekarang kan yang kasat mata misalnya transportasi umum gitu kan. Nah, kemudian apa ojol apa ojek online misalnya. Kemudian apa pengiriman barang ekspedisi dan sebagainya. Faktor kenaikan itu kan dihitung dari BBM gitu kan. Nah, solar industri kan sudah naik juga loh. Dari bulan-bulan lalu sudah naik gitu kan. Itu memicu kemudian kenaikan biaya angkutan dan sebagainya. Biaya angkutan kan jadi komponen juga. Sehingga sekarang ini, contoh ya, selain karena dia bahan impor, itu bahan-bahan

0: kemudian banyak hal terjadi pelanggaran hukum dan sebagainya gitu kan. Seperti itu gitu.
1: Baik
0: Jadi
1: seperti itu.
0: dalam keterpaksaan mencari jalan keluar, salah satunya kan beberapa pengusaha dan industri berusaha dapat bahan bakar murah, dibeli solarnya, solarnya ternyata ilegal, masuk masalah hukum. Jadi kita sebab salah memang kondisi sekarang ini gitu.
1: Baik, seperti itu. Nah, Bapak, dengan mahalnya bahan baku yang ada di mana kita mendapatkannya ya dari luar daerah, apakah tidak ada solusi untuk mendapatkan bahan baku dari lokal, misalnya dari Kalimantan Barat, Pak, sejauh ini untuk menekan biaya, misalnya?
0: Ya, contoh misalnya Indofood dah. Ada pabrik ini Wajuk tuh. Mereka bahan bakunya apa? Terigu kan. Terigu udah ada bahan pengganti. Nah, seperti itu. Kemudian tadi itu apa? Bahan-bahan farmasi itu juga ada, apa kimia-kimia pengobatan enggak ada bahan pengganti karena sebagian dari luar kan. Antibiotik dan sebagainya contohnya gitu kan. Paracetamol bahkan gitu. Jadi memang apa karena ketergantungan impor tinggi kita susah itu dan bahan pengganti ya kita tidak banyak gitu. Termasuklah kita tidak usah bicara soal swasta soal PLN gitu. Bahan bakarnya apa? Solar kan. Kita sebagian ada batu bara. Kalau batu bara diintensifkan oke, itu apa produk dalam negeri. Kalau bahan bakar kita tergantung dari luar.
1: Baik, seperti itu. Dan berarti memang kondisinya untuk para pebisnis sekarang adalah bertahan, Pak, atau seperti apa langkah terbaiknya? Karena kan ada yang sampai bilang, "Waduh, kok kayak gini, mending tutup aja deh apa segala macam." Dari
0: Ya
1: pandangan
0: kalau
1: Bapak?
0: kalau kalau tutup ya itu kan pilihan terakhir ya dan saya rasa itu bukan pilihan utama gitu. Jadi memang ya bertahan gitu kan. Bertahan itu ya artinya apa kita mungkin melakukan efisiensi sektor lain salah satunya nanti akhirnya pengurangan pegawai kan atau pengurangan kesejahteraan lah misalnya. Dulunya itu tunjangan itu dikurangi gitu kan, bonus dihilangkan misalnya untuk bertahan kan. Selain sisi-sisi lain, tapi sebelum tutup biasanya PHK dulu kan. Artinya pegawai misalnya 5 atau 6 jadi 2 misalnya kan seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, apa ada sih keuntungan besar juga misalnya kemudian barang-barang kita ekspor ya dari sini kan kemudian kan harganya menjadi lebih tinggi kalau dirupiahkan kalau kita ekspor dalam bentuk dolar gitu kan. Tapi itu kan kembali kepada apa usaha pengusaha di sektor itu dan tidak langsung terbagikan kepada masyarakat. Contohnya nih CPO harganya naik gitu kan, karet naik gitu. Yang untungnya yang apa ya yang eksportir kan, tapi petani sawit TBS apakah naik dengan signifikan? Karet yang tore di kebun itu kemudian apakah naik dengan signifikan? Kan tidak itu. Nah, jadi disitulah dia apa perlu juga apa kita melakukan pemerataan atau regulator pemerintah bagaimana penyesuaian harga misalnya TBS kemudian penyesuaian harga karet itu memang disesuaikan dengan kenaikan harga kita di luar gitu kan supaya petani sejahtera kan.
1: Baik, seperti itu. Ada yang menyatakan, Pak, dampak dari dolar dan rupiah yang memang dolarnya semakin menguat ini adalah yang terdampak ini mereka para pebisnis UMKM. Apakah hal ini juga berdampak langsung dan berdampak besar pada pelaku bisnis yang bisnisnya besar seperti itu?
0: Ya jelas telah berdampak langsung juga karena kan apa pembisnis besar itu kan misalnya pabrikan mereka yang bergantung pada bahan baku apa import plastik misalnya kan akan juga kenaikan bahan baku kemudian mereka kan menggunakan bahan bakar solar misalnya solar industri dan naik gitu itu kan bermasalah juga bagi biaya produksi gitu kan. Nah memang di sisi lain juga bahwa ada keuntungan sih untuk misalnya para wisata, misalnya warga Kuching nih main ke Kalbar misalnya. Kita diuntungkan karena mereka masa uangnya besar, dia bisa belanja lebih banyak. Bisa bisa jajan lebih banyak. Tapi berapa banyak orang Kuching ke sini? Ya kan berapa banyak orang luar kesini?

0: ini kan mereka juga mengalami bagiannya sendiri negaranya gitu kan. Cuman uang mereka sekarang lebih baik dibanding uang kita nilainya kalau dia belanja di sini gitu.
1: Baik, seperti itu. Dengan kondisi seperti sekarang, Pak, apakah langkah yang tepat untuk para pebisnis ini untuk menambahkan permodalan, entah itu investasi ataupun mungkin mereka yang ya ke arah perbankan begitu untuk menambah modal mereka? Apakah itu keputusan yang bijak untuk saat ini?
0: Justru kalau kalau kita lihat data perbankan ya, sejak sejak apa awal tahun lalu sudah terlihat tuh apa kuartal pertama ya, kita kan pertumbuhan ekonomi memang nampak meningkat nih Indonesia maupun Kalimantan Barat. Tapi penggunaan uang tersedia di bank itu menurun tuh. Jadi maksudnya gini. Misalnya sebuah perusahaan dia punya plafon kredit itu masih ada misalnya 1 miliar misalnya kan. Harusnya secara rutin kan mereka ambil misalnya 100, 200 juta, 300 juta untuk apa kelancaran bisnisnya. Tapi secara umum berdasarkan data perbankan justru apa pemakaian uang tersedia tuh berkurang tuh gitu. Artinya orang mengerem investasi, orang mengerem pengeluaran dan orang mengerem apa mengambil risiko kredit tambahan gitu loh, seperti itu.
1: Baik, seperti itu. Lalu,
0: Jadi ada uang, ada modal kredit di bank yang menyihak perusahaan untuk dipakai, tak dipakai mereka gitu loh.
1: Baik, seperti itu. Dan sejauh ini, Pak, apakah Apindo sudah ada beberapa upaya yang dilakukan untuk apa ya bahasanya menjembatani lah antara para pebisnis ini supaya mereka tetap bisa survive, tetap bisa bertahan atau mungkin berbincang dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, Pak?
0: Kita kan sebenarnya rutin ya ada pertemuan-pertemuan dengan teman-teman pengusaha untuk mengkalkulasi dan mendiskusikan hal-hal seperti ini. Nah, secara umum langkah pertama adalah kita bertahan dan melihat situasi. Kedua, kita juga ingatkan kawan-kawan jangan masuk ke skema pelanggaran hukum. Tadi misalnya beli solar non solar subsidi misalnya gitu kan. Kemudian juga kita berupaya mengurangi ternyata PHK. Lebih baik kita mengurangi misalnya bonus dan sebagainya daripada kita memberhentikan orang gitu kan. Karena gelombang PHK yang besar itu akan menambah dan mengurangi daya beli itu. Seperti itu.
1: Baik, seperti itu. Dan terakhir, Pak, mungkin apa langkah yang memang sebaiknya diambil saat ini, Pak, untuk tetap mempertahankan bisnis, karena kan dapur tetap harus ngebul nih seperti itu supaya tidak kolaps lah, karena kita yakin pasti kesulitan bisnis bukan hanya ini pertama kali gitu, Pak. Paling bijak apa yang harus dilakukan nih?
0: Jadi kan sebenarnya begini, waktu kenaikan dolar terjadi, kita kan sebagian pengusaha punya stok lah. Jadi misalnya contohnya oli apa sepeda motor, oli mobil misalnya, kita sudah masuk barang, kemudian terjadi kenaikan harga itu, berarti karena naik dolar kan ada selisih dong. Jadi sebenarnya stok kita yang lama itu kita dapat untung ada kenaikan selisih gitu kan. Nah kita memang lakukan itu sebagai apakah keuntungan itu dapat tercapai itu dijadikanlah subsidi untuk menutupi kenaikan harga barang yang baru datang gitu loh. Jadi misalnya kan apa naiknya oli itu 11.000 per liter itu kan karena barang lama masih ada, jadi kita mungkin tidak naikkan 11.000 tapi kita hanya naikkan misalnya 6.000 gitu kan per liter itu. Dengan demikian maka harga jatuh konsumen tidak mahal. Harga jatuh konsumen kan dia mulai dari kita distributor kemudian ke bengkel, bengkel ke konsumen gitu kan. Jadi konsumen tidak dapat barang terlalu mahal. Jadi intinya kita sama-sama menahan lah apa kenaikan harganya supaya masyarakat terdampak, masyarakat yang langsung menggunakan produk itu tidak benar-benar harus keluar sangat banyak biaya gitu. Cuma kalau subsidi ya tidak bisa lah gitu kan. Kita kan perusahaan swasta juga, kita bayar karyawan, pajak dan sebagainya juga kita ada kewajiban di situ gitu. Dan sebenarnya pemerintah mesti ada sebuah regulasi gimana menyelamatkan dunia usaha gitu kan. Selama dunia usaha kan hanya jadi target tuh. Dipajakin, diawasin, salah kan dihukum gitu kan. Kita pernah dibantu apa kan? Nggak pernah dibantu juga.
1: Baik, seperti itu. Baik, Pak, hampir terlupa tadi terakhir saya ingin bertanya juga, ini berkaitan dengan masyarakat itu sekarang sudah mulai sejak naiknya harga termasuklah oli dan sebagainya itu, Pak, ya. Malah sekarang mereka daripada ke bengkel beli suku cadang oli dan sebagainya di sana, mereka sekarang lebih memilih membeli online dari luar Pulau Jawa. Apakah itu solusi atau malah akan menyulitkan pembisnis-pembisnis lokal, Pak? Karena ya masyarakat sekarang lebih suka beli barang dari Pulau Jawa langsung, misalnya seperti itu.
0: Jadi begini, kalau belanja online itu memang sudah terjadi jauh hari ya, dalam mungkin 5 tahun terakhir kan memang menggerus pendapatan usaha offline ya. Nah, cuman ada beberapa faktor ke beli online. Pertama itu kan ongkos kirim sekarang akan tinggi. Barang juga akan naik kok, karena barang naik kan seluruh Indonesia, bukannya Karbar kan. Nah, yang paling masalah itu adalah pelayanan purna jual. Misalnya beli oli, siapa yang isikannya ke motor? Siapa yang mengganti olinya? Nah, itu kan kalau dilakukan sendiri, kalau ada kesalahan-kesalahan kan yang rusak motor dia gitu kan. Nah, yang sisi lain lagi yang paling penting, barang ini asli tidak. Karena banyak barang-barang online yang karena kita tidak antar muka, tidak ketemu langsung dengan penjualan, kita sulit minta tanggung jawab gitu kan. Jadi apa, banyak faktor sih, pembeli online memang praktis, kadang-kadang terasa lebih murah, tapi ada pengorbanan segi mutu dan pelayanan purna jual sebenarnya itu gitu. Dan fenomena ini tidak hanya berlangsung sekarang dolar naik, tapi dari dulu ya, 5 tahun terakhir kan banyak nih perusahaan pakaian, ya toko-toko pakaian dan produk-produk lain yang tergerus pendapatannya karena kalah bersaing dengan online gitu.
1: Baik.
0: Saya pikir jual beli online sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, karena ke depan mungkin piden seperti itu lebih mudah kan, belanja di layar HP daripada kita harus pergi bayar parkir lagi di mana-mana kan.
1: Baik, seperti itu. Terakhir, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait supaya setidaknya fenomena ini tidak berangsur-angsur dan tidak terlalu lama mungkin. Silakan, Pak.
0: Kalau soal tahu lama atau tidak kan tergantung apa rasa percaya orang terhadap rupiah ya. Baik dalam dan dalam negeri maupun luar negeri gitu. Fenomena ini hanya kita bisa antisipasi dengan kita kemudian bereaksi yang positif lah. Misalnya tadi itu, kita tidak serta-merta menghentikan gerakan perusahaan, tapi mengurangi apa volume kah, mengurangi bonus kah, dan sebagainya, mengurangi apa prediksi keuntungan sehingga perusahaan tidak jalan, karyawan tidak di PHK, konsumen dapat barang tidak naik harganya, kan seperti itu gitu. Jadi kita optimis bekerja sama lah kan, dengan memikirkan semua pihak gitu. Dan juga kepada pemerintah, dibantu tuh pengusaha-pengusaha yang kira-kira terkena persoalan hukum yang seharusnya tidak mereka jalani gitu. Artinya bahwa dari aparat penegak hukum, dari pemerintah regulator harus memahami ada persoalan-persoalan di dalam negeri ini. Nah, jangan kita terlalu kemudian mengejar pengusaha, apalagi yang tak salah disalahkan misalnya kan. Mereka akan berhenti itu, kenapa? Kita sudah tidak untung kan, kemudian dipersoalkan lagi untuk sisi yang belum pasti kita salah misalnya. Nah, jadi segi penegakan hukum, kemudian segi regulasi pemerintah yang bijaklah melihat situasi seperti ini gitu. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, itu dia tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Pak Andres Acuy Simanjaya, di mana kita sudah cukup banyak tahu kondisi terkini ya untuk dunia usaha di Kalimantan Barat. Tadi bersama dengan Pak Andres selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, dan memang itulah faktanya pendengar ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang karena naiknya harga dolar ya terhadap rupiah ini yang membuat kayaknya kita harus ini bahasa bahasa peribahasanya adalah mengencangkan ikat pinggang ya, apalagi untuk para pengusaha, bagaimana mereka. Saya sempat tuh mendengar ya, kemarin ada salah satu akun Instagram yang sempat mengeluhkan tuh pembisnis ya, katanya mau naikkan harga barang tapi nanti tak ada yang beli katanya kan, sempat dinaikkan jadi sepi, akhirnya dibalikkan ke harga awal tapi keuntungan semakin menipis. Nah, ini pasti para pedagang pembisnis tahu sekali nih fenomena yang sedang terjadi ya pendengar ya. Dan selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih panjang lagi nanti pendengar, dan harapannya adalah kedepannya, walaupun mungkin ya berkaitan dengan harga dolar ini tidak kembali, kata Pak Andres tadi ya, ini kita tidak tahu seberapa lama, kembali lagi ke kepercayaan kita terhadap rupiah baik di dalam maupun di luar negeri, tapi harapan kita adalah ini tidak perlu larut ya pendengar ya, di mana kan kita masih pengen belanja-belanja ya, mendengar dengan harga yang normal, dengan harga yang wajar ya, apalagi untuk para pebisnis kan yang biasanya mungkin bisa beli satu item sekali beli bisa sampai 10, kok sekarang cuma dapatnya 5 gitu ya, pasti terasa sekali perbedaannya. Itu dia tadi pendengar, di Pontianak Menyapa dengan tema kita adalah tantangan nilai tukar rupiah dolar Amerika. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami, karena setelah ini masih kami hadirkan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar. Maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama ataupun Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashhar, menyebutkan pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasiruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Maka narasi yang mengatakan Kemenag meminta masyarakat menyerahkan uang kurban ke pemerintah adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
3: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
4: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
3: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: takut dong. Love you guys.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di pagi hari ini, di mana kejelian petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi ataupun TPI Bandara Internasional kembali berhasil menggagalkan keberangkatan sejumlah warga negara Indonesia yang terindikasi melakukan perjalanan ke luar negeri secara non-prosedural. Langkah cepat tersebut dilakukan setelah petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen perjalanan, tujuan keberangkatan hingga keterangan yang disampaikan saat pemeriksaan berlangsung. Dengan mengedepankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap warga negara, petugas imigrasi melakukan penangguhan keberangkatan guna memastikan para penumpang tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO, eksploitasi tenaga kerja ilegal maupun penyalahgunaan dokumen keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan secara humanis, profesional, dan mendalam untuk memastikan seluruh prosedur keberangkatan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Pontianak, Sam Fernando, menegaskan bahwa TPI bukan hanya gerbang lalu lintas keluar masuk negara, tapi juga benteng perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik tuh harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu bukan karir seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah itu quality time-nya di situ. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak saya tidak akan pegang pekerjaan. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Organisasi Kepemudaan Melayu di Kalimantan Barat didorong aktif menjaga persatuan dan keamanan masyarakat bersama aparat setempat. Hal ini disampaikan Kapolresta Pontianak, Endang Tri Purwanto, melalui Kapolsek Pontianak Timur, Tarminto, saat menghadiri pelantikan 4 Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Melayu di Kalimantan Barat pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat BPM Kalbar tersebut tidak hanya menjadi agenda pelantikan pengurus baru, tapi juga menjadi ruang memperkuat komunikasi antara organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Dalam kesempatan itu, Tarminto menilai organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah perkembangan sosial yang semakin dinamis. Selain dihadiri pengurus BPM, kegiatan tersebut melibatkan tokoh adat Melayu, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Kak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Pendengar di 9 lebihnya 55 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi, dan jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Ira menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan menemani istirahat siang Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pontianak siang ini saya Radriani menemani Anda untuk edisi Selasa di hari ke-19 di bulan Mei 2026. Menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan kembali beragam rangkaian acara dari Pro 1 RRI Pontianak yang bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz melalui aplikasi RRI Digital atau di streaming kami di www.rri.co.id. Jangan lupa follow juga media sosial kami, pendengar, Instagram, TikTok, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, updatean konten-konten terbaru dari media sosial RRI Pontianak ya. Nah pendengar, dari siang hingga jelang sore nanti beragam rangkaian acara, informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian tentunya diselingi juga dengan koleksi lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan tentunya juga yang ingin berbagi informasi bersama kami, Anda bisa sampaikan melalui telepon atau WhatsApp ya di 0811570142, atau ada juga kolom chat di RRI Digital. Anda bisa menyapa di kolom tersebut ya. Nah pendengar, mengawali kebersamaan kita, informasi-informasi terkait dengan literasi digital akan dihadirkan untuk Anda hingga pukul 11 nanti. Rangkaian informasi-informasi juga akan dihadirkan melalui Warta Berita Siang pukul 13, yang sebelumnya juga kami temani Anda di opsi obrolan siang. Dan untuk hari ini 100% Indonesia Nasional kembali dihadirkan untuk Anda, dipandu oleh host Tengku Safiq dan juga Yudi Ismail bersama guest star, nanti akan menghadirkan The Nine ya. Nah bisa diikuti obrolan serunya di 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta 13.30 hingga selesai, dan tentunya dirilai juga sama Pro 1 RRI Pontianak dan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti rangkaian acara bersama kami Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, sambil temani Anda yang dalam perjalanan saat ini, tetap fokus dan konsentrasi berkendara. Anda juga yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas. Yang sudah mulai dari pagi, mungkin jam segini sudah mulai terasa lelahnya, matanya sudah mulai panas karena dari pagi menghadap komputer. Nah jadi bisa istirahat sejenak, dikedip-kedipin dulu matanya. Jangan ke orang ya, bingung nanti teman kerjanya gitu. Istirahat, jalan dulu apalagi yang lama duduk. Nah itu bisa mondar-mandir sebentar di ruangan atau keliling kantor gitu ya, supaya tidak terlalu lama duduk dan memandang komputernya. Berikutnya saya sudah punya lagu yang akan menemani Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan tadi ya, atau masih beraktivitas, atau ibu rumah tangga yang sedang masak jam segini. Ada lagunya The Fly featuring Rio Dewanto. Nah Rio Dewanto ini kalau di Indonesia kita kenalnya adalah aktor ya, main film, main sinetron, film-film FTV-FTV, nah yang seperti itu. Tapi ini digait sama The Fly untuk bawakan salah satu single mereka yang berjudul Indah Pada Waktunya. Kalau melihat ceritanya, gitarisnya The Fly Kin ini katanya pernah ketemu sama Rio Dewanto dan merasa bahwa aktor ini cocok untuk bawain single mereka ini, single ketiga tepatnya ya. Jadi karakter suaranya itu semuanya menurut gitarisnya The Fly itu cocok dibawakan oleh Rio Dewanto yang memang ternyata sudah punya mimpi sendiri untuk bisa nyanyi. Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba gitu jadinya ya. Jadi pas sekali. Nah, terus juga apa namanya, segala macam prosesnya juga berjalan dengan lancar. Kolaborasi antara Rio Dewanto dan The Fly terbilang Indah Pada Waktunya. Lagu yang bertema motivasi itu tercipta ketika mereka bisa bertemu sama-sama gitu ya. Nah ini juga memang harapannya adalah bisa memotivasi orang bahwa segala sesuatu yang terjadi nanti, segala masalah, hal-hal yang dirasa berat saat ini nanti suatu saat akan segera berlalu dan menjadi indah pada waktunya, katanya sih begitu ya. Oke, penasaran seperti apa lagu yang sudah sering dengar, karena itu bukan lagu baru ya, mungkin sudah terbiasa, atau justru ini adalah lagu yang pas sekali dengan apa yang sedang dialami. Kita dengerin sama-sama pendengar, ada The Fly featuring Rio Dewanto dengan Indah Pada Waktunya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Pentingnya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar unit di lingkup PPID pada badan publik agar mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Berikut penjelasan Sabinus Matius Melano, SPMLing, Komisioner KI Kalbar, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.
1: Memang menjadi keluhan banyak badan publik itu adalah ya pertama-tama staf, kompetensi stafnya, SDM. SDM di badan publik itu juga banyak kan desa-desa tidak mampu, walaupun mereka punya web, tapi ternyata webnya bukan jajaran staf yang bikin, tetapi ada volunteer, mahasiswa yang bantu bikin, sehingga mereka tidak mampu mengelola web desanya. Ya, contohnya seperti itu. Betul, SDM sangat dibutuhkan di era digital ini. Apalagi pemerintah sekarang sudah mengarah ke sana, ya, digitalisasi pelayanan publik maupun juga informasi dokumentasi administrasi pemerintahan sudah umumnya sudah digitalisasi. Jadi peningkatan SDM itu perlu. Lalu satu hal yang penting, koordinasi antar unit, antar seksi, antar badan di jajaran badan publik itu. Karena sekarang yang seringkali sebuah badan publik besarnya, misalnya pemerintahan provinsi. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini adalah sebuah badan publik besar. PPID utamanya mereka ya di bawah sekretaris daerah. Lalu ada OPD-OPD dari pemerintah provinsi ini. Itu harus punya PPD-PPD pelaksana atau namanya PPD pembantu. Nah, PPD ini masing-masing sudah harus menyediakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kalau semuanya itu berjalan, mereka koordinasikan, ketika ada kebutuhan informasi kepada pemerintah provinsi, ini semuanya sistemnya sudah berjalan dengan mudah diakses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, kenal informasi dan inspirasi pendengar di literasi digital ya, tentu di era modern saat ini. Kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipisahkan lagi dari teknologi digital. Mulai dari kita bangun tidur ya kan, sampai kembali beristirahat maksudnya. Selalu terhubung sama internet, media sosial, aplikasi pesan, sampai berbagai platform informasi. Belum lagi marketplace, nah sebelum tidur gitu kan nontonin live marketplace dulu. Nah ini kemajuan teknologi memang sebenarnya membawa banyak manfaat, tapi juga ada tantangan baru yang dihadapi, sehingga literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Sering disebut, tapi mungkin ada yang masih bertanya sebenarnya apa itu literasi digital? Ini menjadi kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini secara cerdas, aman, dan tentunya bertanggung jawab gitu ya. Jadi bukan hanya literasi digital itu bukan hanya soal bisa menggunakan telepon pintar atau mengoperasikan komputer, tapi juga memahami bahwa bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Nah, seseorang yang punya literasi digital yang baik itu mampu mencari informasi yang benar, bisa membedakan terutama sekarang hoax yang sering beredar ya. Bisa tahu mana yang fakta, mana yang hoax. Kemudian yang paling penting juga adalah menjaga etika saat berkomunikasi di dunia maya dan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Jadi ini tentu bisa membantu, dengan literasi digital ini bisa membantu masyarakat kita pengguna internet ini lebih cerdas lagi dan tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Begitu. Nah, di tengah arus informasi yang bergerak dengan cepat, dalam hitungan detik beritanya gampang sekali menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Sayangnya memang kita tahu sendiri bahwa tidak semua informasi yang beredar itu adalah informasi yang benar. Banyak hoax, penipuan online ya. Terus juga ujaran kebencian atau konten-konten negatif. Nah ini yang bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi kenapa literasi digital itu menjadi sangat penting untuk kita sebagai masyarakat, supaya kita tidak mudah percaya tadi pada informasi-informasi palsu. Mending kalau kita aja yang kena, nanti kita juga sebagai penyebar informasi palsu. Karena segampang itu ya, menyebar informasi yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian kita terhindar juga dari penipuan digital, bisa menjaga keamanan data pribadi, bisa menggunakan media sosial secara sehat, dan memanfaatkan kemajuan teknologi ya, adanya internet ini untuk mengembangkan diri misalnya, atau usaha, atau untuk pendidikan, cari ilmu.

UMKM yang tidak perlu menyewa tempat begitu kan, bisa berjualan secara online, manfaatkan marketplace juga untuk memasarkan produk mereka sehingga jangkauannya jauh lebih luas. Kalau dulu mungkin masih sekitar-sekitar itu aja, tapi dengan adanya marketplace dari manapun bisa tahu produk yang kita tawarkan. Komunikasi juga jadi lebih luas. Jarak tidak menjadi hambatan lagi, ada panggilan video dan lain sebagainya ya. Tantangannya tentu ada ya, di balik semua manfaat yang ada yang perlu kita waspadai. Di era digital seperti ini, pendengar, nanti kita hadirkan kembali informasi-informasi lainnya terkait dengan literasi digital ini. Kami kembali temani Anda dengan koleksi lagu yang sudah disiapkan. Jangan lupa Anda ingin berbagi informasi juga gabung bersama kami di via WhatsApp di 0811 570 1042. Kali ini ada Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm, cupu.
6: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih terkait dengan literasi digital, pendengar, tadi bagaimana di era sekarang memang kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terhubung bersama internet, bangun-bangun cek media sosial, lihat aplikasi pesan atau aplikasi atau berbagai platform informasi lainnya. Nah, tentu banyak hal tadi yang bisa kita dapatkan ya kalau misalnya kita membekali diri dengan literasi digital di era teknologi sekarang, karena kita bisa menggunakan teknologi secara lebih aman, bertanggung jawab, kritis juga, tentunya bisa memilah mana yang perlu kita sebarkan informasi-informasi yang benar, begitu ya, etika berkomunikasi di dunia maya, dan melindungi tentunya data pribadi dari penyalahgunaan. Jadi bukan hanya soal bisa menggunakan saja komputer, telepon pintar, tapi juga memahami bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan bijak, begitu ya. Berbagai hal positif bisa didapat dengan menguasai literasi digital ini, mempermudah tadi akses informasi untuk pengembangan usaha ya, kemudian komunikasi juga menjadi lebih luas, bahkan bisa membuka peluang kerja. Ada konten kreator, sekarang kan desainer grafis sampai programmer, tapi di balik itu memang ada sejumlah tantangan juga yang harus kita waspadai, seperti hoax dan disinformasi, banyak berita-berita palsu yang kadang membuat masyarakat jadi panik gitu ya, belum lagi unsur memecah belah dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai kecanduan media sosial yang berlebihan, itu bisa mengurangi produktivitas, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mental, karena apa yang ditampilkan di media sosial kadang kan bukan sepenuhnya benar, tapi kita terpengaruh begitu. Atau cyberbullying juga yang banyak terjadi, perundungan di dunia maya yang menjadi masalah yang semakin serius sekarang, terutama di kalangan remaja. Belum lagi masalah penipuan online yang semakin beragam, mulai dari phishing, penyebaran data kita gitu kan, akun palsu, informasi bodong dan lain sebagainya. Dan ketika kita kurang juga menjaga privasi data pribadi yang mudah disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, selalu memeriksa kebenaran informasi. Jangan langsung percaya, langsung membagikan tanpa memeriksa sumbernya. RRI.co.id, nah itu bisa informasinya dijamin kebenarannya begitu ya. Nah, dilihat sumbernya. Kemudian media sosial juga kita gunakan dengan bijak. Jangan mudah memberikan komentar negatif yang bisa merugikan orang lain. Gatel gitu ya, sebenarnya pengen ikut komen gitu kan, kesel gitu ya. Tapi ya ditahan aja. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, password, atau informasi-informasi pribadi di internet. Oh, itu kakak diposting misalnya gitu ya. Gunakan password yang aman ya, dan tentunya ada peran keluarga dan pendidikan juga untuk kita bijak dalam bermedia sosial menggunakan kemajuan teknologi. Pikir sebelum apa yang mau kita ketik, periksa faktanya, dan menghargai juga privasi orang lain sama menjaga etika komunikasi. Nah, mudah-mudahan dengan semakin tingginya tingkat literasi digital saat ini, kita bisa mengimbangi juga kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi, bukan hanya sekedar bisa saja, tapi bisa bertanggung jawab juga memanfaatkan teknologi itu dengan bijak, begitu ya. Baik, pendengar, masih ada satu koleksi lagu terakhir yang akan dihadirkan untuk Anda. Sebelum nanti pukul 11, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikut kembali dinamika olahraga, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita menuju Pro 3 jaringan berita nasional untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Kelas waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan.

Sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniele Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brazil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brazil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rospo, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, tadi sudah kita ikuti informasi terkini seputar dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Dinamika Olahraga. Satu koleksi lagu tadi sudah kami hadirkan juga untuk temani Anda di siang hari ini, pendengar. Dan setelah ini kita akan beralih ke lagu-lagu islami jelang dikumandangkannya azan zuhur. Insya Allah untuk kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
8: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best

Obrolan siang opsi pendengar hadir temani Anda di siang hari ini. Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru bergabung, pendengar selamat siang. Selamat mendengarkan program 1 RRI Pontianak di mana saja Anda berada. Baik itu yang mendengarkan melalui frekuensi kami di FM 104,2 MHz atau juga melalui RRI Digital atau rri.co.id. Istirahat siang Anda ditemani dengan ragam informasi, ada lagu-lagu hiburan juga yang mudah-mudahan semakin menambah nikmat menu makan siang yang sedang dinikmati saat ini ya. Ada juga yang mungkin sedang menjalankan puasa sunnah. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai waktu berbuka begitu. Dan sebelum melanjutkan kembali aktivitas, pendengar sempatkan dulu untuk makan siang, isi energi dulu, istirahat sejenak dulu, baru nanti gaspol lagi sampai sore biasanya ya. Oke, nah siang hari ini pendengar, untuk Anda yang sedang memikirkan, ini karena hari-hari mungkin ya, makan siangnya tidak di rumah, terutama yang bekerja, kadang-kadang yang menjadi kebingungan, mau makan apa gitu ya. Dan biasanya inspirasi datang dari teman-teman juga. Oh, makan apa gitu kan, saya ini. Oh, boleh juga ya kayak gitu gitu. Atau ada juga yang memang ingin mencari menu-menu makanan yang tidak seperti biasanya. Ada yang bekal, kalau misalnya sempat waktunya memasak. Ada juga yang pesan catering biasanya biar gak pusing-pusing lagi. Ada juga yang setiap hari ya cari makan sendiri begitu supaya bisa ganti-ganti menunya. Nah, kalau di tanah air sendiri pendengar, ada kan yang saya lagi gak pengen makan ayam nih misalnya. Sombong banget ya. Gak mungkin udah setiap hari gitu kan, olahan ayam ada di setiap acara, ada di mana-mana gitu. Dan itu adalah makanan yang disukai banyak orang juga. Tapi dengan kekayaan laut kita pendengar, Kepulauan Nusantara yang punya hamparan laut yang luas, tentu banyak olah-olahan dari hasil laut kita, termasuk salah satunya adalah ikan. Kalau digoreng aja mungkin juga bosan ya, kecuali ada sambalnya biasa. Dan karena kita juga dikenal dengan negara penghasil rempah terbesar di ke-9 ya, terbesar di dunia, ini membuat olahan kuliner Indonesia menjadi semakin rasanya itu semakin kaya, unik. Nah, dengan berbagai bumbu yang ada, tadi rempah-rempah yang ada di berbagai daerah, sehingga olahan ikan juga semakin, dengan rempah-rempahnya tadi ya, wah semakin mantep rasanya, seger pula ikannya. Terbayang ya, nasi satu magicom habis ya, rame-rame maksudnya. Nah, siang hari ini ingin mengajak Anda untuk mengetahui olahan ikan tradisional khas dari tanah air yang kaya akan rempah-rempah. Ikan aja udah enak, seger gitu ya. Atau mungkin biasanya ada orang yang tidak makan ikan kalau hanya digoreng aja. Tapi kalau misalnya di asam manis, dibakar, lain sebagainya, dikasih bumbu, dikasih sambal, itu ada yang bisa makan ikan gitu. Berarti tinggal cara memasaknya aja. Nah, nanti kita lihat apa saja olahan ikan tradisional khas Indonesia yang mungkin nanti jadi inspirasi ibu-ibu juga di rumah untuk menyajikan olahan ikan, mencoba resep tersebut. Karena rata-rata biasanya ikan itu tidak susah dicari, kemudian juga bahan-bahannya, rempah-rempahnya juga di berbagai daerah di tanah air itu ada begitu ya. Tapi kita mau dengarkan dulu koleksi lagu yang sudah disiapkan musik director kami pendengar. Kali ini saya pilihkan Govinda dengan Terbiasa Sendiri.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda yang baru bergabung tadi di awal sempat di spill sedikit ya, disampaikan sedikit kalau siang hari ini teman istirahat siang Anda dengan berbagai olahan ikan tradisional khas Indonesia. Nah, yang mungkin selama ini olahan ikannya begitu-begitu saja sehingga mungkin kurang diminati anggota keluarga. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk mengolah ikan dengan rempah-rempah khas dari berbagai daerah di tanah air. Kita lihat yang pertama dari Padang dulu. Kalau kita di sini juga punya ya ikan asam pedas khas Melayu Pontianak gitu misalnya. Nah, ini juga ternyata di Padang punya makanan olahan ikan khas Padang dengan kuahnya yang warnanya merah orange. Nah, tampilannya benar-benar menyala ya. Warnanya sudah sangat menarik dan masakan khas suku Minangkabau ini punya cita rasa yang pedas, ada asamnya juga. Namanya ikan asam pade. Kalau kita ikan asam pedas gitu ya, ini ikan asam pade bisa ditemui di Riau, Jambi sampai ke Semenanjung Malaysia. Ikan asam pade ini punya arti kuah yang memiliki rasa pedas atau pedas dan kaya akan rasa rempah-rempah asli Indonesia. Kuahnya itu berbahan dasar daun serai, daun kunyit, daun salam, bumbu-bumbu lain, perbawang-bawangan itu sudah pasti ada. Tinggal pedesnya dari cabai merah, ada tomat, ada lengkuas dan juga jahe di situ. Tidak lupa kemiri ya. Nah, dan ikon utama kuliner ini adalah tentu saja ikan. Yang digunakan itu seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan nila juga bisa ya, dan berbagai jenis ikan lainnya tergantung dari ikan yang ada di ini ya, di tempat tinggalnya masing-masing yang tersedianya apa gitu. Kemudian selain ikan asam pade, ada juga nila toba tauco. Nah, ini sesuai namanya pendengar, olahan ikan tradisional ini berasal dari daerah Toba, Sumatera Utara. Makanan yang dihidangkan dengan bahan dasar ikan nila menggugah selera karena warnanya, kalau tadi kan menyala dengan warna orange-nya ya, ikan asam pade ini, ikan asam pade sebelumnya. Nah, kalau ini warnanya itu ada merahnya juga, ada warna-warna dari tomat juga, dan cabenya yang bertaburan masih utuh itu ya. Jadi cabai rawit dan keriting yang masih utuh, potongan tomat juga, itu bikin orang-orang tertarik. Kayaknya enak nih, menggugah selera begitu ya. Nah, olahan ikan tradisional khas Nusantara ini punya rasa pedas sesuai dengan warnanya yang merah menyala. Dan selain menggunakan ikan nila, masyarakat di sana juga sudah banyak mengkreasikan nila toba tauco ini dengan menggunakan ikan lele, bawal, atau ikan jenis lainnya. Dan olahan ikan khas Indonesia ini juga enak dimakan pakai nasi hangat aja. Jangan lupa minumnya yang seger-seger. Biar makin lengkap gitu ya. Nah, tidak perlu ditambah yang lain-lain memang, kalau karena sudah kaya sekali dengan apa namanya perbumbu-bumbuannya tadi begitu. Ke Lampung kita mendengar ada seruit, salah satu olahan ikan tradisional khas di sana. Ini memang menyuguhkan enaknya ikan sungai. Jadi ikan baung, ikan belida katanya gitu, ikan lais dan jenis ikan sungai lainnya. Seruit ini biasanya disajikan dengan sambal terasi dicampur dengan tempoyak. Nah, kalau misalnya belum familiar sama tempoyak, kalau di sini sudah tahu lah ya. Bahan dasar durian yang difermentasi. Nah, rasa ikan ini ada asam dan pedasnya, dan yang uniknya adalah dari tempoyaknya itu, sehingga cocok sekali dikonsumsi sama nasi hangat. Kayaknya semuanya temennya nasi hangat ya. Emang paling bener tuh pakai nasi hangat. Dimakan juga biasanya dengan cara diaduk menjadi satu menggunakan tangan, dan makin nikmat lagi kalau diguyur sama perasan jeruk nipis. Dan biasanya juga kalau dulu itu katanya disajikan pada acara-acara pertemuan dan upacara adat begitu. Nah, sampai di situ masih ada yang lain nanti, olahan ikan tradisional lainnya khas dari berbagai daerah di tanah air dengan bumbu khas dari masing-masing daerah juga. Kita lanjut lagi nanti, tapi mau dengarkan kembali koleksi lagu yang sudah disiapkan untuk Anda pendengar. Kali ini saya pilihkan dari miliknya Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
2: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
1: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
2: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
1: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
2: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
3: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
4: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
5: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
3: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Baiklah pendengar, dari miliknya Yovi Nuno, Janji Suci sudah kami hadirkan di siang hari ini. Lagunya dipersembahkan untuk Mbak Iin di bawah ya, yang sedang bekerja, selamat bekerja buat semuanya juga yang sedang bekerja hari ini, masih sibuk di kantor dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Jangan lupa makan siang dulu, baru lanjutkan pekerjaan, istirahat sejenak ya. Ada yang bisa ini, bisa tidur sebentar gitu ya, walaupun 10 sampai 15 menit, yang penting lelap nanti segar lagi, ada yang seperti itu. Juga selamat siang Pak Faiz Sofarizal yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mendengarkan. Halo Pak Faiz ya. Terus juga ada Bunda Rama dan semua pendengar yang sedang menikmati makan siang, sedang beraktivitas, sedang di perjalanan, atau sedang leleh aja di rumah santai-santai karena pekerjaan semuanya sudah beres begitu, tinggal tunggu anak-anak pulang sekolah, suami pulang kerja, ada yang mungkin seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi ya pendengar, masih mengenai olahan ikan khas tradisional dari Indonesia yang wajib untuk Anda coba nanti ya, resepnya bisa dicoba karena bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya itu di daerah kita juga ada begitu. Nah, yang unik adalah ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi ikan kalau bentuknya tuh ikan gitu. Iya kan, biasanya kita untuk supaya anak-anak mau makan sayur, kita selipin di antara nugget, misalnya olahan nugget sendiri yang dicampur sayur, atau dadar telur gitu. Karena kalau lihat bentuk sayurannya sayur aja, nah itu mereka kurang suka gitu. Nah, begitu juga dengan ikan. Kalau dia lihat ikan bentukannya begitu ya, karena ada lah ya, pernah teman saya seperti itu, gak suka. Tapi kalau sudah diolah, misalnya nih, yang bisa jadi inspirasi adalah sate bandeng. Nah, ini solusinya nih, misalnya gak mau mengkonsumsi ikan yang bentuknya ikan gitu kan, utuh gitu bentuknya. Ini olahan ikan tradisional khas dari masyarakat Banten. Bahan baku tentu bandeng ya. Difresto dulu, dihilangkan durinya supaya pas makannya gak repot, karena durinya bandeng itu benar-benar kecil-kecil menyatu gitu. Nah, jadi makanya ketika diolah itu dijadikan difresto dulu, bumbunya dengan bumbu sate semakin gurih sama rempah-rempah, pakai santan juga, nanti menghasilkan teksturnya empuk, lembut, ada bumbu pedasnya juga. Biasanya dijadikan oleh-oleh juga sate bandeng ini, khas Banten untuk para pendatang ke sana gitu ya. Dan kalau olahan ikan tradisional ini ternyata sudah ada itu sejak zaman Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552-1570. Ceritanya nih pendengar ya, waktu itu Sultan itu pengen makan ikan bandeng katanya, terus kokinya bingung karena kan banyak duri, wah bahaya kan kalau misalnya ngasih makan terus ketulangan gitu. Jadi akhirnya koki itu menarik tulang dan duri-duri ikan supaya Sultan tidak kesusahan makan ikan bandeng. Kemudian dicampur daging ikannya dengan rempah-rempah dan dimasukkan ke bambu untuk dibakar sampai matang. Dan inilah yang akhirnya sekarang bahkan menjadi oleh-oleh khas dari sana, sate bandeng gitu. Tidak berbentuk ikan, bener ya. Atau juga kalau di Bali itu ada sate lilit, selain pakai cincang ayam, daging cincang ayam, sapi ya, itu juga pakai daging cincang ikan. Nah, kalau dulu awalnya hanya bisa didapat di daerah Klungkung, daerah asal sate ini berada, tapi sekarang sudah semakin banyak juga dihidangkan di berbagai acara, terutama upacara keagamaan yang sering dilaksanakan di sana begitu. Nah, sate lilit ini punya cita rasa yang gurih, ada manisnya, ada pedesnya juga di situ bersatu padu. Tapi memang tidak seperti sate pada umumnya, kalau sate ayam, sate kambing kan pakai bumbu kacang ya. Nah, ini enggak gitu, dan dihidangkan biasanya kalau dulu saat upacara keagamaan saja, tapi sekarang sudah bisa tanpa harus nunggu upacara keagamaan. Dan menjadi simbol juga karena di sana konon katanya kalau misalnya ada yang terutama pria begitu ya tidak bisa membuat sate lilit, nah itu menjadi pertanyaan juga kenapa gitu. Jadi kebanyakan yang bikinnya atau dikerjakan oleh para pria di sana. Itu dulu begitu ya. Nah, itu sate lilit, juga olahan ikan yang bentuknya tidak ikan. Itu kan menjadi alternatif untuk Anda yang tidak suka makan ikan yang bentuknya masih ikan banget gitu. Entah ada dendam apa sama ikan ya kan. Dari Manado ada juga nih yang tidak berbentuk ikan lagi, ikan cakalang fufu, tapi sudah di
apa namanya, disuir-suir begitu ya. Nah, Manado memang terkenal dengan beragam makanan khas daerahnya, termasuk cakalang juga. Olahan makan ini sebenarnya didasari oleh pasokan ikan cakalang yang memang melimpah di perairan Teluk Bitung di Sulawesi Utara. Nah, warga sekitar perairan terus berlomba-lomba lah mengolah ikan cakalang ini menjadi makanan yang unik. Cakalang fufu menjadi olahan ikan cakalang yang sekarang semakin populer, dengan bumbunya itu segar, ada pedasnya, jadi makin komplit enaknya gitu ya. Nah, untuk membuat olahan ini, ikan cakalang sudah dibersihkan, dimasak dengan cara diasapi sehingga ada rasa smoky-nya gitu saat menyantapnya, saat kita makan. Terus bisa diolah jadi rica-rica pedas atau dimakan bersama kuah santan, dan tebak temannya, tetap nasi hangat gitu. Karena kalau ikan cakalang dimakan sama bakso, wah, kurang pas gitu, kurang cocok gitu ya. Nah, jadi itu beberapa olahan ikan yang tadi bentuknya tidak ikan, untuk Anda yang memang tidak mau makan ikan kalau melihat oh bentuknya masih ikan gitu. Jadi adalah olahan bandeng presto, sate lilit, sama cakalang fufu yang tidak berbentuk ikan lagi, tapi bahan dasarnya tetap ikan gitu kan. Baiklah pendengar, kita dengarkan kembali koleksi lagu untuk temani Anda siang hari ini yang masih sibuk sama aktivitas, terus ngelihat jam ternyata sudah setengah satu lewat gitu. Makan siang dulu, kami temani dengan koleksi lagu kali ini saya pilihkan dari miliknya Afgan, Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat Jalan Danau Sentarum Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT 1 RW 3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 Mei 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: we done?
1: Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, mendengar lanjutkan kembali tadi mengenai berbagai olahan ikan tradisional khas Indonesia. Pendengar, kalau tadi menjadi alternatif untuk Anda yang tidak suka mengkonsumsi ikan dalam bentuk ikan utuh, jadi diolahlah seperti cakalang fufu tadi ya, kemudian ada sate lilit ikan dari Bali, ada juga bandeng sate bandeng yang sudah difresto juga, menjadi oleh-oleh khas dari Banten, lengkap dengan sejarahnya tadi ya. Nah, beralih lagi berikutnya pendengar, masih ada olahan ikan lainnya. Kali ini olahan ikan tradisional yang datang dari tanah Batak. Nah, masakan ini biasanya disebut ikan mas bumbu kuning atau arsik ikan mas. Nah, sesuai namanya, disajikan ikan masnya dibalut dengan bumbu kuning. Jadi arsik itu adalah yang khasnya ya, rasa asam dari asam gelugur, rempah-rempah khas yang membuat arsik ini menjadi sangat segar. Ditambah lagi ikan mas itu kan dagingnya lembut ya, jadi semakin enak masakan ini. Arsik ikan mas biasanya disajikan pada upacara adat masyarakat Batak. Konon katanya makanan ini merupakan lambang kehormatan bagi masyarakat Batak. Dan penyajian arsik ini juga tidak boleh sembarangan pendengar, supaya nilai kesakralan pada makanan ini tidak hilang. Tapi kita juga boleh mengkonsumsi arsik sebagai makanan sehari-hari tanpa harus melakukan tradisi yang seperti masyarakat Batak lakukan begitu. Kemudian ada gabus pucung. Nah, ini khas dari Betawi dengan bahan baku jelas adalah ikan gabus sesuai namanya ya. Nah, gabus pucung ini beda. Kalau tadi kan warnanya merah menyala, orange karena ada cabenya, kuning karena tadi bumbu kuning ya untuk arsik ikan mas. Kalau ini dengan warna hitam khasnya, kuahnya dari buah kluwek atau pucung. Jadi cita rasanya itu gurih, ada sedikit asamnya juga dari kuahnya. Bukan hanya sekedar makanan khas saja, tapi punya nilai sejarah kehidupan dari masyarakat Betawi pendengar untuk gabus pucung ini. Jadi dulu itu ketidakmampuan mereka untuk makan ikan seperti ikan mas, bandeng, atau mujair yang memang terbilang mahal pada masa kolonial Belanda, sehingga masyarakat Betawi ini mengganti ikan-ikannya dengan ikan gabus. Nah, dulu itu ikan gabusnya mudah ditemui karena daerah pemukiman Jakarta masih dipenuhi oleh daerah rawa-rawa. Nah, jadi ada cerita yang apa ya, yang cukup menyedihkan juga begitu dari sejarah kehidupan masyarakat di sana. Itu untuk gabus pucung yang punya ciri khas warna hitam dari buah pucung atau keluaknya itu ya. Lanjut lagi, kali ini kita ke Gorontalo. Nah, ini unik ya, ada namanya rujak ikan. Biasanya kan kita rujak buah. Nah, ini rujak ikan Gorontalo, olahan ikan tradisional yang menggunakan ikan tuna asap dengan bumbu rujak seperti mangga muda dan pepaya muda yang diparut tipis. Nah, rujak ini juga dilengkapi sama minyak kelapa murni, ketumbar, ada potongan-potongan kecil kelapa muda juga. Enak ya membayangkannya ya. Rujak ikan juga ditambahkan perasan jeruk kunci, potongan cabai merah untuk kasih rasa pedesnya ada, segarnya juga ada di situ. Dan paling cocok dinikmati dengan kerupuk beras yang disajikan di atas daun pisang. Wah, makin lengkap ya. Nasi hangatnya jangan lupa, saya numpang makan gitu. Udah bawa piring nih gitu ya. Nah, itu dia pendengar berbagai olahan khas berbahan dasar ikan. Banyak sebenarnya tentu daerah-daerah lainnya, mungkin waktu kita tidak akan cukup untuk membahas semua kuliner khas dari berbagai daerah punya masing-masing ya cara memasak ikan yang tentu dengan ciri khasnya daerah masing-masing, dengan bumbunya yang berasal dari rempah-rempah yang kita miliki di Indonesia yang kaya akan rempah ini. Nah, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga untuk ibu-ibu di rumah yang bingung ikannya mau dimasak apa lagi ya. Nah, bisa coba tadi nila toba tauco atau seruit lampung tadi, arsik ikan mas, atau ada ikan gabus, mau bikin gabus pucung, atau tadi kalau misalnya anggota keluarga tidak suka bentuk ikannya dalam bentuk ikan utuh, diolah aja tadi ya, ada sate bandeng, lilit, dan sampai ke rujak ikan tadi begitu pendengar. Untuk opsi obrolan siang edisi hari ini, nanti ketemu lagi di opsi edisi lainnya temani istirahat siang Anda. Selamat melanjutkan aktivitas-aktivitasnya, semangat terus sampai selesai di sore nanti. Mudah-mudahan bahkan bisa lebih cepat selesai kerjanya hari ini ya. Oke.
Kali ini saya masih punya beberapa koleksi lagu yang akan dihadirkan, dan nanti pukul 13 kembali akan kami hadirkan informasi terkini yang dirangkum para reporter melalui Warta Berita Siang. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: 6 jemaah haji Kalbar sakit, petugas berketat pemantauan.
6: Itu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis.
5: Menteri Kehutanan hadiri konferensi nasional Silva Indonesia ke-21 di Pontianak.
7: Insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka.
8: Di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa organisasi mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM kehutanan yang unggul serta berintegritas. Dirinya mengatakan Silva Indonesia harus terus menjadi organisasi pembelajar yang terus meningkatkan kapasitas anggotanya. Kita simak laporannya.
9: Saat menghadiri Konferensi Nasional Silva Indonesia ke-21 di Pontianak, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Kementerian Kehutanan bersama dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT, dinas terkait serta perguruan tinggi, siap untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa kehutanan. Dirinya menyebut bahwa arah strategis bagi Silva Indonesia ke depan adalah menjadi organisasi pembelajar dalam meningkatkan kapasitas anggotanya.
7: Silva Indonesia itu bisa menjadi organisasi pembelajar, tentunya kami dari Kementerian Kehutanan, Pak Gubernur, pemerintah provinsi, kemudian juga dari UPT kami, kemudian dari dinas LHK, dari perguruan tinggi, insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka menjadi pembelajar, meningkatkan kapasitas mereka, dan harapannya juga mereka terlibat aksi nyata untuk membantu program-program kehutanan berkelanjutan, misalkan menjadi pendamping untuk perhutanan sosial. Terjun juga untuk membantu dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
9: Selain itu, Wamenhut menyampaikan pemerintah berencana menambah jumlah polisi kehutanan guna memperkuat pengamanan dan perlindungan kawasan hutan hingga tingkat tapak. Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka peluang kerja bagi lulusan kehutanan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan yang juga hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Gubernur memandang bahwa Silva sebagai wadah mahasiswa kehutanan dalam membangun kesadaran yang mana bukan hanya forum diskusi, tapi tempat lahirnya gagasan dan aksi nyata bagi keberlanjutan lingkungan.
10: Kehutanan Indonesia dengan menyiapkan dan memberi ruang kepada anak-anak muda untuk tumbuh menjadi rimbawan yang berintegritas, berilmu, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memiliki keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga dari Pontianak, Kalimantan Barat lahir gagasan-gagasan besar yang, saya ulangi, lahir gagasan-gagasan besar dan langkah nyata untuk menjadi hutan Indonesia sebagai warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
9: Gubernur mengajak peserta KNSI agar dapat memanfaatkan momen yang ada untuk membangun sinergi, memperluas jejaring, menghadirkan semangat inovasi dalam menjawab berbagai tantangan. Wilhelmus melaporkan.
8: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jamaah calon haji asal Kalimantan Barat terus menjadi perhatian petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat 6 jamaah mengalami sakit dan menjalani perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
11: 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, satu jemaah dirawat di hotel. Di kloter 15 terdapat 2 jemaah sakit, satu dirawat di hotel dan satu dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur. Petugas kesehatan juga terus memantau jemaah berisiko tinggi selama ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan setiap kloter sudah didampingi tenaga medis khusus untuk memantau kondisi jemaah, terutama lansia dan jemaah dengan penyakit bawaan.
12: Ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan, ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
13: pantau.
12: Udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi, karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan? Dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat, mungkin dirujuk kemana-kemana, beliau lah ahlinya, kan?
11: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah. Jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan distribusi air zam-zam bagi jemaah Haji Kalbar masih dalam kondisi aman, meski masih terdapat kekurangan puluhan galon yang belum tiba di Pontianak. Berikut laporannya.
14: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah haji Kalimantan Barat masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, dan tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum tiba di Pontianak.
12: Ya, insya Allah aman. Jadi kekurangan itu, saya mendesak terus ini kami dari PPHD Kalbar, ya kan, bahwa 59 ini bisa saja hari ini, beliau biasanya konfirmasi hari ini ada lagi air zam-zam masuk misalnya. Atau besok. Jadi selama jamaah haji itu belum datang, biasanya air zam-zam sudah masuk semua, Pak. Aman.
14: Muhammad Yusuf menambahkan selama jemaah haji belum kembali ke tanah air, kekurangan air zam-zam tersebut dipastikan masih dapat terpenuhi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji daerah dan embarkasi Batam agar distribusi segera tiba di Kalimantan Barat. Untuk mempercepat pelayanan kepada jemaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalbar sesuai jumlah jemaah masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jemaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Syarosani melaporkan.
15: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Seluruh petugas hingga warga binaan lapas dan rutan di Kota Pontianak mengikuti pelaksanaan tes urin. Kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memastikan seluruh petugas hingga warga binaan bebas dari narkotika. Berikut laporannya.
13: Seluruh petugas hingga warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kota Pontianak menjalani tes urin secara massal. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan benar-benar bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kalimantan Barat Jayanta menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk diikuti oleh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis. Jayanta menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi jika ditemukan adanya pelanggaran. Jika ada petugas yang terbukti positif mengonsumsi narkoba, maka sanksi tegas sesuai aturan internal sudah menanti.
16: Wilayah langsung nih, tes urin. Jadi diikuti oleh seluruh OPD, dan begitu juga beberapa orang yang kami akan melakukan tes urin. Tentunya kalau ada yang positif dari narkoba, kami akan laporkan ke direktorat. Tentunya kami kepatuhan internal akan kami periksa dulu dan akan kami laporkan ke pusat sesuai dengan aturan ini.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urin di lingkungannya diikuti oleh seluruh personel. Sebanyak 106 petugas Lapas Kelas 2A Pontianak menjalani pemeriksaan berdasarkan instruksi langsung dari Kakanwil.
17: Perintah dari para Bapak Kakanwil, seluruh petugas kita akan tes urin. Nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan tidak ada yang positif. Ya mungkin kalau yang tadi dikatakan Pak Kakanwil, kalau dalam tes ini ada yang positif, akan ditindak tegas oleh Bapak Kakanwil akan
13: teruskan. Selain menyasar para pegawai, tes urin juga dilakukan secara berkala kepada warga binaan. Mengingat lapas kelas 2A Pontianak didominasi oleh kasus narkotika, maka pengawasan ketat terus dilakukan.
17: Main pada hari ini 1099 orang. Rata-rata di sini narkoba lebih dari 700 itu narkoba. Hari ini kita ambil sampai 100 orang dulu, karena baru minggu kemarin kita tes urin untuk warga binaan. Ini dalam dua bulan ini yang kedua, ya. Karena ada perintah dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen pada.
13: Langkah preventif ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika di dalam lapas, sekaligus menjaga integritas para petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran, Fulet Sirjan Iranian, di partai final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya.
18: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
19: Pertandingan yang luar biasa, ya. Buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
18: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi Reynel Toiran menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
20: Luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk APB Manair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket kabar kemarin buat sejarahnya, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
18: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
21: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
18: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Indri Reskita melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Programa 1 RRI Pontianak pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung bersama Pro 3, Pro 1 Jakarta maksudnya, untuk ikuti kembali 100% Indonesia Nasional bersama gestarnya The Nine, dipandu Tengku Safik dan Yudi Ismail.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Mm-hmm. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Tarori ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, wih, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih ya. Ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
1: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
4: Founder. Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow. Aha.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma
4: seorang
0: Rahim,
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan.
0: Aha.
4: Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila,
0: okay.
4: Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyi juga.
0: Oh, oke.
4: Okay. Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digirin gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
0: Oh, Els.
4: Aduh.
0: Iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
5: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
5: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza?
0: Gimana?
1: Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Syafiq loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
5: Mau dong.
1: Iya pernah.
0: Oh.
1: pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kok.

0: Gak salah.
1: Kita pernah
2: ke Cafe Records ya?
0: Cafe Records zaman
2: dulu. Oh begitu.
0: Iya, di bawah Mafian.
2: Oh, di bawah Mafian Sarul Gunawan. Oh, betul.
0: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
2: Sudah baku dapa.
0: Baku dapa.
1: Baru belajar nyanyi.
0: Baru belajar kayak gimana nanti?
2: Baru belajar
0: udah sama
2: Malaysia.
0: Iya.
2: Oke. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
2: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita itu kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
2: grup new, lawak juga bisa
3: grup ya. Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
2: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen, fotografer, Kak Irma, produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka,
2: yang bisa-bisa
3: ya
2: aja.
3: Gitu.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situ saling kenal, akhirnya dekat.
0: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda, Bang.
2: Beda-beda.
0: Itu luar biasa.
2: Iya.
0: Reza ini paling paling kecil di aku.
3: Ini
0: paling
3: muda.
0: Paling botot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu? Bergabungnya.
1: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
0: menyesuaikan.
1: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
2: Cukup tua.
1: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman.
0: Amin.
1: Tertua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
2: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
2: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
0: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo. Apa kabar semuanya? Ini
2: kenapa
5: ngumpul ya? Siapa aja nih?
0: Ayo absen.
2: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
2: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
0: Yes.
5: Oh gitu.
2: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya, tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
0: Iya, dari tadi
2: udah
0: menunggu.
2: Coba kita ajak, mudah-mudahan enggak terputus ya.
0: Iya.
2: Mas Faris, selamat siang.
0: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia.
2: Wah.
6: Alpha deh akhirnya.
2: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu
2: semangat ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
2: Silakan langsung apa yang mau disampaikan Mas Faris.
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
2: Oke, itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
2: Amin.
6: Lancar semuanya.
2: Siap. Oke. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
2: Aku baru toko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
0: Makan bakso Malang nggak?
2: Makan.
0: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
2: Itu aja Mas Faris ya.
0: Mas Faris, terima kasih.
6: Okay, matur
0: suwun. Iya.
2: Ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida.
0: Halo,
2: selamat
0: Ibu Farida.
2: Siang.
7: Kita pe kampung.
2: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
2: Tetangga. Bu Farida.
0: Farida, halo.
2: Oke. Okay.
0: Terputus?
2: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
0: Ya dari tadi loh.
2: Dari tadi ya udah.
0: 10 menit.
2: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus lagi.
0: Ya, ya.
2: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Hmm. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
4: Teh Lady dulu deh kayaknya.
2: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
5: Kenapa nih?
2: Iya, kenapa nih? Ngambil
5: minum dulu.
0: Oh iya iya.
2: Kenapa namanya The Nine?
5: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya kalau enggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar enggak tuh Marcel?
4: Betul.
2: Nah, tadinya ya, gitu ya.
4: Awalnya ya.
5: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh sih. Langsung jadi diajak loh.
5: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
0: Iya.
5: Mas Tengku ya siapa?
0: Iya
5: ya,
0: Tengku Samping. Benar, Kak.
5: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
0: The Nine. Yang
5: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Benar. Gitu. Oke. Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
5: itu,
0: ulang tahun saya 9, Bang.
2: Oh iya. Oh,
0: iya, makanya 9
5: The Nine, ya kan? Angka 9.
0: Oh, iya.
4: Bulan berapa, Bang?
0: Bulan 5.
4: Oh,
0: baru lewat.
4: Udah lewat ya.
2: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Bang Yudi. Ay, terima kasih.
2: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
4: Saya.
2: Oh, begitu.
0: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
2: Foundernya langsung ya.
0: The yeah. founder.
2: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
0: Iya, Tamboh C dulu.
3: Tamboh
2: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
4: Harus pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
2: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
8: Halo.
2: Iya.
8: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
8: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
2: Oke.
8: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
2: Boleh dong.
8: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
2: Oke. Okay.
8: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
2: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
8: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
2: Silakan.
8: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
2: Mm-hmm.
8: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak Dila buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain, sukses selalu.
2: Terim
8: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
2: Sama-sama,
0: terima kasih, terima kasih Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
0: Bang Yosi PK Bari.
2: Mas Yosi, kampungnya siapa?
9: 100% Indonesia.
2: Iya,
0: iya. Bang Yosi.
9: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
2: Siap.
9: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
4: Harga partai.
3: Harga sedulur.
2: 9 dapat bonus 1.
4: Betul, ya. Betul.
2: Satu dapat bonus 9.
3: Yeah.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan?
9: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau mm-hmm. si Reza itu mm-hmm. Dapat pelajaran dari yang expert.
2: Iya. Yeah.
9: Iya. Yeah. Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
2: Wow. Oke. Okay. Wow. Nanti dijawab sama itu Reza ya.
0: Iya, nanti dijawab ya.
9: Oke, terima kasih. Terima
2: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
0: Balik
2: lagi.
0: Lagi.
2: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
2: Loh, oh. Bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
2: Jadi oh, ih maruk loh dia loh.
0: Jam gadang semua disikat.
3: Semua disikat.
2: Kita ke Padang lagi Padang ya kalau lagi begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
2: Ada Uncu Divo. Selamat Divo. Siang Uncu Divo.
10: Selamat siang. Kesempatan Indonesia. Presiden saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
2: Oh Solok.
0: Solok.
2: Silakan.
0: Solok. Bareh Solok. Bare tanamu
4: dari Solo ke Solo.
0: Hmm, langsung.
2: Oh, oke. Okay.
0: Iya, iya. Ya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
10: Ada, Din. Halo, Din.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
10: saya Uncu Dispo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
4: Salam kenal.
10: Mengajakan ke dina-dina ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
4: Oke.
10: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab ketiganya ya Denai.
4: Siap.
10: Salam lagi.
4: Oke, silakan.
10: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbo Data Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
4: Oke.
10: Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
4: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
0: Siap, Uncu Divo.
4: Terima kasih ya.
0: Terima kasih, yo. Udah.
4: Oke. Uncu Divo
0: udah. Uncu itu paling kecil biasanya.
4: Oh begitu ya. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
11: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
4: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
0: Yes.
4: Lagu apa?
11: Yang di cover.
4: Iya.
3: Belum ya.
11: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
4: Banyak. Oh, okay.
11: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
4: Betul.
11: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
4: Iya, iya.
11: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
4: kalau personil secara masing-masing ya.
11: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi kita
0: ada pikiran enggak rencana gitu?
11: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
0: masterpiece
11: karya, masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
4: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
0: Siapa mau jawab? Nah,
4: siapa mau jawab? Ya,
0: nanti ganti-gantian boleh.
4: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
11: Silakan. Teteh, Eca.
1: Teteh aja dulu.
4: Teteh.
5: Apa?
4: Lagu barunya The Nine.
5: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
4: Bukan cerita tentang lagu barunya.
0: Tentang lagu barunya.
4: Gimana
11: cerita,
4: ini?
11: Cerita tentang lagu.
5: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan di sudah ada 3 single dari The Nine. Dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
4: Roma siapa ini maksudnya Teh?
0: Bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
5: ya. Ya begitu,
4: bulu kuduk gitu. Siap. Ya,
5: pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa banyak ya. Orang suka.
0: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
5: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
4: Siap.
5: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
4: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
11: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
11: Partnya Tete di sebelah mana sih?
5: Nah lo tuh.
4: Nah, partnya Tete sebelah mana?
11: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
5: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
7: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL
7: dulu. Pelukanmu menghangatkan jiwa.
5: Pelukan,
7: nah, ya, tuh, teh. Pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik, Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin.
2: Okay. Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih.
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan gak
4: jadi,
1: ya
4: jadi untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya.
1: Gitu
4: jadi harganya itu harga paket gitu
0: udah harga paket
3: ya, sediain 9 piring aja
1: sediain 9 piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada 9 piring
1: Ridersnya gampang berarti
0: ya.
4: Gampang itu mah paling gampang tinggal hubungi Mas Yudi aja ya.
1: Mas Yosi segera
0: Mas Yosi gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja?
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Ya penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan. Mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza.
0: Siap.
5: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya,
0: Solok. Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke. Okay.
1: Solok bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng.
0: Karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah nggak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Teteh,
1: coba kita Teteh tanya Lady yang ditanya soalnya senior. Senior.
0: Nah, ya.
1: Menjaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas sekarang. Vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Resa, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka bikin pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: My god.
6: Kayak batu. Makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa di
1: bestie ya gitu, mereka tuh, ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nine, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing kan bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja gitu.
0: Seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita ada.
1: Buat
4: kita
1: acara
4: juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagiannya di Trisna.
0: Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior, bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
1: wadah
4: untuk,
1: ya,
4: untuk wadah karya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Siap kalau begitu.
1: Jadi jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: Siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Joe. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Jam 11 malam
5: iya
4: ya.
5: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua orang.
4: Jadi malam itu, memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi, memang lagi banyak pergumulan.

0: yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi kan di situ ada yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
3: Iya.
4: Oh. Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis,
2: iya, jangan nangis. Jangan sedih. Okay. Kan ada kita
0: masih ada kita di sini kok.
3: Gitu. Itulah apa gunanya berteman.
1: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenangan.
3: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
1: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
5: pokoknya
1: tadi?
5: Pokoknya the best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Okay. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak Didenan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
3: Oh, baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
3: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
3: Seru.
1: Teh.
3: Jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya. Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, ya, itu aja.
3: Selamat malam.
0: Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Halo. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
5: Aku
0: mah. Ya, coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang temu.

0: Di mana kau berada?
1: Luar. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan kami diundang?
1: Silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yudi.
1: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Iya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing. Aduh. Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh, bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: diri sendiri?
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang
5: Eca.
3: Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Yang iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
1: Kita mau resa.
5: Walau ku tak puru.
2: Sama next yang sudah.

0: Kumaha da mang gitu ya. Tetap ingat. Lucu lucu lucu. Nih nih. Kita ke Indonesia Timur nih. Kita ke Indonesia Timur.
1: Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
2: Makassar dulu. Makassar dulu.
1: Makassar dulu.
2: Makassar
1: dulu.
2: Makassar dulu. Makassar. Coba.
3: Coba.
4: Mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
1: Cepetan.
4: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku apa ya terpuruk ah.
1: Terpuruk apa terpuruk ya
4: apa ya terpuruknya kayak sedih gitu kan ya.
2: Iya boleh.
1: Tadongko
0: tadongko
1: tadongko
0: tadongko
4: itu bukan bahasa Makassar.
1: Oh, bahasa Bugis ya itu.
0: Kodong,
1: ya?
0: Kodong.
4: Iya.
0: Iya, kodong. Kodong.
4: Deh. Kodong begitu ya.
2: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
1: Kirain udah dilupain.
2: Enggak dong.
1: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe muiku. Tumangi lah.
2: Karena lancar lagi dong lagi.
0: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan maneh.
1: Sang maneh itu berarti kayak sahabat
2: gitu. Sahabat ya sang maneh.
0: Iya kan? Iya
2: ya. Oh, baiklah kalau begitu.
0: Hebatnya Indonesia ya.
2: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi kan
0: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
1: agama
0: jadi seru seru seru.
2: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
0: Iya kan?
2: Iya kan makanya.
0: Oh tadi kan ada.
2: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
1: Dia tuh? Udah lupa.
2: Sahabat. Oh
5: sahabat ikolah sahabat.
1: Iko. Sama bahasa Toraja.
5: Apa lagi?
1: Iko
5: apa
1: kau.
5: Lagi? Ya. Abis apa kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
2: Tak purua. Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Yes. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The
1: Nine. The Nine. Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E.
3: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Ya. Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya itu kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Rizky, terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya yeah, iya.
4: Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya iya iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang.
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
2: The
1: maksudnya.
2: Nine, selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
2: Okay. Ya. Jadi terpesona, tersepona deh dengar atau

0: menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
0: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
2: Betul.
0: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
1: Iya benar.
0: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk Denai, untuk musiknya, untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
3: Kita juga istirahat
0: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
2: Oke.
1: Okay. Bintang radio. Okay.
0: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
2: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih, Teteh Dinda.
0: Taufik,
2: ya. Haturnuhun. Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir, yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang, wow. Bang Albert, silakan.
4: Selamat siang.
2: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
4: Bagus, cukup luar biasa.
2: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
4: Ya. Seperti dikeadilan benaran.
2: Itu aja ya.
4: Ya, makasih.
2: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert gak nanya, cuman komen aja. Oke, okay. Yeah. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
5: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
2: Iya, yeah.
5: Sepertinya ya.
2: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
1: Mau dijawab nih?
2: Ya,
1: ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
2: bintang radio.
1: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
2: Siap.
1: Benar.
2: Dengan senang hati. Oke, baiklah.
5: Oke.
2: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
5: Apa tuh?
2: Next project
5: ya.
2: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel dulu
1: lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
2: Terus diborong aja semua.
5: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya. Enggak ada bercanda.
2: Ya enggak apa-apa. Ya,
5: kita rezeki masing-masing itu
1: rezeki. Boleh.
5: Bercanda.
1: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
2: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
5: Yes.
2: Ya. Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang kita The 9-9 tapi masing-masing berkarir.
2: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
1: Dan kita okay. support.
2: Siap. Terus kalau Inai?
6: Mbak Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu jadi ada single dari Kak Acel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vokal.
5: Iya. Nanti promo ke sini.
6: Oh, gitu.
2: Begitu masuk lagi ya
6: dong.
5: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Yoni juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
5: Wih, siap. Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: nanti ke RRI ya promosi.
2: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
5: Oke, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
2: Iya dong. Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
2: Yang paling sibuk.
8: Nggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh makanya
2: melamar apa nih?
8: Udah ada yang ngelamar lagi diajakin duet ya udah.
2: Oh duet.
5: Oh oke.
8: sebenarnya Tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi, ya nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Tete, emang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus, ada duet nanti juga tetap promosi.
2: Oh,
8: iya. RRI
2: tetap. Oh, ditunggu dong.
8: Mungkin
2: saya butuh
8: Ismail.
2: Siap.
8: Sama Tengku Taufik.
2: Iya. Iya.
1: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Katengku juga tuh tadi katanya
5: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
1: Mas Yudi, boleh promo dikit gak?
2: Boleh tuh.
1: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
2: Film apa tuh?
1: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
1: Tragedi Tanah Dayak. Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop.

0: Hai di pisah. Oke oke oke.
1: Senang banget.
0: Senang terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga apa bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya iya iya iya.
1: Apa? Jadi
2: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management ya.
2: IR Music, IR-nya music, musik biasa, C Management.
0: Oke.
2: Okay. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga views-nya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Yeah. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Itu lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses
1: kasih,
0: terus
1: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Resa,
1: Mbak Inai,
0: Kakak Marcel. Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya.
1: Ya.
0: Terutama Irma Rahim, janji mau kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya. Ya. Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan di sore hari ini kita bersama dalam sesi kentongan, yang mana di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang memang sangat penting dan dekat dengan wilayah kita di Kalimantan Barat ini. Terutama ini kaitannya dengan mitigasi bencana, strategi, tantangan, dan pelaksanaan wilayah Kalimantan Barat. Dan di mana di sini Kalimantan Barat sendiri memang memiliki potensi bencana yang cukup beragam, mulai dari banjir, kemudian kebakaran hutan dan lahan, cuaca yang ekstrim, hingga ancaman bencana non alam. Dan oleh sebab itu, pendengar, kesiapsiagaan dan juga mitigasi menjadi langkah yang penting untuk meminimalkan resiko dan juga dampak yang ditimbulkan. Dan nanti kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Nanti kita akan bersama-sama berbincang terkait dengan tema ini, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Kentongan dan sesi kali ini kita akan membahas tadi terkait dengan mitigasi bencana, terkait dengan strategi, tantangan, dan pelaksanaan di wilayah Kalimantan Barat. Dan di sore hari ini kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang nantinya akan menyampaikan informasi terkait dengan hal ini. Kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Pak Daniel selaku perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat. Pak Daniel, halo, selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
0: Kabar baik ya Pak ya?
1: Puji Tuhan, baik. Juga saya berada di daerah sinyal yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Baik Pak Daniel. Oke, kita juga bersama dengan Ibu Lydia Nurvita SPMAGR. Beliau ini perwakilan dari Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat selaku Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat. Selamat sore, Bu Lydia.
2: Selamat sore.
0: Kabar baik ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan tentunya di sore hari ini pendengar, nah ini akan kita bahas terkait dengan mitigasi bencana, di mana kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat ini tadi yang saya sebutkan di awal bencananya banyak sekali gitu ya. Tapi Andre, di sini pendengar ingin mengetahui terlebih dahulu kalau dari versinya Pak Daniel, bagaimana sebenarnya kondisi kebencanaan di Kalimantan Barat untuk sejauh ini, Pak?
1: Ya, kondisi Kalimantan Barat sampai saat ini kita kan sedang berhadapan dengan siaga karhutla ya. Tetapi di tengah-tengah persiapan siaga karhutla juga beberapa daerah ya, saat ini sedang mengalami bencana banjir. Nah, memang Kalimantan Barat ini kan memiliki keragaman potensi alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Maka mitigasi adalah kunci untuk mengurangi risiko itu dan mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang aman, tangguh, dan sejahtera.
0: Baik, kalau jenisnya sendiri yang paling sering terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini Pak, itu yang mana Pak?
1: Dari 11 jenis bencana yang teridentifikasi ada di Kalimantan Barat, yang familiar yang sering terjadi itu kan banjir dan karhutla ya, yang kita impor, dan itu yang memang sering kali muncul dan bahkan sudah familiar di
0: Baik, berarti banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan dan lahan ini yang paling sering terjadi nih Pak ya?
1: Betul.
0: Baik, nah tapi kalau dengan sejauh ini, wilayah mana saja yang sebenarnya rawan untuk menghadapi bencana seperti ini Pak?
1: Nah, kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau longsor itu sendiri, itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi longsor di seluruh Kalimantan Barat. Sedangkan di karhutla itu sendiri teridentifikasi ada 300 lebih desa atau kelurahan berpotensi karhutla. Nah, jadi ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana tersebut.
0: Baik, mungkin Andre izin Pak Daniel bergeser ke ibu kita di kali ini. Ada Bu Lydia. Bu Lydia, ini kalau tadi kaitannya dengan hal ini, beberapa wilayah di Kalimantan Barat ini memang berpotensi terjadi yang namanya bencana yang beragam ya Bu Lydia ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau Bu Lydia sendiri dan tim gitu ya, itu menyikapi hal ini seperti apa ini Bu?
2: Kami memang, karena kalau untuk di terkait mitigasi, kalau kami di PMI itu kita lebih fokusnya ke ini Pak, ke menyiapkan personilnya. Jadi di sini kalau di PMI kan kita memang tersebar juga di 14 kabupaten. Dan untuk di mitigasi sendiri, selain kita melakukan peningkatan kapasitas untuk relawan-relawan PMI, kita juga biasanya ada beberapa tempat yang memang kita anggap rawan, itu juga kita melibatkan masyarakat. Karena kan untuk di PMI kan kita itu bukan hanya ada di tingkat kabupaten, tapi juga ada di tingkat kecamatan. Nah, itu kita juga melatih relawan-relawan yang kita namakan SIBAT itu, mungkin sama di BPBD juga ada. sampai ke masyarakat. Nah itu yang kita peningkatkan kapasitas milik kita ke apa, ke teman-teman relawan, karena kan bagaimanapun juga kalaupun seandainya bencana terjadi, yang akan merasakan terlebih dahulu itu pasti masyarakat yang akan lebih tahu. Makanya kita lebih mengutamakan untuk di mitigasi ini, lain kita menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, karena kan untuk di mitigasi ini kita selain menyiapkan rencana-rencana untuk aksinya, kita juga menyiapkan untuk personilnya.
0: Ibu, kalau yang terdata sampai dengan sejauh ini untuk relawan sendiri ada berapa, Bu, sekitarannya?
2: Kalau untuk relawan kan kita global ya, Pak, karena kan kalau di PMI itu kita mulai dari yang remaja itu, di SMA itu ada namanya PMR. Nah, PMR ini kan kalau PMR ini kan apa, ada keluar ada masuk ya. Jadi kalau untuk normalnya itu, kalau untuk yang di PMR itu se-Kalbar itu kita ada sekitar 10 ribuan, karena itu ada di unit-unit sekolah kan. Nah kalau yang relawan yang KSR ini ada di masyarakat itu, kalau di yang terdata ini di luar mereka aktif atau tidak aktifnya itu ada sekitar 700-an. Dan juga di masing-masing PMI kabupaten itu mereka masing-masing ada staff.
0: Oke, berarti cukup banyak ya, Bu, ya, untuk relawan dari PMI sendiri ya, Bu, ya?
2: Iya, cukup banyak. Tapi balik lagi kan, pembinaan kan ada di masing-masing PMI kabupaten, Pak, untuk relawan. Nah, itu yang kita perkuat, jadi bukan hanya di relawannya, tapi juga di staff PMI kabupaten.
0: Baik, kalau dari PMI sendiri, ini apa strategi yang dipersiapkan ketika mungkin nanti di sekitaran bulan Juni ini kita akan prediksinya ya, Bu, ya? Itu akan menghadapi yang namanya masuk di musim kemarau gitu, Bu, ya?
2: Ya, kalau untuk PMI sendiri kan selain kita meningkatkan kapasitas tadi, ini kan rencana kita untuk di kalau yang paling sering ya, paling sering terjadi kan kalau kayak di karhutla atau banjir kan biasa kita lain-lain bencana kan lain penanganan ya, Pak. Jadi yang tapi yang umum kita lakukan biasanya itu untuk di kita nyiapkan tim untuk asesmennya, untuk pertolongan pertamanya, untuk evakuasinya. Terus ada juga yang kita siapkan itu logistik terkait untuk di masyarakat, kayak di karhutla kita menyiapkan masker. Jadi pada saat terjadinya karhutla kita selain bergabung dengan BPBD untuk penanganan operasi darat, kita juga melakukan pembagian masker. Terus kita juga melakukan untuk di kalau di banjir itu, selain kita juga melakukan evakuasi juga, semua kita koordinasinya dengan BPBD lah, Pak, kalau untuk bencana. Nah untuk sekarang selain itu kita juga untuk persiapan ke karhutla perawatan untuk peralatan perangnya itu, Pak. Nah, terkait logistik itu juga menjadi prioritas kita untuk di mitigasi ini.
0: Baik, Bu Lydia Andre, geser ke Pak Daniel kembali. Pak Daniel, ini kalau kaitannya dengan hal ini terkait dengan persiapan terutama dari BPBD sendiri untuk Provinsi Kalimantan Barat, apa strategi yang dipersiapkan sampai dengan sejauh ini, Pak? Apalagi nanti menghadapi musim kemarau nih, Pak, ya, dimulai dari pertengahan Juni kalau nggak salah nih, Pak.
1: Ya, jadi kalau kita berbicara strategi ini kan ada strategi teknis dan ada strategi operasional ya. Jadi kalau strategi teknis ini sebenarnya strategi yang melibatkan semua unsur pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Salah satu contoh misalnya salah satu strategi misalnya ada penguatan kebijakan dan regulasi di mana ada dokumen PRB, dokumen RPJMD, dokumen RTRW dan dokumen perencanaan pembangunan daerah itu harus terintegrasi. Jadi itu harus terintegrasi, itu strategi teknis yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena sangat tidak mungkin bertentangan antara dokumen pengurangan risiko bencana dengan misalnya dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan. Yang kedua harus ada penguatan kapasitas dan literasi, di mana kita memberikan edukasi kebencanaan, pelatihan terhadap relawan dan terhadap masyarakat, baik itu dalam dunia pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, madrasah, sehingga tercipta sekolah-sekolah atau madrasah yang aman bencana. Kemudian ada penguatan infrastruktur tangguh. Jadi ada pembangunan infrastruktur yang diadaptasikan dengan kondisi bencana yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan teknologi informasi untuk mendeteksi dini penyebaran informasi yang cepat. Misalnya sekarang di Pusdal of BPBD Provinsi itu kita sudah bisa mengetahui misalnya terjadi akan terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi karhutla, karena memang ada seperangkat alat yang diberikan kepada Pusdal of untuk mendeteksi sinyal akan terjadinya bencana di suatu wilayah. Nah, kemudian pengelolaan lingkungan berkelanjutan, jadi rehabilitasi terhadap hutan, misalnya mangrove, kemudian sungai dan pengendalian alih fungsi lahan, ini harus dilakukan secara terkontrol. Dan yang terakhir itu tentu strategi teknik itu harus ada kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, termasuk komunitas seperti PMI tadi dan media. Nah, itu strategi teknis. Nah, soal strategi operasional, seperti sekarang ini BPBD tentu sudah menyiapkan peralatan-peralatan penanggulangan sesuai dengan jenis bencana, mempersiapkan personil dan mempersiapkan logistik yang sewaktu-waktu dapat kita dorong di daerah. Namun demikian kita juga mau minta kepada seluruh pemerintah daerah yang terdampak bencana ini secara administrasi harus segera melakukan itu, misalnya memberikan status terhadap kejadian itu. Ada status siaga, ada status tanggap, dan status pasca bencana.
0: Baik, Pak Daniel, kalau kita sebelum ke masuk ke peralatan dan lain sebagainya gitu ya Pak ya, sarana-prasarana. Tapi ini kaitannya dengan masyarakat bisa mendapatkan peringatan dini itu seperti apa ini Pak?
1: Ya, peringatan dini ini kan sebenarnya kita sudah sebarkan melalui media sosial. Misalnya ada Instagram, ada Facebook, BPBD, ada call center kita, bahkan sekarang ini begitu kita mendapat peringatan ada sinyal terjadi segala sesuatu bencana di Kalimantan Barat ini, kita segera mengirim berita melalui BPBD setempat, kabupaten dan kota, dan BPBD inilah yang mengirim berita itu melanjutkan sampai ke camat, camat sampai ke desa, desa ke kelurahan sampai ke masyarakat. Nah, ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama. Apakah informasi ini sampai atau tidak di akar rumput begitu? Karena kalau bicara soal media sosial ini kan tidak semua daerah yang bisa mengaksesnya karena betul, terkait jaringan. Contoh saya sekarang di Kecamatan Belimbing di daerah Melawi ini sinyal saja sudah begitu. Bagaimana dengan yang di daerah pedalaman?
0: Tapi sampai dengan sejauh ini Pak, apakah ketika berdasarkan evaluasi mungkin gitu ya Pak ya, ketika sempat terjadi musibah atau bencana gitu, masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan baik Pak dari peringatan yang sudah disampaikan itu Pak?
1: Sampai hari ini keluhan masyarakat itu tidak mengeluhkan di soal ketidaktahuan mereka, tapi rata-rata mereka sudah tahu ya. Nah, hanya yang memang kita lihat kepekaan menyikapi informasi itu yang belum maksimal begitu, tidak terlalu peka. Artinya ketika ada peringatan dini itu biasalah dan lain sebagainya. Jadi kesiapan secara individu maupun secara keluarga itu kurang dilakukan secara maksimal karena menganggap segala sesuatunya sudah siap.
0: Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Daniel dan juga Bu Lydia. Jangan kemana-mana pendengar, dan kami juga undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di edisi kali ini untuk sesi kentongan. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sesi kentongan.

0: Masih di Prostate RRI Pontianak dan kita masih di sesi kentongan. Kita masih bersama dengan Pak Daniel dan juga Ibu Lydia. Mungkin Andre izin ke Bu Lydia kembali terkait dengan hal ini, kaitannya dengan apa yang menjadi tantangan sampai dengan sejauh ini, Bu Lydia, terkait dengan kesiapan menghadapi yang namanya bencana yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini, Bu?
1: Kalau tantangan, baliknya lagi ke ini ya, Pak. Balik lagi ke jenis bencana ya, karena kan terkait kemampuan teman-teman di PMI Kabupaten juga, baik dari segi logistik mereka. Nah, biasanya kita karena kan kalau bencana kan biasanya terjadi di satu daerah. Nah, itu kan kalau di satu daerah di PMI itu kita punya kewenangan itu ada di PMI Kabupaten. Nah, paling biasanya kita kalau mereka lemah, PMI-nya lemah, kita bisa biasanya dari PMI Provinsi kita mendukung mereka dengan mengirimkan tim ke lokasi. Nah, kelemahannya yang menjadi kendala itu ya terkadang yang utama kita sih di perlengkapan. Perlengkapan sama di logistik kalau untuk di kabupaten. Karena memang sampai sekarang belum semua PMI di kabupaten kota yang ada di Kalbar ini, yang markas aja masih ada yang belum ada untuk di Kalbar.
0: Apakah ada penambahan dari segi sarana prasarana, Bu, sampai dengan sejauh ini, apalagi melihat kejadian di tahun-tahun sebelumnya, mungkin kaitannya dengan banjir atau mungkin kebakaran hutan dan lahan gitu, Ibu?
1: Kalau untuk di berbicara untuk di kabupaten itu tidak semua, Pak, karena kan untuk PMI sendiri kan sebetulnya anggaran kita kan menggunakan dana hibah ya. Nah, ini kebijakan ada di masing-masing pemerintah kabupaten kota. Karena masing-masing pemerintah kabupaten kota itu memberikan dukungan ke PMI itu berbeda-beda. Tidak sama, ada yang kabupaten yang tidak menerima dana dari pemerintah. Nah, itu yang mereka yang sangat-sangat lemah. Nah, biasa kalau kondisi seperti ini kita supportin dari provinsi. Nah, ada juga kabupaten yang memang udah kuat karena dukungan pemerintah kabupatennya juga ke mereka kuat.
0: Baik. Berarti balik-balik lagi tergantung ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Saya izin ke Pak Daniel, Bu. Pak Daniel, kalau sampai dengan sejauh ini apakah ada pembaruan dalam sistem sarana dan prasarana yang dihadirkan di BPBD Kalimantan Barat ini, Pak?
2: Ya, memang kalau kita berbicara update alat kebencanaan, ini memang harus selalu diupdate. Idealnya seperti itu. Tetapi untuk mengupdate peralatan itu kan ada keterkaitannya dengan anggaran daerah. Nah, ini yang memang menjadi persoalan kita. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Walaupun kita menggunakan peralatan yang sudah tua dan lain sebagainya, ya, semangat kita tidak boleh buang. Alatnya berupa semangat tetap muda. Jadi kalau berbicara peralatan ini ya panjang ceritanya, ya kan, karena ini menyangkut anggaran daerah masing-masing. Apalagi sekarang pemerintah daerah itu didorong untuk melakukan pengadaan peralatan kebencanaan di daerahnya masing-masing. Tapi kita paham lah sekarang ini kan kondisi keuangan daerah itu sangat terbatas.
0: Padahal memang sangat-sangat diperlukan ya, Pak, yang namanya modernisasi alat itu sendiri ya, Pak?
2: Ya, iya gitu. Karena memang kan bencana ini dari hari ke hari trennya berubah begitu ya. Polanya juga berubah. Nah, ini kan perlu dipersiapkan peralatan-peralatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang peralatan bencana itu yang perlu diupdate.
0: Pak, tapi kalau sinergi dengan pemerintah terkait misal gitu ya, Pak ya, di daerah-daerah yang memang rawan akan bencana itu sendiri. Nah, ini seperti apa ini, Pak?
2: Ya, di setiap daerah itu kan sudah ada badan penanggulangan bencana daerah masing-masing. Ini bukan soal bicara sinergi, tapi bicaranya soal komitmen. Kita berkomitmen bersama untuk mencegah terjadinya risiko bencana.
0: Baik, Pak Daniel. Iya, Pak Daniel. Ya, sepertinya komunikasi kami dengan Pak Daniel terkendala teknis, pendengar. mungkin karena koneksi di sore hari ini. Dan kita coba ke Bu Lydia. Ibu masih bersama kami, Bu?
1: Iya,
0: baik Bu Lydia, kalau tadi sinergi dengan pemerintah di daerah masing-masing gitu Bu ya, terkait dengan kondisi yang memang rawan akan bencana, ini seperti apa Ibu, kalau dari PMI?
1: Kalau untuk berbicara sinergi, kita tetap bersinergi apa ya, karena kan memang untuk bencana ini istilahnya koordinatornya itu adanya di bawah BPBD, semuanya berada di bawah BPBD. Dan kita juga jadi kita setiap lakukan di penanggulangan bencana ini, kita tetap koordinasi utama ke BPBD, baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Karena kan untuk yang seperti yang Pak Daniel sampaikan tadi, dalam setiap bencana itu pasti ada penentuan, selain penentuan status juga ada pembentukan tim satgas untuk setiap bencananya. Nah biasanya kita itu akan tergabung nanti dari BPBD yang mengkoordinir PMI, biasanya PMI masuk di bidang apa, lembaga yang ini masuknya di bidang apa, itu kan nanti ada aturan dari, ada SK dari BPBD yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Nah selama ini itu yang selain kita melakukan tupoksi kita yang sudah di mandat yang sudah diberikan dari pemerintah, kita juga melakukan respon itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing. Makanya tadi yang seperti Pak Dani bilangkan, memang perlengkapan logis itu memang sangat-sangat perlu kita istilahnya kita persiapkan.
0: Baik. Dan ini kami masih sekali lagi terima kasih Bu Lydia. Kami coba juga berkomunikasi kembali dengan Pak Daniel. Pak Daniel.
2: Dan dapat silakan.
0: Iya, Pak Daniel, ini kita berkomunikasi lewat WhatsApp ya, Pak ya. Izin Pak. Nah ini kalau tadi kaitannya dengan komitmen itu sendiri Pak. Nah ini seperti apa Pak gambarannya untuk masyarakat?
2: Ya artinya masyarakat itu kan
3: terakhir nih imbauan khusus dari BMKG ya, untuk masyarakat menghadapi
2: bagaimana peralatan kebencanaan ini menjadi prioritas, itu kita update, ya kan? Nah menjadi prioritas. Salah satu indikator dia menjadi prioritas, jadi harus terakomodir dalam anggaran oleh daerah.
0: Begitu. Baik. Kemudian ini Pak Daniel, kalau melihat sampai dengan sejauh ini.

0: sebelahnya gitu, PGN Adventor, PGN Adventura. Nah inilah yang menjadi sebenarnya dasar untuk kita mempunyai komitmen bersama dalam hal misalnya peningkatan kapasitas, baik itu SDM maupun peralatan. Gitu. Kan itu harus punya komitmen. Jadi bukan bicara sinergi. Kita sudah sejak dulu sinergi.
1: Baik.
0: Nah, tetapi juga memang di Kalimantan Barat ini kan kalau kita bicara tantangan, abang kan pasti tanya saya nanti tantangannya apa gitu.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, kalau bicara tantangan, tim kami di Pusdal of BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini kan sudah mengidentifikasi ada 5 tantangan sebenarnya. Jadi tantangan ini tentu apa namanya linear dengan strategi-strategi tadi. Misalnya kondisi geografis yang sangat luas dengan akses terbatas di wilayah pedalaman dan perbatasan. Nah ini kan kaitannya juga perlu adanya update alat kebencanaan. Contoh misalnya karena geografis kita sulit, kita untuk mendokumentasikannya kan kita tidak mungkin menggunakan kamera HP dan lain sebagainya, perlu drone, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua tantangan kita, kesadaran dan budaya sadar bencana masyarakat itu masih perlu ditingkatkan. Seperti contoh yang saya katakan tadi, bencana di Kalimantan Barat ini, Batinsor ini terjadi di situ terus. Korbannya itu terus. Nah, tetapi masyarakat belum tentu mau dilakukan relokasi misalnya. Nah, sebenarnya kalau tidak mau dilakukan relokasi, dia harusnya punya kesadaran untuk beradaptasi dengan bencana itu dari sisi pembangunan, tempat tinggal. Gitu. Yang ketiga tantangan kita ya tadi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, peralatan seperti yang disampaikan Ibu Lydia tadi. Nah, itu yang keempat tantangan kita perubahan iklim ini kan meningkat frekuensinya dan intensitas bencananya dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir itu koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang masih perlu diperkuat gitu di daerah maupun di tataran provinsi dan bahkan pusat.
1: Baik, Pak Daniel, ini kalau dari kalau bisa dipresentasekan gitu ya Pak ya, kalau dari kejadian yang sudah teratasi di tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan evaluasi itu di tahun ini kemungkinan akan terjadi seperti apa ini Pak? Maksudnya apakah nantinya bisa teratasi dengan lebih cepat atau justru bisa kemungkinan lebih lama gitu ya? Karena mungkin dari tadi peralatan yang masih belum memadai dalam artian belum termodernisasi semuanya mungkin gitu ya Pak. Nah, ini seperti apa ini Pak?
0: Ya, kita kan sebetulnya bisa memprediksi penanggulangan bencana itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Indikatornya apa? Kesiapan personil dan kesiapan peralatan. Begitu. Nah, kalau daerah itu personilnya sudah siap, peralatannya sudah siap, ya bisa dipastikan penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat. Gitu. Tapi kalau kita hanya ada SDM, alat tidak ada, ya bisa dibayangkan kita konyol semua. Dan begitu. Nah, jadi artinya kita disuruh perang di medan perang tapi tidak dipersenjatai. Nah makanya penyiapan SDM itu harus dibarengi dengan penyiapan peralatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, karakteristik bencana. Contoh misalnya, sekarang kita berperang di menghadapi bencana Batinsor, tetapi perahu karet tidak ada. Ya bagaimana mungkin kita bisa melakukan evakuasi atau perahu karetnya terbatas. Jumlah penduduknya, misalnya kata yang akan dievakuasi ribuan, perahu karetnya hanya 3 misalnya. Kan itu yang terjadi sekarang di beberapa daerah. Maka ada daerah yang tidak punya perahu karet.
1: Baik. Pak Daniel, mungkin kalau boleh sebut beberapa peralatan yang dibutuhkan berdasarkan urgensinya gitu Pak ya. Misalnya, seandainya ini anggarannya ada gitu ya Pak ya. Mana yang mau didahulukan nih Pak?
0: Ya, saya kira kan daerah itu ada namanya RPB ya, Rencana Penanggulangan Bencana. Dia sudah tahu bahwa bencana banjir ini adalah bencana yang pasti terjadi di wilayah itu sudah berkali-kali begitu. Intensitasnya sering terjadi. Nah, mestinya di RPB itu sudah tergambar peralatan apa yang harus disiapkan. Jadi sebetulnya gampang saja untuk melihat kesiapan daerah itu. Kalau saya datang di daerah, saya tinggal lihat dokumen PRB-nya begitu.

0: PRB itu kan di situ semua dokumen skenario yang akan dilakukan nanti ketika terjadi bencana. Berapa alat yang dibutuhkan, berapa masyarakat yang harus diselamatkan.
1: Iya. Baik.
0: Nah, yang menjadi masalah kalau daerah itu tidak punya perencanaan. Itu yang menjadi masalah.
1: Baik, Pak Daniel, saya izin ke Bu Lydia kembali, Pak Daniel. Bu, ini kalau kaitannya dengan menghadapi bencana seperti ini, Bu, apa yang perlu masyarakat lakukan, Bu?
2: Mana ya, Pak?
1: Kalau dari PMI untuk bisa merangkul masyarakat bersama-sama gitu, Bu, ya. Apa yang bisa masyarakat persiapkan untuk menghadapi bencana itu sendiri?
2: Masyarakat kan memang biasanya kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang PMI memang kita melibatkan masyarakat, karena kan memang balik lagi relawan-relawan PMI itu kita tersebarnya di memang kita kan ada di masyarakat. Nah, dari relawan-relawan yang ada di masyarakat itu kita akan merangkul atau menyampaikan ke masyarakat sendiri. Cuman balik lagi penerapan kesehatan serta dari masyarakat ini peduli apa enggak. Nah, tapi kita, walaupun seperti itu, kita tetap terus mencoba merangkul masyarakat mau terlibat, walaupun kita tahu sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sangat-sangat sulit, karena kan ini berkaitan dengan pola hidup, ya Pak, ya. Jadi tetap ini yang strategi yang kita lakukan tadi, tetap merangkul mereka, mengajak mereka terlibat kayak kegiatan-kegiatan yang masyarakat yang sering kita lakukan biasanya. Yang biasa kita melakukan itu seperti yang kita buat di baru-baru kita lakukan di Ketapang itu, kita ada pembentukan SIBAK untuk di kesehatan. Itu namanya ada program-program PMI yang kita melibatkan masyarakat langsung, itu kita langsung fokuskan ke desa-desa. Kemarin di Ketapang itu kita fokusnya di dua desa, di dua kecamatan. Nah, itu kita latih masyarakat-masyarakat agar mereka bisa menjadi informasi untuk masyarakat yang lain. Itu kemarin kita lakukan pelatihan untuk mereka, seperti itu.
1: Baik. Pak Daniel, ini ada pertanyaan, Pak, dari Pak Suryono katanya. Apa langkah pertama yang bisa kita lakukan sebagai warga ketika banjir mulai terjadi, Pak?
0: Ya, tergantung beliau langkah pertama harus menghubungi call center di masing-masing kabupaten dan kota. Pertanyaannya, apakah BPBD kabupaten dan kota mempunyai nomor call center? Karena ini juga kan terkait dengan anggaran tadi, kan?
1: Yeah.
0: Nah, kalau kami di provinsi call center kita, tapi Pak Suryono bisa saja menghubungi call center kita. Pertama, menghubungi call center kita di 0812-666-7955. Nah, tentu kalau daerah itu tidak ada call centernya, kami begitu mendapat informasi itu, petugas operator kami akan langsung mengirim berita itu ke BPBD setempat di mana tempat kejadian.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama, yang kedua, segera berkoordinasi dengan penanggung jawab lingkungan, RT, RW, kepala desa, laporkan supaya mereka cepat melakukan tindakan-tindakan kesiapan dalam evakuasi warganya. Kalau itu misalnya banjir.
1: Baik, Pak Daniel. Mungkin terakhir dari Bu Lydia juga, Bu, harapannya kedepannya untuk di wilayah Kalimantan Barat ini terkait dengan bencana, ya kita berharap ini selalu berkurang, ya Bu, ya, untuk potensi terjadinya. Tapi kalau dari harapan Ibu pribadi seperti apa ini, Bu?
2: Harapan kita sih selain usaha dari pemerintah, masyarakat harapannya juga mau ikut berkontribusi. Meningkatkan kesadaran juga peduli, jangan menganggap bencana itu hal biasa, hal wajar. Itu seperti yang ada di masyarakat kita, masih banyak seperti itu, menganggap bencana banjir ini wajar, banjir ini biasa, karhutla ini wajar. Nah, itu mindset seperti ini yang harusnya kita hilangkan di masyarakat kita. Jadi tidak hanya dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang berperan, tapi juga masyarakat juga mengubah alur pikir mereka. Ini,
1: Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Lydia. Kalau dari Pak Daniel, terakhir, Pak, apa yang ingin disampaikan, Pak?
0: Ya, mari kita cegah bencana sebelum terjadi, siap saat terjadi, dan bangkit lebih kuat. supaya Kalbar tangguh, masyarakat selamat, dan bangunan berkelanjutan.
1: Baik, sekali lagi terima baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Daniel, sehat selalu ya Pak ya. Baik, itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Ibu Lydia dari PMI, kemudian Pak Daniel yang juga sudah bergabung bersama kita di sore hari ini selaku Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, dan tadi Bu Lydia di bidang penanggulangan bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami pendengar untuk sesi kentongan edisi kali ini. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya di sore hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk sesi kentongan edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Membantu penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sanggau melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
2: Penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini telah di PHK.
1: Berawal dari menjual sepeda suaminya, seorang ibu rumah tangga sukses mengembangkan usaha konveksi.
3: Pas kebetulan lagi musim-musim memang pesta kan, itu lebih dari 10 lebih.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi kesehatan jamaah haji asal Kalimantan Barat di Madinah dan Mekah secara umum dalam keadaan baik dan terus dipantau oleh Tim Kesehatan Haji atau TKHI. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin melalui Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalbar Muhammad Yusuf mengatakan seluruh jemaah haji Kalbar yang tergabung dalam kloter embarkasi Batam saat ini dalam kondisi terpantau baik meski terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan dan observasi kesehatan di Arab Saudi. Muhammad Yusuf menjelaskan jemaah haji Kalbar yang tergabung dalam kloter BTH 14 sebanyak 444 orang saat ini berada di Mekah sejak 15 Mei 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 339 jemaah masuk dalam kategori risiko tinggi atau resti. Namun hingga kini tidak terdapat jemaah yang sakit dan seluruh kondisi jemaah dinyatakan sehat dalam pengawasan TKHI. Sementara pada kloter BTH 15 yang berasal dari kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, terdapat dua jemaah yang menjalani observasi kesehatan di hotel penginapan. Salah satunya jemaah asal kota Pontianak, Urai Mansur Umar, berusia 75 tahun yang mengalami luka robek di kaki kanan disertai gagal jantung kongestif. Selain itu, jemaah atas nama Mayani binti Usman Durjis, usia 57 tahun, juga masih menjalani observasi pasca perawatan rumah sakit akibat hipovolemik ketoasidosis diabetikum dan infeksi saluran kemih.
2: Artinya ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
3: pantau,
2: udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan, dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat mungkin dirujuk kemana-kemana, beliau lah ahlinya kan. Makanya di sektor, di kloter, di dakil itu ada, Pak.
1: Sementara itu pada kloter BTH 16 asal kota Pontianak, dua jemaah dilaporkan sakit. Jemaah atas nama Badaria binti Ambo Uve, 71 tahun, menjalani pengawasan dokter spesialis jiwa di hotel akibat demensia. Muhammad Yusuf menegaskan meski terdapat sejumlah jemaah yang menjalani perawatan, kondisi jemaah haji Kalbar secara umum masih dalam keadaan aman dan terkendali. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan masih kerap terjadi di Kabupaten Sanggau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat terus melakukan mediasi guna membantu penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan terutama terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau terus melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan. Kepala Disnakertran Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto, mengatakan perselisihan yang paling sering ditangani yakni penolakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya, pekerja biasanya merasa keberatan terhadap mekanisme PHK yang dilakukan perusahaan maupun besaran pesangon yang diberikan. Agun menjelaskan, pekerja yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan kepada Disnakertran agar permasalahan tersebut dapat dimediasi.
5: Kasus yang paling sering kita tangani adalah biasanya penolakan PHK. Ya, penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini setelah di PHK itu merasa keberatan, baik itu dari sistem mekanisme yang diberikan oleh perusahaan maupun pesangon yang diberikan. Makanya dia buatkan pengaduan dan itu kategori adalah perselisihan hubungan industrial, itu yang paling sering. Kalau yang ada juga dia PHK karena memang melakukan suatu tindakan kriminal dan sebagainya, dia tidak puas, dia laporkan ke kita. Setelah kita pelajari berkas pengaduannya, ternyata tidak bisa kita lanjutkan ya, memang karena mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar, kan gitu ya.
4: Agun menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan akibat pekerja melakukan pelanggaran kriminal maupun pelanggaran berat lainnya tidak dapat ditangani oleh Disnakertran. Ia menghimbau kepada perusahaan maupun pekerja, apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hubungan industrial, agar segera membuat pengaduan ke Disnakertran. Menurutnya, perselisihan dalam hubungan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme yang telah tersedia. Eko Karjuan melaporkan.
0: PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dengan rata-rata 200 hingga 300 kantong per bulan. Kebutuhan tersebut selama ini dipenuhi melalui donor darah sukarela, donor pengganti, hingga sistem jemput bola ke berbagai instansi dan organisasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengurus PMI Kabupaten Sanggau, Ahmad Zaini, mengungkapkan dukungan pendonor sukarela dan kegiatan donor darah massal membantu menjaga ketersediaan stok darah setiap bulannya. Ia menyampaikan stok darah yang tersedia saat ini terdiri dari golongan A sebanyak 14 kantong, B 15 kantong, AB sebanyak 9 kantong, dan O sebanyak 3 kantong. Perutnya stok darah golongan O menjadi yang paling sedikit karena tingginya kebutuhan pasien terhadap golongan darah tersebut. Ia menjelaskan, PMI selama ini dipenuhi melalui donor darah sukarela yang dilakukan masyarakat secara rutin. Selain itu, PMI juga melakukan jemput bola donor darah melalui kegiatan organisasi masyarakat, sekolah, hingga perusahaan.
6: Dia tergantung biasanya pada event-event tertentu, baik itu organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan, sekolah, dan sebagainya. Perusahaan juga mendukung kita. Jadi mereka setiap ada misalnya hari ulang tahun, kemudian hari-hari event besar mereka, mereka mengadakan bakti sosial donor darah, jadi kita jemput.
3: Lebih lanjut, Ahmad Zaini mengatakan, PMI juga mengandalkan donor darah pengganti ketika stok darah tertentu mengalami kekurangan. Para pendonor yang sebelumnya pernah mendonorkan darah akan dihubungi kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien jika diperlukan. Okto Ferandi melaporkan.
0: Puluhan peserta mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
7: Perwakilan dari 40 organisasi wanita di Kabupaten Sintang mengikuti sosialisasi, edukasi, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang kemarin. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan tahun ini salah satu target kegiatan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran, yakni kepada kaum ibu yang mayoritas aktif di dapur supaya paham mengenai pencegahan dan penanganan dini kebakaran sehingga tidak menjadi kebakaran yang besar.
8: Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah rencana kerja kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.
7: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan bagi kaum perempuan sangat penting mengingat ada potensi kelalaian dari kaum ibu seperti lupa memadamkan kompor, kebocoran tabung gas, dan lain-lain.
9: Dalam tugas yang berhubungan dengan dapur tersebut, tidak menutup kemungkinan ada unsur kelalaian dari diri kita, seperti lupa memadamkan kompor, kebocoran tabung gas, memadamkan kompor, kebocoran regulasi kompor, kebocoran open gas, salah satu salah dalam penempatan tabung gas, dan lain-lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
7: Menurut Hermina, untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran, tentunya perlu ilmu dan keberanian agar tidak membahayakan diri, baik di dapur, rumah, maupun lingkungan sekitar. Hermina berharap para peserta dapat menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Peserta yang hadir diharapkan bisa menyebarkan ilmu yang diperoleh ke keluarga, tetangga, dan organisasi yang diwakili. Dengan demikian, upaya pencegahan kebakaran bisa menyebar lebih luas dan masyarakat Sintang menjadi lebih siaga. Suryatini melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin kemarin. Laporan selengkapnya, kita simak, pendengar.
11: Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Sintang, yakni di kantor Polres Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, dan DPRD Kabupaten Sintang pada Senin kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus aset milik Kongregasi Serikat Maria Monfortan atau SMM yang hingga kini masih berproses hukum. Masa aksi meminta agar 9 sertifikat aset yang disengketakan dapat dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Usai menggelar aksi, Ketua Aliansi Peduli Kemanusiaan Petrus Nokan Lonayan mengatakan pihaknya bersama sekitar 25 organisasi masyarakat, komunitas, dan aliansi mendesak aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan adil dalam menangani setiap laporan masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan aset SMM, tetapi juga mendorong agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
12: Segera proses dugaan tindak pidana penggelapan isi berangkas almarhum Pastor Jack Mesen, SMM, dan dugaan tindak pidana pengrusakan berangkas dan plang kepemilikan aset SMM, serta penyerobotan lahan milik Kongregasi SMM.
11: Petrus menilai persoalan kepemilikan aset sebenarnya tidak terlalu rumit apabila ditangani secara serius dan profesional, sehingga pihaknya mendorong agar proses itu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dalam orasinya, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Sintang, Valentinus Narang, menegaskan pihaknya masih percaya ada aparat kepolisian yang masih memiliki kredibilitas dan mampu menuntaskan laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang telah disampaikan kuasa hukum mereka. Valentinus Narang juga mempertanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
13: Karena perjuangan Pastor Masen, kami orang Dayak bisa dikenal luas di masyarakat. Kami yakin dan percaya polisi masih bisa melindungi, masih bisa bertindak adil kepada Serikat Maria Monfortan. Sudah ada dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh kuasa hukum kami. Tetapi apa tindakannya? Berapa lama kita harus menunggu? Berapa banyak laporan yang harus kami buat?
11: Saat menggelar aksi di depan gedung DPRD Sintang, massa diterima langsung pimpinan dan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Lumpak, mengatakan pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan secara tertib dan terbuka, serta memastikan tuntutan massa akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait maupun pihak-pihak lainnya.
14: Kita sudah menerima dan nanti kita tindaklanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
11: Yohanes Rumpak menyebut tuntutan utama masa aksi adalah meminta agar 9 sertifikat aset tersebut dikembalikan kepada gereja di bawah Ordo SMM. Menurutnya, setelah meninggalnya Pastor Mason, aset yang selama ini di tangan pihak yang bekerja sama dengan Pastor Mason seharusnya dikembalikan kepada gereja selaku ahli waris pastor. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Festival Ekraf Hari Jadi Kota Sintang ke-664 selama 10 hari sukses mendongkrak perekonomian daerah. Berikut kita simak laporannya.
15: Festival Ekonomi Kreatif atau Ekraf dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 selama 10 hari sukses mendongkrak perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Disporapar Kabupaten Sintang, Hendrika, saat menutup rangkaian Festival Musik, Panggung Hiburan Rakyat, Pameran Ekraf dan Kuliner pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Hendrika mengungkapkan perputaran uang selama pelaksanaan festival diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar. Festival tersebut diikuti sekitar 160 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan pedagang kaki lima atau PKL.
16: Adapun peserta daripada pameran ekraf ini berjumlah sebanyak 160 peserta pameran ekraf. Sehingga rata-rata setelah kami kalkulasikan perputaran dana selama 10 hari kurang lebih 6 miliar lebih.
15: Selama pelaksanaan festival, kawasan acara selalu dipadati pengunjung sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:30 sore hingga pukul 11 malam. Tingginya antusias masyarakat turut didukung oleh hadirnya panggung hiburan rakyat setiap malamnya, serta berbagai perlombaan seperti festival musik, tarian tradisional, hingga fashion show. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan agar festival ekraf dan panggung hiburan rakyat seperti ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berawal dari sebuah mesin jahit jadul hasil menjual sepeda suami, seorang ibu rumah tangga di Pontianak kini sukses mengembangkan usaha konveksinya berkat ketekunan dan dukungan modal kredit usaha rakyat atau KUR BRI. Bagaimana kisahnya? Berikut kita simak laporan selengkapnya.
17: Cita-cita untuk memiliki usaha konveksi skala besar kini mulai terbuka lebar bagi Mona, seorang penjahit berusia 53 tahun, warga Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya pada tahun 1996, Mona mulai langkahnya dengan modal uang Rp600.000 hasil penjualan sepeda sang suami. Mona membeli mesin jahit pertamanya dan nekat mengikuti kursus menjahit demi membantu perekonomian keluarga. Namun seperti banyaknya pelaku UMKM, tantangan terbesar yang dihadapi Mona ialah masalah permodalan. Berbagai upaya dilakukan Mona hingga akhirnya titik terang datang pada tahun 2016 saat Mona mengenal program kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI.
18: Pinjaman dana dari Bank BRI ini sangat membantu sekali. Usaha saya ini bisa beli mesin, kepengen beli mesin obat kebeli. Terakhir beli mesin ini, beli mesin nici, pokoknya terbantu sama sekali.
17: Berkat suntikan modal KUR BRI yang dimulai dari limit Rp5 juta hingga menyentuh Rp30 juta, usaha Mona kini berkembang secara pesat. Jika dulu ia hanya menerima di bawah 10 orderan, kini puluhan pesanan pakaian, mulai dari seragam sekolah hingga baju pengantin mengalir setiap bulannya. Tarif yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 per pakaian, tergantung kerumitan pada model fashion.
18: Kadang-kadang ini kan buat seragam anak sekolah, kalau masukkan ini sebelah ini kan sekolahan. Kalau pas kebetulan lagi musim-musim orang pesta tu kan, itu lebih dari 10 lebih, dari 20 sampai lebih gitu. Soal kan sampai kali datang 6, 5 gitu.
17: Tak mau kalah dengan perkembangan zaman, Mona juga aktif memanfaatkan media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya untuk mempelajari pola-pola baju kekinian demi memuaskan para pelanggannya. Kedepan, Mona berharap usahanya bisa terus membesar hingga memiliki gedung konveksi secara mandiri dan mampu menyerap tenaga kerja mulai dari lingkungan keluarga hingga warga sekitar. Muhammad Rokib melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.

0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 20 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan terutama saat siang, sore, atau malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai untuk tanggal 23 sampai 26 Mei 2026, karena di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya.
1: Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar di sore hari ini, kaitannya dengan Donata Krisantus kampanyekan pencegahan stunting perkuat kesehatan keluargaku. Dan di sini informasi yang coba kami kutip dari laman rri.co.id. Ketua Bidang 1 TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Nyonya Donata Krisantus yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap gizi ibu hamil dan balita sebagai langkah yang nyata untuk mencegah stunting demi mewujudkan generasi emas Kalbar 2045. Dan ajakan tersebut disampaikan saat membuka kampanye kesehatan akselerasi peningkatan derajat kesehatan keluarga di Aula Kantor Camat Sungai Kakap pada Selasa 19 Mei 2026. Dan dalam sambutannya, Donata menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kesehatan, TPPKK, kader, kemudian seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. Dirinya juga menekankan pentingnya peran posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, di mana menurutnya posyandu tidak hanya menjadi tempat penimbangan balita tetapi juga pusat edukasi dan penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Gak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sucipto beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh, SH.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 23/PDT.G/2026/PN/PTK hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 saya Ureheri Yanizar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026 telah memanggil nama Nurhana alamat Jalan Sepakat 2 Banser Darat Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai turut tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasana DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 298 garis miring PDT.G garis miring 2025 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Kompleks Citra Sejahtera, Blok G17, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
2: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
1: Nah, itu dia Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
2: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
1: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memanggil Nur Hasanah, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Permata Agung nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026 telah memanggil Khalifah Jalan Perdana nomor 23, Banser Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai turut tergugat 1 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
2: Udah pagi, Dani. Matikan lampu tuh. Cas tuh, kok udah selesai makan? Cabutlah. Udah selesai kan nonton tuh? Matikanlah TV tuh. Bising ya, aku gak punya bayar listrik ke? Hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
3: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Satu di antaranya kali ini terkait dengan informasi terbaru dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di mana 5 warga negara Indonesia yang ditangkap Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Dan di sini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 serta menangkap 5 warga negara Indonesia di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Informasi terbaru pendengar, pada Selasa 19 Mei 2026 pada pagi hari, 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang telah diamankan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Dan hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, yang mengatakan bahwa di sini 4 warga negara Indonesia lainnya yang berada di 2 kapal berbeda masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Dan Kementerian Luar Negeri juga menilai kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi maupun penangkapan oleh militer Israel. Dan merespon perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini telah melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Ankara, lalu KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan juga KJRI Istanbul untuk menyiapkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di sana. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Enggak banyak.
6: Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga agak waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi
15: saya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah. Apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pontianak sore ini. Rp104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada malam hari ini yaitu hidup adalah perjuangan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kehidupan yang kita jalani saat ini tidak terlepas dari 8 kondisi dunia yang dialami oleh setiap orang, seperti untung rugi, kaya miskin, dipuji dan dicela, suka dan duka. Siapapun dia, pasti akan mengalami hal tersebut di atas. Tidak terkecuali sebagai umat Buddha, di mana umat Buddha memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan gambaran hidup dan perjuangan. Ada beberapa hal yang relevan yang perlu kita bahas, yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah toleransi dan kerukunan. Umat Buddha dianjurkan memiliki tingkat toleransi dan kerukunan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ajaran Buddha adalah memancarkan cinta kasih universal bagi semua makhluk hidup, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri, yaitu latihan mengendalikan diri sesuai dengan dhamma, yang merupakan bagian penting dari identitas kehidupan ajaran Buddha. Pengendalian diri bukan hanya berlaku pada sang Buddha, tetapi juga setiap individu, setiap umat Buddha bisa mengendalikan dirinya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari ajaran Buddha adalah membantu kita mengatasi duka dan masalah-masalah kehidupan. Laku kita seharusnya berguna dan membantu kita menjalani hidup dengan bijaksana. Kemudian yang keempat adalah karma dan tanggung jawab. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruknya yang dilakukan. Karma akibat perbuatan tidak dapat diampuni oleh kekuatan eksternal, dan setiap orang harus memahami konsekuensinya.
berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah yang ditekankan sebagai umat Buddha, sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, ada tinggalan arkeologi. Pada zaman kuno, Buddhisme tersebar di berbagai tempat, di pulau Kalimantan. Tinggalan arkeologis mencirikan perpaduan Buddhisme Sumatera dan Jawa dengan sentuhan tradisi lokal Kalimantan. Jadi, gambaran hidup bagi umat Buddha melibatkan pengendalian diri, cinta kasih, dan pemahaman tentang karma serta tujuan hidup. Semua ini membantu mereka menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dan penuh dalam kedamaian. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu juga sebagai umat Buddha perlu memahami tentang makna dari kehidupan. Ada beberapa konsep yang relevan dari ajaran Buddha mengenai makna hidup yang kita jalani ini. Yang pertama, kesadaran akan penderitaan. Agama Buddha mengajarkan bahwa kehidupan manusia penuh dengan penderitaan, duka, ketidakpuasan yang menimbulkan penderitaan. Namun melalui pemahaman dan praktek spiritual, kita dapat mencapai kebahagiaan sejati dan pembebasan dari penderitaan. Kemudian yang kedua, menjalani hidup penuh dengan makna. Dalai Lama ke-14 menyatakan bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebahagiaan dan penderitaan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup yang membawa kepada keselarasan dan kedamaian, bukan kekacauan dan gejolak. Kedamaian dan kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari kemakmuran materi, tetapi juga dari pemahaman dan pengembangan batin. Kemudian yang ketiga, yaitu meditasi dan refleksi. Untuk menjaga rasa syukur dalam hidup sehari-hari, agama Buddha menganjurkan kita untuk melatih diri dalam meditasi, refleksi, dan pengamatan diri dengan menghargai setiap momen dalam hidup. Kita dapat mengembangkan kesadaran dan kebahagiaan batin. Kemudian yang keempat adalah berhenti menghakimi. Agama Buddha mengajarkan untuk berhenti menghakimi diri sendiri dan orang lain. Kita perlu mengubah sikap dan berhenti merasa jahat atau tidak cukup. Dengan demikian kita dapat mengalami lebih sedikit kebahagiaan. Intinya, makna hidup dalam agama Buddha melibatkan pemahaman tentang penderitaan, praktek spiritual, dan pengembangan kesadaran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu juga sebagai umat Buddha
kita harus juga memiliki tujuan hidup. Di mana tujuan hidup umat Buddha terkadang bervariasi, tergantung pada perspektif dan aliran dalam Buddhisme yang diikuti. Ada beberapa hal yang

sebagai jalan tengah. Ini membantu melepaskan diri kita dari siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Kemudian, Nibbana juga menjadi tujuan akhir seorang umat Buddha. Sama dengan konsep ketuhanan dalam agama lain. Ini adalah kebahagiaan mutlak yang terbebas dari semua bentuk penderitaan. Kemudian, kedua adalah hidup bahagia dan memperoleh kekayaan dunia serta dhamma. Menurut ajaran Buddha, tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan di dunia ini. Ini melibatkan hidup bahagia, memperoleh kekayaan materi, dan memahami dhamma ajaran Sang Buddha secara penuh, secara maksimal, sehingga pemahaman dhamma kita menjadi lebih benar dan kita memiliki wawasan yang luas, sehingga kita bisa mempelajari dhamma dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, mengatasi duka dan masalah kehidupan. Ajaran Buddha bertujuan membantu kita mengatasi duka dan masalah kehidupan. Laku atau praktek Buddha bukan hanya hobi atau pelarian, tetapi membantu kita menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, tujuan hidup bagi umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan mutlak, memahami dhamma ajaran Sang Buddha, dan melepaskan diri dari siklus penderitaan. Semua orang ingin hidup bahagia, dan agama Buddha memberikan panduan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menurut ajaran agama Buddha, perjuangan hidup memiliki makna yang mendalam, di mana yang perlu dipahami dalam mencapai perjuangan untuk agama Buddha, bagaimana memaknai kehidupan ini, yaitu kebahagiaan dan kedamaian. Semua makhluk termasuk manusia menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup yang membawa kepada keselarasan dan kedamaian. Bukan hal-hal yang bersifat kekacauan atau hal-hal yang negatif, tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga kebahagiaan dan kedamaian dapat kita rasakan. Kemudian perlindungan. Dalam ajaran Buddha, perlindungan berarti memberikan arah yang bermakna dalam hidup kita. Dan ini melibatkan bagaimana kita mengatasi kekurangan dan mengaktualisasikan potensi kita agar menjadi bantuan terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, pandangan terhadap kehidupan. Agama Buddha mengajarkan untuk berhenti menghakimi diri sendiri dan orang lain. Kita perlu mengubah sikap dan berhenti menganggap diri kita tidak cukup atau jahat dalam melakukan hal-hal yang negatif. Ini adalah bagaimana kita memiliki

yang paling penting. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Jadi, perjuangan dalam agama Buddha bukan hanya tentang mengatasi kesulitan fisik, tetapi juga mencari kedamaian batin dan makna yang lebih mendalam di dalam mencapai kehidupan. Sebagaimana umat Buddha, kita tetap berjuang dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Kehidupan tidak pasti, tetapi yang pasti adalah semua makhluk pasti akan menghadapi kematian. Maka dari itu, marilah kita berjuang untuk menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini dengan bijaksana, sambil berjuang mengatasi semua rintangan dan tantangan dari proses kehidupan kita. Berat ringannya kehidupan yang kita hadapi tergantung dari diri kita. Bagaimana cara berpikir kita menghadapi persoalan tersebut? Kekuatan mental kita sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Perjuangan dalam menghadapi kehidupan menjadi tidak sia-sia ketika kita bisa menghadapi persoalan yang menimpa kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, terus berjuang, jangan menyerah. Hadapilah semua masalah yang datang kepada kita dengan penuh semangat dan selalu tabah untuk menghadapinya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi umat Buddha tentunya. Dan kita harus berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu di dalam memperjuangkan hidup kita. Dan tentu kalau kita melakukan hal-hal yang positif, kebahagiaan dan kedamaian dapat kita rasakan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.

0: Pontianak malam ini. 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Pontianak malam ini. Bersama saya Al-Fati di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak tentunya. Akan kami buka dengan mini drama pendengar, judulnya Ikatan Saudara dari produksi RRI Padang. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda ngobrol bareng komunitas dari mahasiswa STIT Darul Ulum Kuburaya. Kita membahas mengenai eksistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal pengembangan kampus yang berkualitas. Kami hadirkan juga ruang rindu temani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami hadirkan juga musik dan informasi hingga nanti tutup siaran di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu mini drama produksi RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.
2: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim. Belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yaelah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, kita buka dengan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Hari ini pendengar kita akan membahas mengenai satu topik, eksistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal pengembangan kampus yang berkualitas. Tentunya saya tidak sendiri, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya ditemani bersama dengan mahasiswa sekaligus aktivis dari STIT Darul Ulum Kuburaya, Riyandi. Selamat malam, Riyandi.
1: Baik, selamat malam Bang Fatih.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang
0: Fatih. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Baik, kita akan membahas mengenai satu topik yaitu tentang pergerakan juga di kampus, tentang eksistensi mahasiswa dan bagaimana nanti ujung-ujungnya pengembangan universitasnya begitu ya, atau perguruan tingginya tentunya nanti akan berkualitas begitu. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda yang ingin mengirimkan komentar di kolom live chat, silakan pendengar. Oke, Riyandi, kita kenalan dulu kayaknya ya. Riyandi sekarang di bangku perkuliahan semester berapa, Riyandi?
1: Saya sekarang masih semester 4, Bang Fatih.
0: Semester 4 dengan prodi?
1: Prodi PGMI.
0: PGMI, ya. Perguruan Pendidikan Guru MI ya.
1: Iya.
0: Madrasah Ibtidaiyah, setara dengan SD begitu ya. Oke, apalagi memang kampus STIT ini kan memang ilmu tarbiyah begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi isinya memang tentang keguruan semua atau gimana, Riyandi? Enggak.
1: Sekarang udah makin meningkat juga. Sebelumnya saya, waktu saya masuk itu ada dua prodi cuman Bang,
0: iya,
1: Bang Fatih. Mm-hmm. Ada PGMI, Perguruan Madrasah Ibtidaiyah, mm-hmm, sama MPI, Manajemen
0: Pendidikan Islam.
1: Pendidikan Islam,
0: okay.
1: Manajemen Pendidikan Islam. Tapi sekarang udah nambah dua prodi lagi.
0: Apa itu?
1: Ada Manajemen Bisnis Syariah sama PAI, itu rencananya. Cuman yang sudah resmi itu udah Manajemen Bisnis Syariah.
0: Sudah ada mahasiswanya juga?
1: Kita pembukaan penerimaan mahasiswa baru pada habis ini.
0: Oh, dalam ya, waktu dekat ini artinya dekat ya. Ini. Baik. Dan kalau kesehariannya Rian selain berkuliah begitu ya, bolak-balik kampus, kesehariannya biasa ikut apa lagi? Ada aktivitas lainnya mungkin, ikut organisasi dan lainnya?
1: Saya masuk organisasi, ada dua organisasi,
0: mm-hmm,
1: itu ada HMI dan juga Pojok Diskusi, Pojok Diskusi Kalimantan Barat, itu saya juga memasuki itu.
0: Baik, HMI juga ya,
1: Himpunan Mahasiswa Islam
0: dan juga Pojok Diskusi, begitu ya, bersama dengan, oh seniornya Bang Markori artinya ya.
1: Iya, betul sekali, tim saya itu.
0: Iya, beliau kemarin yang merekomendasikan, katanya ini ada mahasiswa Riyandi, katanya boleh nih kita ajak ngobrol soal pergerakan mahasiswa. Ngomong-ngomong soal pergerakan mahasiswa nih Rian, gimana Rian memaknai eksistensi mahasiswa ini dalam konteks kampus saat ini? Apakah memang masih ramai juga mahasiswa-mahasiswa yang melek begitu ya tentang pergerakan, atau bagaimana situasi di kampusnya Rian sendiri?
1: Menurut saya sendiri itu kan gerakan mahasiswa yang saya angkat itu, jadi gerakan mahasiswa itu bentuk kepedulian kita, Bang. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Bentuk kepedulian kita kepada sosial dan kampus gitu. Jadi kita itu bukan hanya sekedar mahasiswa yang hanya belajar di kelas, tapi juga pada peduli pada lingkungan kampus dan juga masyarakat gitu.
0: Iya, jadi nggak kupu-kupu istilahnya ya.
1: Nah, nggak kupu-kupu istilahnya.
0: Kuliah pulang, tapi juga ada kepedulian masyarakat artinya. Biasa kegiatannya apa aja sih, Rian, untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di STIT Darul Ulum ini?
1: Kegiatannya, kita kan kuliah hanya di hari Sabtu sama Minggu, Bang. Itu mm-hmm, full kuliah gitu kan. Jadi, apa ya, mereka itu selain hari Sabtu sama Minggu itu kegiatannya biasa alasan kerja gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kegiatan kampus itu yang berorganisasi mungkin setelah selesai kuliah mungkin itu masih ada kegiatan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Yang di kampus itu ada dua organisasi, ada PMII dan HMI.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada organisasi lainnya, HMPS itu eksternalnya, HMPS, BEM itu. Jadi kita biasa selesai kuliah itu saya biasa mengikuti itu.
0: Oh,
1: kalau ada kegiatan di bagian HMPS saya ikut HMPS itu.
0: Baik, oh ikut HMPS juga HMPS artinya juga. Ya, Himpunan Mahasiswa Program Studinya Rian artinya PGMI begitu PGMI. Ya. Oh jadi kuliahnya cuma Sabtu dan Minggu, dua hari artinya. Nah itu bagaimana dengan teman-teman yang aktif di sebagai aktivis di kampus? Apakah jadinya seperti jadi cuek gitu karena kan kuliah cuma dua hari gitu? Atau gimana sih sebenarnya atmosfer pergerakan di kampus sendiri, Rian?
1: Enggak gitu juga sih Bang. Kita itu biarpun kuliah Sabtu Minggu, cuman ketika berkegiatan apalagi yang organisasi gitu kan, kegiatannya itu di luar jam kampus gitu. Jadi biasa hari Senin sampai Jumat itu, tapi kita komunikasi terlebih dahulu, bisanya kapan kesempatan kawan kapan gitu.
0: Baik, justru malah punya banyak waktu ya. Punya banyak waktu, jadi. Punya banyak waktu luang untuk berorganisasi justru ya. Tapi teman-teman di sana antusiasme ya dalam berorganisasi atau menjadi mahasiswa pergerakan bagaimana, Rian?
1: Terkait apa ya Bang? Aktifnya itu sebagian masih Bang. Saya itu masih apa ya? Termasuk berusaha untuk mengajak mereka gitu aktif juga karena banyak yang sibuk kerja. Karena di hari Senin sampai Jumat itu ada yang sibuk kerja juga gitu, enggak semuanya kita langsung ke organisasi, maka kita komunikasikan dulu. Jadi yang aktif itu masih sebagian.
0: Oke. Enggak apa-apa, ini juga menjadi satu langkah awal yang bagus begitu ya. Dari mahasiswa-mahasiswa juga ternyata banyak yang peduli begitu terhadap pergerakan dan juga berorganisasi begitu ya. Nah, kalau menurut Riandi sendiri gerakan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi begitu ya, apakah memang masih punya pengaruh yang kuat nanti terhadap perkembangan kampus sendiri atau bagaimana, Rian?
1: Untuk pergerakan mahasiswa masih punya itu sih Bang, kuat banget malah menurut saya gitu kan. Karena apa ya, karena kalau kita mengandalkan cuman pihak kampus gitu kan, kita tidak tahu permasalahan kampus karena yang merasakan kita. Tapi kalau kita yang bergerak, mahasiswa yang bergerak, itu otomatis perkembangan kampus itu akan lebih kependidikan gitu kan, itu lebih peduli, lebih bijak juga. Jadi ketika kampus udah berkembang gitu, itu akan berpengaruh kepada mahasiswa itu sendiri juga.
0: Setuju. Jadi mahasiswa juga harus aktif ya, berperan aktif, istilahnya punya perannya sendiri begitu ya. Tidak hanya menunggu dari kampus saja, tapi juga mahasiswa menyampaikan aspirasinya mungkin begitu ya. Oke, setuju sih ya. Jadi memang mahasiswa yang berdinamika juga di dalam kampus itu tentunya punya pengaruh yang kuat begitu ya terhadap perkembangan kampus. Sebenarnya STIT Darul Uloom ini sudah berapa tahun berdiri ya? Pasti masih belum tahu nih, Rian.
1: STIT Darul Uloom ini berdiri pada 2016, 4 April 2016, kurang lebih seperti itu Bang.
0: Oke, sekarang sudah masuk tahun ke-10.
1: Tahun ke-10 sekarang.
0: Iya betul ya, jadi sudah tahun ke-10 dan mahasiswa sudah ramai artinya.
1: Mahasiswanya alhamdulillah udah ramai.
0: Udah ramai ya. Bisa tinggal di sana sekaligus ya. Ada kayak asramanya mungkin.
1: Asrama ada Bang. Sekarang apalagi kita mau apa ya, rencana mau berubah menjadi institut juga.
0: Naik ya, naik jadi institut ya. Semoga lancar-lancar nih. Artinya juga peran mahasiswa penting sekali nih. Alumninya juga begitu ya tentunya ya. Nah, dalam pandangannya Rian nih selaku mahasiswa dan juga aktivis, peran idealnya seharusnya tuh mahasiswa tuh bagaimana sih, apalagi ini kan institusinya kan institusi pendidikan tinggi yang nanti juga kebanyakan akan menjadi pengajar juga nanti kan ya, setelah lulus dari kampus tuh bagaimana peran mahasiswa yang ideal harusnya seperti apa sih, Rian?
1: Peran mahasiswa itu seharusnya itu sih Bang, banyak kontribusi ke kampus, banyak, karena kita jadi mahasiswa itu kan kayak apa tadi saya bilang, Adi bilang, kita bukan hanya di lingkungan belajar, cuman di masyarakat, di kampus kita harus juga peduli gitu kan. Betul. Jadi mahasiswa itu kayak harus berdiskusi, menyampaikan aspirasinya itu, menyampaikan aspirasi ataupun kritik itu tidak hanya itu ya, tidak hanya semata-mata hal kecil gitu. Jadi emang data sesuai data, emang keadaannya gitu. Jadi tidak, mahasiswa itu menyampaikan bagaimana kita merubahnya, yang baik, yang tidak baik kita perbaiki, yang baik kita pertahankan gitu.
0: Setuju. Tapi memang di kampus manapun ya, dimanapun kita berada tuh pasti selalu ada juga mahasiswa-mahasiswa yang nggak terlalu peduli begitu ya, Rian ya. Pasti ada gitu satu dua orang yang mungkin ya udah deh, aku maunya kuliah aja, nggak mau repot-repot, istilahnya kan kayak gitu ya. Pasti di setiap kampus tuh selalu ada begitu. Tapi seberapa penting sebenarnya mahasiswa tuh juga bersikap kritis begitu, Rian, untuk menciptakan kampus yang progresif dan berkualitas, menurut Rian bagaimana?
1: Apa ya, menciptakan mahasiswa yang progresif itu, saya niat saya itu kayak emang organisasi yang ada di kampus itu emang mengadakan diskusi musyawarah besar, itu kan sebagai kritikan untuk kampus juga. Kita mengetahui apa masalah di kampus gitu. Jadi bukan hanya sekedar, kan kebanyakan apa ya bang, mahasiswa itu tidak peduli karena itu, karena aspirasi sebelumnya kurang ditanggapi, mungkin seperti itu bisa jadi lemah, menjadi lemahnya mahasiswa gitu kan. Tapi ketika ada kayak komunikasi kayak tadi gitu kan, diskusi musyawarah besar gitu misalnya, itu akan lebih berpengaruh. Jadi mahasiswa itu merasa dihargai gitu.
0: Baik. Dan diajak juga artinya kan ya oleh BEM atau apa begitu ya. Nah, tentunya juga kalau kita menjadi mahasiswa yang kritis, kita juga bisa menempatkan diri sebagai mitra kampus begitu. Bagaimana biar kampus ini lebih maju lagi begitu ya. Kegiatan di BEM selama ini ada apa aja sih, Rian?
1: Kegiatan di BEM itu kan biasanya mahasiswa itu kan, setahu saya ya bang, mahasiswa itu KKN turun terjun ke masyarakat itu semester 6 gitu kan. Dan di BEM Stidar itu tahun kemarin sudah mengadakan Abdimo. Itu mahasiswa baru yang mengabdi kepada masyarakat dalam selama satu minggu itu. Itu salah satu kegiatan BEM.
0: Baik, apalagi ini kan nanti kan selain KKN tadi ya, memang kampusnya juga kampus tarbiyah begitu ya. Artinya nanti kan akan jadi guru nih. Ada PPL-nya atau gimana gitu, Rian? PPL juga ada artinya?
1: PPL juga ada. Itu kalau nggak salah, saya kan masih semester 4 juga kan. Jadi terkait PPL juga belum mengetahui selengkapnya. Cuman ketika abang-abang saya cerita itu sekitaran 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu.
0: Oke, itu itu artinya mengajar langsung ya?
1: Iya, mengajar langsung-langsung, terjun langsung kepada sekolahan gitu.
0: Oke, nah dengar-dengar juga kan Rian mau lanjut nih pergerakannya ke BEM. Nah gimana nih persiapan Rian nih untuk ke BEM nanti, Rian?
1: Persiapannya alhamdulillah banyak sih bang, terkait soan ke senior gitu kan, bertemu sama senior itu. Jadi saya naik ke BEM itu bukan hanya kemauan saya gitu, tapi juga persetujuan dari senior gitu. Itu juga perlu bagi saya.
0: Artinya selama ini memang sudah aktif di BEM juga artinya, Rian?
1: Di BEM saya belum bang.
0: Belum?
1: Saya cuman ke HMPS di bagian pendidikan.
0: Oke. Artinya akan lanjut ke BEM. Ini nanti nyalon jadi ketua BEM atau gimana, Rian?
1: Insya Allah nyalon ke BEM. Itu pendaftaran kalau nggak salah dekat-dekat ini udah mulai buka pendaftaran.
0: Gas Rian ya, langsung pokoknya bisa nih. Baik, kita break terlebih dahulu seperti Rian ya. Setelah ini kita juga akan bahas bagaimana tantangannya selama ini menjadi mahasiswa yang juga aktif sambil bekerja juga, Rian ya.
1: Iya, sambil bekerja.
0: Sambil kerja juga, kuliah juga, organisasi juga, artinya kan ini pastinya banyak memakan tenaga, waktu begitu ya. Belum lagi kita ngobrolin soal tantangan gerakan mahasiswa dan juga kontribusi nyatanya untuk masyarakat begitu ya. Nanti kita akan bahas di segmen kedua, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, titipkan pertanyaan Anda, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, dan juga dari live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bun,
5: Indo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
11: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini saya masih bersama dengan mahasiswa sekaligus aktivis dari STIT Darul Ulum Kuburaya, masih dari Yandi bersama kami di sini pendengar ya. Kita membahas mengenai eksistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal pengembangan kampus yang berkualitas tentunya. Nah, kali ini di segmen kedua kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung. Silakan WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 734987 untuk kirimkan pertanyaan Anda sekaligus melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Nah, Rian, selama ini tantangannya apa menjadi mahasiswa sekaligus aktivis juga, bekerja juga begitu, ikut banyak organisasi, selama ini bagaimana Rian?
1: Kalau tantangan di kampus itu kayak itu sih Bang, rendahnya minat siswa itu aja. Kayak siswa itu kayak kurang itu, karena sibuk bekerja juga kan, bukan kurang minat tapi masih bekerja, membagi waktu banyak belum bisa lah gitu kan. Apalagi cewek itu kalau keluar itu masih diajak ngopi masih nggak bisa, berdiskusi juga nggak bisa. Kalau saya sih alhamdulillah bos saya itu baik, saya kebetulan kerja di barbershop Millennium. Nah, jadi ketika saya kuliah itu bos membolehkan saya ndak masuk ketika ada kegiatan organisasi, ndak masuk kerja ndak apa gitu. Jadi itu agak meringankan saya lah gitu.
0: Artinya punya banyak waktu luang begitu artinya Rian ya. Jadi memang minat teman-teman mahasiswa sebenarnya ada begitu ya, cuman waktunya yang susah mungkin ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau Rian sendiri selama ini, selama jadi mahasiswa dan juga aktivis, bagi waktunya artinya bagaimana Rian?
1: Ya terkadang ada juga sih Bang kendala gitu kan. Ketika apa ya, mungkin ketika mau ngerjakan tugas, besoknya kerja jadi ketika ada tugas tidur malam, kurang tidur aja sih. Kurang tidur jadinya karena apa ya, Senin sampai Jumat kita kerja, jadi tugas itu ada yang lalai gitu juga. Cuman diusahain biarpun enggak tidur, intinya tugas selesai gitu aja.
0: Betul.
1: Dan juga bergabung di organisasi ini saya sangat bersyukur juga Bang, karena bantuan dari mereka juga itu. Kita juga minta bantu kepada kawan-kawan yang ada di organisasi.
0: Oke. Jadi sambil rapat, sambil ngerjain tugas masih oke lah gitu ya. Begitu. Tapi soal yang namanya tugas kuliah memang harus dilakukan begitu, harus dikerjakan lah ya. Karena kan memang tujuan utama kita sebagai mahasiswa artinya memang mengerjakan tugas kampus artinya begitu. Nah, sejauh ini Rian selama berorganisasi juga sudah ada kontribusi nyata seperti apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dan juga aktivis di kampus untuk mendukung perkembangan di kampus, Rian?
1: Kalau dari organisasi saya itu banyak sih Bang, kegiatan public speaking untuk mahasiswa gitu kan. Itu banyak membuat kegiatan seperti itu, bagaimana menarik minat siswa lah gitu untuk peduli ke kampus. Intinya gerakan mahasiswa itu dibangun dari organisasi itu. Jadi ketika ada organisasi di kampus itu, kita tidak hanya memasukkan mereka. Jadi setiap organisasi ada bidang-bidangnya juga. Kebetulan saya juga bergabung di Kabid P3A, itu mengawal kader-kader Bang. Jadi kader-kader yang sudah masuk ke organisasi kita itu, ketika sudah masuk ke organisasi itu tidak dibiarkan. Tapi kita didik sampai di mana mereka berhasil gitu.
0: Oke. Jadi biar nggak lepas lah gitu ya, istilahnya tuh ya tetap berkontribusi begitu. Tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan Rian, apakah memang berbasis pada solusi begitu, ingin memang ada solusi atau masih sekedar reaksi suatu kebijakan saja Rian?
1: Lebih itu sih Bang, reaksi kebijakan ke kampus aja sih. Dan kalau kontribusi ke kampus juga ada, terkait kan sekarang juga pembangunan masih proses di itu kan Bang, sebentar lagi selesai. Itu terkadang dari organisasi, banyaknya organisasi itu saling membantu gitu. Entah pekerjanya kurang, itu mahasiswa juga biasanya bantu juga yang hal-hal kecilnya sih.
0: Iya, baik. Jadi memang aktif juga artinya ya mahasiswa-mahasiswa di sana begitu ya. Nah, untuk membangun komunikasi yang sehat nih, tentunya kita kan inginnya berorganisasi itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang juga harapannya bisa aktif begitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin agak susah diajak, ini bagaimana cara menghadirkan komunikasi yang sehat begitu antara mahasiswa dan juga pihak kampus mungkin Rian?
1: Iya, terkadang memang itu sih Bang, tantangan paling besar itu memang, apalagi kalau cuman emang sekarang bisa komunikasi lewat media sosial, chat gitu kan, agar hadir, cuman biasanya di red karena sibuknya mereka gitu kan. Mungkin kita itu tetap itu sih Bang, kita itu melihat kondisi mereka, mereka enggak balas karena apa, mereka kurang enggak hadir karena apa, kita lebih mencari kebiasaan mereka, apakah emang mereka benar-benar sibuk gitu. Jadi kita tidak hanya mencari alasan mereka karena yang tidak penting, tapi juga kebiasaan mereka, takut ada masalah. Makanya ketika tidak hadir itu kita tanyakan pasti itu Bang, kenapa nggak hadir, ada masalah apa, bisa dibantu enggak gitu. Jadi mencari solusi sama-sama gitu.
0: Baik, jadi biar bagaimana tetap harus aktif begitu ya, tapi juga tetap komunikasi yang sehat antara mahasiswa juga tetap terjalin artinya begitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga mahasiswa saat ini emang sudah cukup aktif kah Rian dalam isu-isu pengembangan akademik dan juga kelembagaan di kampus?
1: Sebagian sih Bang, masih sebagian. Dibilang aktif juga banyak juga yang gak aktif gitu. Cuman yang aktif itu bagaimana ketika ada yang aktif itu kita pasti ngopi Bang, bagaimana mereka ini biar aktif juga gitu Bang. Jadi tidak membiarkan, karena apa ya, isu-isu kampus gitu itu juga kita kan ketika berada di kampus menganggap itu udah rumah kita Bang gitu.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana kita itu cara kita mengembangkan kampus, membantu kampus, karena saya tadi juga bilang kan, karena cuman kalau pihak dari kampus tidak akan mengetahui keluhan-keluhan dari mahasiswa. Jadi kontribusi dari mahasiswa itu emang penting untuk kampus gitu.
0: Kalau mahasiswa sendiri ikut organisasi misalnya, apa tuh keuntungan yang mungkin bisa didapatkan kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa ini aktif juga ikut berorganisasi dan bergerak begitu? Menurut Rian gimana?
1: Kalau terkait organisasi ini sangat penting sih Bang, karena di organisasi itu kita dilatih kepemimpinan, dilatih juga untuk berpikir kritis. Jadi tidak hanya di itu-itu saja, apalagi kata apa ya, kita ini tidak lepas dari masalah gitu kan. Di organisasi itu kita pasti menyelesaikan sama-sama, setiap ada masalah kita selesaikan. Cuman bagaimana caranya mereka apa ya, tahulah seperti kita gitu. Bukan seperti kita, sama-sama belajar, sama-sama menuju gitu Bang.
0: Baik, ya betul sekali ya. Sebenarnya banyak ya hal-hal yang mungkin di luar kelas yang bisa kita dapatkan dari organisasi begitu ya Rian. Ya, apalagi sambil-sambil sama-sama berdinamika di dalam organisasi, kepemimpinan juga tadi ya, itu kan mungkin nggak didapatkan ya di kelas begitu. Dan untuk isu-isu pendidikan sejauh ini banyak dibahas juga nggak Rian? Mengingat juga teman-teman nanti pastinya akan jadi tenaga pendidik begitu. Isu-isu pendidikan yang terbaru mungkin yang dibahas oleh teman-teman apa aja tuh?
1: Isu-isu itu banyak sih Bang. Kayak guru yang sekarang banyak fitnah juga gitu kan. Ada orang tuanya yang gak terima. Sebenarnya itu tergantung komunikasi juga Bang. Kerusakan komunikasi antara orang tua sama guru hingga menjadi fitnah gitu kan. Sekarang kan pernah ada pengeroyokan guru karena dianggap pelecehan, padahal itu masih SD. Itu karena kasihan itu juga Bang. Komunikasi itu memang sangat penting antara orang tua. Intinya kita semua itu komunikasi itu diutamakan, biar enggak salah paham aja gitu.
0: Oke, itu salah satu isu yang sedang dibahas ya oleh teman-teman di kampus ya. Apakah ada wadahnya Rian untuk berdiskusi itu? Emang apakah ada diskusi rutin begitu yang biasa dilakukan oleh mahasiswa?
1: Diskusi rutin kita biasanya setiap selesai kuliah Bang. Karena kalau selesai kuliah itu otomatis mereka enggak kerja juga kan, Sabtu Minggu kan. Itu kesempatan kita untuk bergabung, kayak ngumpul bersama, ngopi bersama, itu kesempatan. Dan di kopi itu bukan hanya sekedar membahas ngopi, main game, tapi juga kita ada pembahasan yang emang perlu dibahas tentang perkuliahan juga gitu Bang.
0: Oh setuju, setuju. Jadi ngopinya tuh ngobrol pintar gitu ya.
1: Iya, ngobrol pintar.
0: Gak hanya sekedar ngopi, nongkrong aja gitu ya, tapi juga ada yang dibahas. Dan akhir pekan tadi ya, setelah kuliah ada waktu yang bisa dipakai untuk diskusi begitu ya.
1: Iya.
0: Biasa kalau diskusi memang satu angkatan atau ada seniornya mungkin, atau rame gak sih yang ikut biasanya Rian?
1: itu salah satu fungsi organisasi sih bang. Mm-hmm. Ketika kita ngumpul itu bukan hanya sekedar satu kelas, tapi senior itu juga membantu kita. Karena kalau hanya satu kelas, di kelas aja udah ada yang bosan gitu kan.
0: Iya betul.
1: Itulah pentingnya organisasi kaji, kita mengenal kawan lebih banyak, senior juga peduli kepada kita gitu. Karena satu organisasi, satu kampus juga gitu. Kayak contoh kata abang tadi, Bang Markori itu. Mm-hmm. Itu salah satu bisa dibilang guru, bisa dibilang kawan gitu.
0: Iya. Baik. Jadi diskusi itu juga penting ya, lintas generasi gitu ya. Biar kita tahu nih apa aja permasalahan yang mungkin udah dihadapi oleh senior gitu ya. Kita bisa sharing lah begitu ya. Baik. Selama ini ada kendala enggak yang sering dihadapi oleh mahasiswa Rian ya, ketika mungkin ingin mendorong perubahan positif di lingkungan kampus, tapi mungkin dari pihak kampusnya yang berhati-hati begitu, ada nggak sih selama ini Rian dalam berdinamika dalam organisasi?
1: Ada sih bang, kan mungkin terkait BEM ini bukan dari pihak kampus sih. Mm-hmm. Mungkin kan setidaknya itu udah itu bang, udah 4 cabang, ada di Batu Ampar, mm-hmm. ada di Darut Tauhid, dan juga ada di Mampawa gitu. Yeah. Jadi udah ada banyak cabang. Dan apa ya, ketika pemilihan BEM saya ingin tuh jika emang cabang harus nyoblos satu BEM gitu kan dalam 4 cabang itu, mm-hmm. itu saya ingin dari Batu Ampar, Mampawa itu nyoblos semua. Tapi tahun kemarin itu kalau tidak salah cuma Darut Tauhid. Saya ingin mengubah itu bang. Oh, kalau okay. emang hanya pusat yang menyoblos di BEM itu kan, ya udah fokus di pusat aja. Karena di sana juga ada HMPS, sudah ada sendiri bang, masa BEM-nya itu. Jadi itu bang, makanya saya angkat pergerakan mahasiswa di sini bang. Yeah. Karena saya ingin tuh biarpun di cabang itu berproses sendiri, menimbulkan BEM sendiri gitu. Jadi ketika tidak mungkin kan 4 cabang satu, hanya di pusat aja yang ada BEM gitu. Saya juga ingin mengangkat di cabang itu, ingin biar aktif juga, kritis juga. Baik. Gitu bang.
0: Baik, jadi selama ini BEM-nya hanya ada di yang di Kuala Dua artinya ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi selama ini satu aja ketua presmanya gitu ya, untuk keempat cabang atau hanya bergerak di STIT tidak Darul Ulum yang ada di sini, Rian?
1: Untuk BEM itu cuman di STIT Darul Ulum ini bang, karena pusatnya di sana gitu.
0: Begitu.
1: Jadi apa ya, saya ingin merubah itu sih bang, niat saya tuh bagaimana mereka itu berpikir membuat BEM sendiri. Jadi mengangkat apa ya, mereka itu juga berproses di sana, bukan hanya mengetahui BEM-nya ini gitu, satu kampus BEM-nya gitu. Itu kan lebih apa ya, lebih menimbulkan semangat kita bang.
0: Iya, kalau seperti itu. Setuju ya. Jadi harapannya nanti di ketiga cabang lainnya punya BEM-nya sendiri begitu ya. Tapi untuk kepengurusan sudah adakah, mungkin ada mahasiswa-mahasiswa juga yang bergerak di sana, Rian?
1: Kalau HMPS di sana ada sih bang. Mm-hmm. HMPS ada, cuman ke BEM itu mungkin belum ya. Makanya saya ini ingin mengubah di itu. Ya di pusat ada BEM-nya, di cabang juga ada BEM.
0: Oke, masih panjang sepertinya ya jalannya ya untuk menjadi BEM juga begitu. Itu kendala yang mungkin juga dihadapi. Tapi semoga nanti dapat solusinya ya begitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat perkembangan zaman juga nih Rian ya, tentunya kan ada idealisme mahasiswa yang masing-masing mahasiswa ini punya idealismenya masing-masing begitu, agar tetap relevan di tengah tuntutan akademi itu gimana sih Rian?
1: Agar tetap relevan itu apa ya, kita sebagai mahasiswa itu harus merasa selalu penting bang. Mm-hmm. Karena setiap sampai kapanpun pasti permasalahan itu pasti ada bang. Entah, kata saya pernah dengar di buku Mark Manson itu, mm-hmm. permasalahan itu pasti ada gitu kan, antara berubah, antara semakin besar dan antara berubah. Jadi kita sebagai mahasiswa itu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Mm-hmm. Mahasiswa harus berpikir seperti itu, karena masalah itu tidak ada ujungnya, kata Mark Manson. Kalau tidak berubah makin besar gitu. Tergantung kita bagaimana menyelesaikannya gitu.
0: Baik, setuju ya. Yang namanya masalah di mana-mana selalu ada gitu ya Rian ya. Tapi bagaimana kita mau mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu tentunya. Bahkan di dunia kampus juga selalu ada begitu pastinya pendengar ya. Di segmen ketiga nanti kita akan bahas bagaimana harapan dan juga masa depan gerakan mahasiswa. Nah, tadi ya seperti harapannya Rian tadi, semoga di tiga cabangnya juga nanti akan ada BEM-nya masing-masing begitu. Dan nanti kita akan bahas juga di segmen ketiga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
5: Oh no.
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-570-1042.
7: Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gerakan mahasiswa yang seperti apa sebenarnya, Rian?
1: Nah, kampus itu seperti butuh kayak mahasiswa aktivis itu sangat dibutuhkan Bang, karena kayak kendala-kendala di kampus itu kita dipikirkan, dan bagaimana kita mengenalkan kampus kepada orang luar gitu, apalagi kampus kita sekarang kan belum terkenal kampus yang udah besar gitu kan. Tapi bukan berarti kampus Tidar itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Jadi kalau kita mahasiswa di sana, bagaimana memberikan apa ya, bahwa Tidar itu bisa gitu. Bahkan biarpun tidak terkenal, tapi fasilitasnya itu bahkan bisa jadi lebih bagus dari dosen-dosennya misalnya gitu. Jadi
0: Oke.
1: membawa nama baik Tidar itu diutamakan kepada mahasiswa.
0: Sejauh ini sudah ada banyak terjadikah antara apa ya kolaborasi antara mahasiswa dan juga kampus mungkin menyelenggarakan kegiatan apa mungkin di luar begitu?
1: Itu sempat ada kemarin Bang. Kemarin itu sempat ada beda buku, kebetulan saya juga pembicaranya gitu kan. Itu dari HMP, organisasi eksternal ke dan juga organisasi internal. Itu HMPS bersama organisasi HMI itu menggunakan apa? Mengadakan kolaborasi beda buku gitu.
0: Oke, jadi ini juga kolaborasi ya antara pergerakan mahasiswa dengan kampus. Itu
1: Iya.
0: artinya kampus juga banyak suportif ya, mendukung artinya begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, sejauh ini kolaborasi antara mahasiswa dan pihak kampus juga penting begitu pendengar ya untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dan mungkin banyak pendengar kita yang masih belum terlalu tahu begitu mengenai STIT Darul Ulum di Kuburaya dan juga tadi ada tiga cabang lainnya juga begitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih dari Rian untuk mengenalkan kampusnya. Boleh, silakan Rian.
1: Kalau bicara kampus Tidar nih Bang, terkhususnya dari pengalaman saya pribadi, kampus Tidar ini sebagai penyelamat saya Bang. Karena saya juga pernah, pengalaman saya ini kan pernah gagal di sebagai mahasiswa juga kan. Kata orang tuh bukan jatuh dari nol, tapi min malah gitu kan, minus malah kan. Jatuhnya itu jauh, sampai saya itu merasa tidak ingin kuliah. Cuman ketika ada di Tidar, karena kan kegagalan saya itu karena ekonomi terutama itu Bang. Nah, di ekonomi saya juga waktu itu belum ada motor juga, sehingga nilai juga buruk gitu kan. Nah, jadi ketika saya mengetahui Tidar ini banyaklah kelebihan, entah bisa kerja gitu kan, kuliahnya hanya Sabtu Minggu gitu kan. Jadi kita kuliah itu bisa sambil kerja gitu, dan juga yang saya sangat tertolong gitu, itu juga bisa nyicil kita Bang. Ketika pembayaran misalnya kita semester ini tidak bayar gitu kan, per bulan misalnya 2.600.000, berarti ketika 6 bulan kita per bulannya berapa gitu, kita juga bisa nyicil. Itu jadi kesempatan, jadi saran apa ya untuk pemuda-muda yang emang di masalahnya di ekonomi, di Tidar itu solusinya menurut saya.
0: Oke, bagaimana dengan atmosfer perkuliahannya di Tidar sendiri, Rian?
1: Kalau perkuliahannya itu sama Bang, kurang sama persis sesuai apa ya, pengalaman saya pernah kuliah di sini sama di sini gitu kan. Jadi itu sama, pembelajarannya sama, cara dosennya sama, bedanya cuman makul aja sama, sama-sama 12 saya hitung gitu kan. Cuman bedanya kita full dalam satu minggu itu kita full. Kalau di kampus lain yang terkenal itu kan satu satu hari biasa 3 makul gitu kan, 2 makul. Itu bedanya hanya di hari aja, Sabtu Minggu.
0: Baik, tetap pembelajaran dan juga kualitasnya tetap sama
1: Iya.
0: begitu artinya ya, itu yang paling penting artinya pendengar. Baik, di segmen terakhir ini ya sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Rian, harapannya mungkin ya terhadap perkembangan kampus dan juga aktifnya mahasiswa sebagai penggerak tentunya begitu ya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau bagaimana nanti masa depan teman-teman nih gerakan mahasiswa dalam mengawal kampus yang berkualitas. Silakan Rian.
1: Harapan saya teman-teman itu tetap semangat. Jadi kita itu kuliah bukan hanya untuk diri kita pribadi, bukan hanya sekedar mencari ilmu untuk kita, tapi juga untuk masyarakat, untuk kampus juga kita harus peduli. Karena apa ya, perjuangan. Kalau bisa baca buku, menulis itu sangat penting. Itu saya ingat kata-kata rektor Tidar pertama tuh Bang. Dengan apa ya, menyuruh mereka membaca itu dengan kata-kata yang halus tapi bermakna gitu. Dia itu kata beliau, dengan menu

0: Tulis kita dikenal dunia dengan membaca kita mengenal dunia. Jadi harapan saya itu mahasiswa itu juga begitu, berjuang gitu. Intinya tidak akan ada ruginya perjuangan kita di rumah kita itu. Itu kan sudah menganggap rumah di kampus Tidar itu, Bang. Jadi inti yang saya inginkan perjuangan kita itu akan menjadi sejarah esok nanti kepada mahasiswa baru di Tidar itu.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rian sudah hadir di Studio Pro 1. Malam ini kita membahas mengenai eksistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal pengembangan kampus yang berkualitas. Sukses terus Rian artinya ya. Salam buat teman-teman di Stidar dan semoga sukses nanti nih pencalonan BEM-nya.
0: Amin.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selain ini masih banyak akan program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya temani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu nostalgia, pilih-pilih ya dari playlist kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Baik pendengar, kami angkat terlebih dahulu ya telepon pertama malam ini. Baik, selamat malam ruang rindu. Terputus? Oh enggak ya. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam dengan Bang Yahya kah?
1: Iya.
0: Iya Bang Yahya, suaranya kecil sekali sepertinya.
1: Bentar ya.
0: Ah iya kita tunggu dulu.
1: Tanya Ji, betul-betulnya Ji masih di perempat nih. Ya kebetulan tekan-tekan masuk lah.
0: Langsung masuk ya. Bang Yahya malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
1: Wanita.
0: Penyanyi wanita, pasti bacain dulu ya.
1: Iya.
0: Ada Dewi Gita, Padamu, Mimpi dari Anggun, kemudian Nadila, Kapan Kau Pulang, Memes, Terlanjur Sayang, Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, Syakila, Takkan Hilang.
1: Itu ya, apa Memes?
0: Memes, Terlanjur Sayang ya?
1: Iya.
0: Oke, sapa salamnya untuk siapa nih Bang Yahya, silakan.
1: Pertama, buat pasti sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Panjatar Kak Nila, Amoy, Wardi, Aura Pak Mo, Jaka Suara, Bang Dedi, Bang Hendra, Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Herman, Bu Ana, Mak Sam, Mak Njang Siti, Nel, Mama Nurul, Papa Nurul, sekeluarga semoga sehat selalu. Kak Jileha, sama Bang Hamdan Hana, terus buat Pak Subuh Sri di Sambas, Ella, Mia, Kak Tia, Bang Naci, Bang Ingan Nabela, Bang Pawadi, terus buat Deona di Kupang, buat Bang Badol, Bang Deden, Bu Farida, Viola, terus buat buat Anwar, buat Jerry semoga cepat sembuh, buat Mei juga, terus buat buat Rina di Padang Tikar semoga sehat selalu, buat Pati, buat Pati yang bertugas,
0: iya,
1: semoga selalu diberi kesehatan. Tetap semangat.
0: Iya, terima kasih Bang Yahya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya ya sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini dengan lagu dari Memes, Terlanjur Sayang. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pati, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat Pati, Wati sehat ya.
0: Sehat dong alhamdulillah. Senang tadi kita didatangin sama Mak Njang Siti sama Kak Imel tadi kesini.
2: Iya gak?
0: Iya, bawain apa nih? Roti jadul. Suka batik roti ini, roti manis.
2: Acara ada kemarin tuh.
0: Acara kemarin katanya terus bawain kue ke sini. Makasih Mak Njang Siti. Kayaknya Mak Njang Siti lagi ikut KML di ini deh.
2: Lagi di rumah Imel nih Kuala Dua. Entar lagi masuk deh nih.
0: Harus masuk.
2: Harus masuk dia. Dia pasti masuk sama yang babe-nya tuh. Indra tuh.
0: Malam ini mau dengar lagu dari pria atau wanita Bang Jafar?
2: Yang pria apa tuh Bang?
0: Pria kita bacakan ya, penyanyinya ada Andre Hehanusa, Bintang-Bintang, Best Jam Saat Terapuh, Dedi Dores, Bintang Kehidupan, Katon Bagaskara, Negeri di Awan, Mus Mujiono, Keraguan, Slam Gerimis Mengundang, terakhir ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya.
2: Fatur ya Bang?
0: Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Boleh, sambil sapa salam nih Bang.
2: Salamnya Yafan buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat menjalankan tugasnya, sehati-hati pulangnya. Aura Pak Mo, Bu Ana, buat Amo sama Mbak Uminya, semoga sehat selalu. Mbak Dini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Ririn, buat Mama Iti, buat Atika di Sukalanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Anmarani, Kak Emma Selpa sama Bang Junainya, buat Deona, Kak Tina sama Bang Sukur, buat Putri, Imel, buat Mak Jang Siti, Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Bang Indra, Pak Karim, buat Pak Harun, buat Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Ardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Mael Dua Singgit, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Amela, buat Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, buat Bang dia hebat, Bang Darul. Nah, buat semuanya Bang, salam sehat selalu Bang Fatih. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut lagi pendengar penelpon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Apa kabar Bang Al-Fatih?
0: Kabar baik Bang Jaka Suara.
3: Asik dong, dapat oleh-oleh.
0: Iya, dijenguk.
3: Jangan sampai ya tindak singgah ke rumah Jaka Suara dia. Kan gak jauh dari studio.
0: Harusnya tadi kita gabungnya di studio Bang Jaka.
3: Lupa, soalnya saya pulang kerja tadi itu hampir jam 2.
0: Baik, Bang Jaka malam ini mau dengar.
3: Masih bisa lemparkan manjang dari sana si sambut lah nih.
0: Iya kan, dekat bah.
3: Lagu ceweknya Kapan Kau Pulang.
0: Kapan Kau Pulang ya, dari siapa tadi ya penyanyinya? Nadila. Nadila ya? Ya.
3: Pokoknya Kapan Kau Pulang aja.
0: Ah, oke, boleh. Sapa salam buat siapa, Bang?
3: Pertama-tama untuk Manjang Siti. Juga email Mbak Lasiem di Rasa Ujaya, Mbak Kakung di Reto, Pak Karim di Jangkang, Ada Malung Ana di Tanggerai 2, Makam, apa kabar Makam? Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, juga Bang Jafar tadi ya, juga Bang Hendra di Mempawa, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usu di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Ella di Sambas, Mia di Sambas, juga Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lanius di Subas Sambas, juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Fabulu AC, Ayu Grepa di Adis, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Piola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga ada Bang Awi di Kobar, juga ada Bang Wardi di Rengas Kapuas, tidak lupa juga ada Mbak Ora sama Pak Mu di Simpang Banjar, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin juga, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Herman sama Mak Ye-nya, buat Koko Budi, Koko Wali dan Koko Wandi, juga ada siapa lagi ya? Bang Awi di Kobar juga ya. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Bang Al-Fatih, semoga sehat-sehat selalu ya. Jaka Suara ucapkan di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung bersama kami. Silakan pendengar kembali ya WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Sambil kita nantikan penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu 3 lagu yang sudah ada di playlist Pro 1 malam ini. Baik, satu telepon lagi lah ya kita angkat ya. Tanggung soalnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, memori lagu.
0: Iya.
4: Pati.
0: Selamat malam. Ini Mbah Kakung kah?
4: Hah?
0: Dengan siapa di mana nih?
4: Dari Tangerang.
0: Di Tangerang, Bang Andri Opan.
4: Iya.
0: Ya, aduh.
4: Apa kabar Bang Sati?
0: Kabar sehat alhamdulillah Bang Andri. Apa kabar? Dah lama enggak gabung nih.
4: Alhamdulillah saya wae.
0: Saya wae.
4: Udah dahar kan?
0: Udah.
4: Dahar.
0: Atos.
4: Entos dahar
0: kan. Atos dahar.
4: Udah makan belum?
0: Udah. Udah dong, pengantri gimana? Udah makan juga?
4: Udah, Mambati.
0: Udah, barusan ya?
4: Baru balik dari jalan-jalan di rumah. Ini baru balik, nelfonnya pun masuk.
0: Iya dong ya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi
4: Lagu
0: Pria?
4: Apa tuh? Bisa minta lagu luar.
0: Lagu luar maksudnya lagu barat?
4: Bukan lagu barat, bukan lagu Indonesia nih kan? Lagu ini Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa.
4: Elisa. Elisa.
0: Elisa. Sekalian sapa salamnya buat siapa nih Bang Andre?
4: Sapa salamnya buat Bang Pati, semoga sehat selalu, keluarga ya. Nah, dengan ibu bapaknya juga saya doain si apa tuh? Eli ya. Semoga cepat sembuh dari penyakitnya.
0: Amin.
4: Itu enggak boleh makan goreng itu Bang Pati, makan gorengan enggak boleh, atau makan kena minyak pun enggak boleh tuh. Cuman kalau cacar dia dikasih air kelapa.
0: Minum air kelapa atau dikasih?
4: Minum air kelapa.
0: Minum air kelapa, bukan disiram air kelapa.
4: Dicuci juga, bukan diminum aja. Itu mengeluarkan.
0: Iya.
4: Kalau air kelapa kan mengeluarkan.
0: Nanti Pati sampaikan nih ke Cherry ini ya.
4: Nah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Cherry ya. Sebenarnya nanti siaran lagi. Nah, ini juga buat Anit. Ayang bet saya Anit. Nyata ayang bet saya Anit, Bang Pati. Juga buat Kak Ima Selva, Namang Dunai, Bang Sukur Katina, juga apa tuh, Mak Kam, Aura dan Pak Mo, Bang Deddy, Reduri, Cek Nor Bakau, Ani Maharani, Aura dan Pak Mo, Mama Nur Panuru, banyak hidup dan email, dan Bang Awi,
0: iya.
4: Juga Bang Dino, Pak 9. Juga siapa lagi ya? Diona di Makassar. Amin Sanjaya. Mau-mau lah Bang Mati ya.
0: Semuanya boleh.
4: Semoga Allah berikan kesehatan kita semua.
0: Amin.
4: Yang sakit semoga diberi kesembuhan. Buat Bang Mati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Andre Opan ya sudah bergabung bersama kami. Oke, habis ini kita akan kembali lagi. Oh, Manjang Siti nelfon. Tahan dulu Manjang ya. Kita putarkan dulu lagunya biar enggak terlalu panjang nanti. Untuk Anda yang masih ingin bergabung nanti silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk dengarkan dan pilih-pilih lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Patik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha kan nih?
1: Iya,
0: apa kabar Kak Juleha?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa.
1: Patik, macam mana kok kabar?
0: Sehat dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semangat kita Patik.
0: Semangat tentunya.
1: Walaupun udara agak-agak panas dikit.
0: Panas banget hari ini tuh.
1: Ini sih panas sedikit ya.
0: Iya sih. Di mana memang Kak Juleha?
1: Iya.
0: Kak Juleha di mana?
1: Di Pancabakti Batulayang.
0: Oke. Tadi siang tapi panas banget ya.
1: Ini panas banget.
0: Baik. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kak Juleha?
1: Wanita aja loh.
0: Penyanyi dari wanita di sini ada Dewi Gita, Padamu, Anggun Mimpi, Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, Syakila Takkan Hilang.
1: Syakila aja lah.
0: Syakila, boleh sapa salamnya sekalian Kak Juleha.
1: Spesial untuk ayang beb yang ada di samping. Salamnya buat Patih, mudah-mudahan sehat selalu, pulangnya hati-hati. Salam juga dengan orang tuanya, salam kenal. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang ke Ngabang, salamlah dengan ayah bundanya. Saya dulu kan pernah diambil Ngabang juga.
0: Di mana tuh Kak?
1: Di Tumang Raeng.
0: Oh, di Tumang Raeng. Ya, dekat dengan Jelimpo kan?
1: Iya. Juga buat Aura dan Pak Mo, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Andreopan, Bang Bastian, Bang Jaka Suara, Bang Jack, Bang Dino, Bang Darul, Bang Badul, Bang Dedi, Bang Deden, Bang Pawadi, Pak Usul Busri, Wan Usu, Wan Aceh, Ella, Tia, Nia, Bang Bujang S dengan Kak Marnya. Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, Umat Nurul, mudah-mudahan sehat selalu Umat Nurulnya. Buat Kang Tabib Ade juga, mudah-mudahan semakin pulih kesehatannya. Buat Wardi, buat Bang Hendra, Bang Tehku, mudah-mudahan Bang Tehku mungkin diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan kesehatan lahir batin ya, buat Bang Teh. Juga buat Manjang Siti, Kak Imelnya juga, Bang Japar, Kak Nila, buat Ani Maharani, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rusi, Kak Nurjana, Amoy yang ada di Siantan, sehat Moy dengan Abah Umiknya, Cik Nur yang ada di Bakau, Ibu Ana, Mak Kam, Ibu Aja Harbia, Bang Iwan, Kak Tin, Kak Ida Pancabakti, Bu Elni, laju kan? buat siapa lagi ya? Anita Pak Bulu Ace, Atika Sekalanting, ada orang miskol-miskol. Tunggu loh orang yang miskol-miskol, siapa yang miskol nih? Pak Mok nih. Buat siapa lagi ya? Semua-semua lah Patih, dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Oh ya, si Butet, Cherry, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Buat Patih, makasih, selamat bertugas.
0: Makasih,
1: Pak Herman, pertama aja. Ya Allah. Ngapa lupa dengan orang tua dua tu? Mudah-mudahan lah sehat selalu lah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan besok aktivitasnya lancar.
0: Amin.
1: Buat Patih, makasih.
0: Makasih Kak Juleha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Kak Juleha sudah bergabung. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp. Ada Mak Jang Siti yang hari ini bukan di Ula-Ula Kubu tapi di Kuala Dua. Selamat malam Mak Jang.
2: Malam juga Al-Pati, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu Al-Pati yang ganteng. Panjang ya, lemah lembut suaranya.
0: Makasih tadi panjang ya, rotinya baru aja Pati habisin.
2: Ya, bagi rasa.
0: Iya. Tadi Bang Jaka suara bilang, "Ngapa ndak langsung singgah?" katanya, padahal dekat.
2: Kamu di mana?
0: Dekat katanya. Tapi berarti belum tahu juga di mana Bang Jaka suara.
2: Oh. Ya, kantong kono.
0: Iya. Malam ini mau dengar lagu dari siapa nih, Manjang?
2: Coba Pati sebutkan tadi, Manjang nggak konsen.
0: Yang wanita ya?
2: Wanita.
0: Dewi Gita, Padamu, Anggun, Mimpi, sama Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang.
2: Andaikan Kau Datang.
0: Oke, sapa salam buat siapa, Manjang? Sila.
2: Salam-salamnya buat Pati, sehat selalu sebagai ayah bundanya. Selamat bertugas, lancar, tambah Allah rezekinya, cepatkan Allah jodohnya, Rabbila tajarni pardan wa anta khairur warisin, amin. Terus Kak Jaleha, handan-handanya tadi, anak angkat Manjang banyak, banyak anak, banyak rezeki, amin. Terus Cik Nur di Bakau, Jaka suara. Terus Hendra di Mampawa, sehat selalu adikku yang hidungnya pesek. Terus siapa lagi ya? Terjaya. Terus Maldi Wajana, Aura Pak Amo, Abang Jek dengan Kak Murninya, Elni cantik banget. Kaulah. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Rosi Nerjana, Putra Tangkul Kak Sri, Bang Jos Kak Yanti. Terus siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Wandi, Yahya Bahtian, Yona di Kupang, Parida di Padung. Terus penyiar-penyiar dok ya Fatih ya. Tapi Bang Ibing, Manjang tak dapat masuk pantun, kan dia bersih. Terus Bowin, adikku yang cantik, yang manis, senyumnya menawan. Terus Cherry, mudah cepat sembuh Cherry. Manjang akan dengarnya suaranya lagi, amin. Terus Bopit, Andre, Anwar, sama-sama lah Pati ya.
0: Iya.
2: Itu Kak Longana Andriopan, Manjapa Kak Nila, ketinggal belas-belas anak. Macam Majah Harbiah. Adalah semua-semuanya lah yang tak panjang sebab satu-satunya. Tak mengurang cinta kasih sayang Manjang dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang Jurukarnain, Bang Badol juga.

0: yang mana susah disenangkan, yang mana rezeki jauh didekatkan, rezeki sempit dilapangkan. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Agaulah. Makasih Alpati.
1: Makasih Manjang. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manjang ya sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Awi di Kobar.
1: Oh iya Bang Awi di Kobar. Ha, ini baru nih hari ini Bang Awi agak awal gabungnya ya.
2: Iya.
1: Bang Awi, malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Coba yang pria apa ya?
1: Yang pria masih ada banyak nih ya. Andre Hehanusa, Bintang-Bintang, Best Jam, Saat Rapuh, kemudian Dedi Dores, Bintang Kehidupan, Katon Bagaskara, Negeri di Awan, Mus Mujiono, Keraguan, Slam, Gerimis Mengundang.
2: Ini panas Pak, enggak gerimis ya.
1: Hah?
2: Panas berengkang lagi, enggak gerimis.
1: Iya, jadi mau lagu yang mana tadi nih Bang Awi?
2: Ini kayaknya. Gerimis mengundang ya.
1: Gerimis mengundang, karena emang kita enggak ada gerimis nih ya.
2: Mudah-mudahan bisa gerimis, enggak panas berengkang.
1: Iya, hari ini memang panas sekali, luar biasa.
2: Apa, cuaca katanya 24 derajat, tapi pas suhunya tingginya terasa sampai ke 40-an
1: juga. Iya, luar biasa. Oke, sapa salam buat siapa nih Bang Awi?
2: Ya, buat Alwati sama petugas, semoga sehat, wajah selalu. Amin. Lancar rezekinya, keluarga juga sehat ya.
1: Mm-mm.
2: Buat Manjang Siti juga ya, udah gabung dari ya.
1: Iya.
2: Buat email, buat Manurul, semoga buat pulihlah kesehatan ya. Buat Abu Suhada ya, dan Kak Ina di 8 Oktober, Pak Joleha, Bang Hamdan, Hana juga ya. Kemudian buat Serawat di buat Pak Mo Aura juga, kemudian buat Bang Yaya di Wajo, buat Bang Mael di Jungkatnya Channel Bakal, buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat mana tanda Bang Andiopan juga ya, di Tangerang juga ya.
1: Iya.
2: Selamat malam. Kemudian buat Bang Irwan, Ahmad Irwan di Bandung ya. Buat Diana di Kupang, buat Ayu di Maluku Tengah ya. Kemudian buat Pak Bari dari Palu. Buat sebaliknya, Ayu Eva di Andis. Buat Mbak Kakung dari Tok Kematika di Sekalanting. Buat Mama Ririn, Mama Esti juga, Mama Mokmin, buat Bang Pawadi di Sambas.
1: Iya.
2: Pak Usubusi juga di Sambasnya, buat Sepertia dan Yayannya. Kemudian buat Ella, Bang Arimin juga ya. Siapa nih? Mbak Tini, Isadia Lapti itu ya. Buat apa? Buat manis-manis di Sungai Pinyu. Buat Koko Wandi, buat Yanti Bang Sula juga, dan buat semula ya Manda ya. Bang Suko dan Kak Dina di Sherpa ya, Mbak Irma, Sherpa dan Dina juga ya. Buat Bang Rosi dan Pak Nunciana ya. Buat Jerry, semoga lepas pulih lah kesehatannya ya. Dan buat semua yang menyimak Pro 1 dengan sejak datangkan sekali. Buat Alpati, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Awi ya sudah bergabung malam ini. Agak awal Bang Awi hari ini. Biasa kan di ujung-ujung gitu ya. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam, Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya. Mak Kam apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mak Kam ya.
3: Siap-siap.
1: Sehat.
3: Apa yang disiapkan dulu?
1: Sehat-sehat.
3: Siap dah, tetap sehat, semangat.
1: Malam ini mau dengar lagu siapa Mak Kam? Yang wanita masih ada dua nih, Dewi Gita Padamu, Anggun Mimpi.

0: jawab.
1: Yang pria kita masih punya Andre Hanusa, bintang-bintang, Best Jam saat rapuh, Deddy Dores, bintang kehidupan, Katon Bagaskara, Negeri di Awan, Mus Mujiono, Keraguan.
0: Kehidupan, biar tentram, biar anak-anak.
1: Bintang kehidupan ya, dari Deddy Dores. Sapa salam buat siapa, Mak Kam, sila.
0: Buat pasti, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Mudah murah rezekinya. Udah ada belum ada air bebeknya dalam ni?
1: Belum.
0: Kemudian makan dua kan ni? Dua kan, makan cepat dapat kan? Dapat cewek yang cantik. Salam-salam lagi ni buat kawan-kawan kita ni, siapa ni? Pak Long Jafar itu penyakat tu. Itu penyakat tu, Long Jafar tu. Kalau lombak penyakat, cuma satu dia tu. Buat Nila, buat Ladung kita di Skedong, buat Kandai Haya di Wajuk, buat Manja Siti, Emil, Mamat Nurul, Bapak Nurul, Mbak Penimbak Lasya, Ahmad di Siantan, Anissa di Uka, Bang Sukur Tina di Selpa, Bang Junai Ima Selpa, Mak Along anak kita di Tangerang yang tayang tu. Siapa gini apa nama, lupa dah. Kak Juliha. Oh, Kak Juliha, tidur dulu Kak Juliha. Beri panca bakti dengan Bang Danya. Anak Ida di panca bakti, Cik Nur kita di Bakau, Emil, Ismail Luar Singgit di Jungkat, Awik, Bang Awik di Kobar, Aura Pak Muknya. Siapa gini apa anda nak lupa dah ni. Amin Sanjaya dengan Ayam, Wardi di Sungai Rengas, Bang Dino di Lipa Sembilan, Wak Melik, Wak Jenah, Bang Imran Ahmad, Bang Jaka suara kita. Oh, Bang Jaka, ngapa Bang Jaka nak nyuruh saya datang, Bang Jaka, ngantar botok ya, ya. Tunggu botok Allah, Bang ngantar Bang Jaka, tenang ya, tunggu ya. Siapa gini, aku dah masuk ni pada, aku dah masuk ni, sangsut ada. Siapa punya kan, Mama Ririn, Pak Usu Busri di Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Dedi. Siapa ada pandai nak boleh lupa dah makam ni. Pati-pati. Bang Basia, Bang Indreopan kita di Jakarta. Dah semua-semua lah pati. Banyak lupa dah. Payah nak ingat-ingat orang. Makasih lah ya pati.
1: Selamat bertugas
0: pati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih makam ya sudah bergabung dan melengkapi playlist kita malam ini. Habis itu kita nanti masih akan kembali lagi pendengar ya, temani Anda di Ruang Rindu edisi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Eh, Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya, kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis, supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore. Hanya di Pro1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk pilih lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari playlist kami, silakan pendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kita sudah terhubung ya di WhatsApp bersama dengan Cik Nur di Bakau. Selamat malam Cik Nur.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pati Waalaikumsalam.
1: Yang menyenangkan hati. Alhamdulillah lulus ke akhir.
0: Untung
1: ya, masih sabar ya, belum tidur.
0: Rasa-rasa pasti udah lama enggak dengar suara Cik Nur nih.
1: Iya ga, itulah lama.
0: Apa karena
1: ya, gabung sama Pati?
0: Karena Pati kan juga jarang masuk malam kali ya.
1: Ah itulah benar-benar pagi ya.
0: Banyak pagi Pati itu, tidak apa-apa.
1: Semoga Cherry cepat sembuh. Apa lagu cewek yang masih tersisa?
0: Masih ada nih? Dewi Gita Padamu, Anggun Mimpi.
1: Oh, alah, mimpi alah dah.
0: Mimpi boleh.
1: Malam-malam ni kita anu ya, mimpi.
0: Dah tinggal nunggu mimpi.
1: Ada yang mimpi, mimpi bagus kan. Bulan jatuh di pangku.
0: Iya. Sapa salam buat siapa Cik Nur?
1: Terutama buat Pati. Doa kami semoga selamat nanti sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Semoga yang terbaik lah untuk Pati. Buat kalian orang mendengar buat tadi tu, buat itu yang pertama ke Bang Jaffa? Ketinggalan lah Cik Noi.
0: Bang Jaffa?
1: Buat Bang Jaffa.
0: Bang Yahya tadi yang pertama.
1: Buat Bang Jaffa, Kak Nila, Amoy juga ada, Mak Kam tadi dengar ni. Buat Bu Aja juga, buat Mak Anjang Siti, Emi, buat Kak Ani Gang Kurma. Dilanjut Bang Hairman, Mak Yik juga. Ada juga buat Julaiha, Bang Hamdan Hana juga. Buat Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Badul di Kaltara. Buat Yona, buat Bang Deden. Dilanjut Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Husinin juga. Wanusu, Wanaci, Ella, Nia, semua yang berada di Sambas. Lanjut rombongan Pak Pon di Singkawang, semoga sihat selalu Pak Pon. Bang Deddy Sungai Durik juga. Ada Mama Eti, Mama Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Mama Okta. Buat Ayu Grepa juga. Ada Bang Boyka. Ada Awi, Putera Kapal, Koko Ali juga, Koko Andi. Buat Mak Yanti, Cik Bang Sulai juga. Lanjut Wardi, orang ganteng Sungai Rengas, Pak Mok dan Mak Moknya, semoga sihat selalu. Dino juga. Ada juga Bang Kiki, Bah Kakung, yang Ambak Tini. Ada Niko, siapa tu ini lupa pula yang di Anista, yang lainnya mua-mua lah. Dari Bang Amin, Bang Rosilo Nurjana, yang lainnya mua-mua tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab, mua-mua.
0: Iya.
1: Dibungkus habis. Buat Pati, hati-hati balik nanti ya.
0: Iya Cik Nur.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Selamat istirahat Cik Nur. Oke deh, kita lanjut lagi ke penelpon ya di 7349-87. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Fati.
0: Iya selamat malam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik Alhamdulillah. Bang Hendra kan nih?
2: Kenal ya?
0: Iya dong kenal.
2: Iya betul Bang Hendra.
0: Bang Hendra apa kabar?
2: Baik Bang Fati.
0: Sehat-sehat ya, Alhamdulillah.
2: Amin, sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Mati.
0: Iya dong.
2: Lingkungan kita dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Malam ini mau dengar lagu siapa nih, Bang Hendra?
2: Yang cowok ya?
0: Masih ada Andre Hehanusa, Bintang-Bintang, Best James.
2: Katon Bagaskara ya tadi?
0: Katon Bagaskara, Negeri di Awan.
2: Wah, itu mantap tuh lagunya.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa Bang Hendra, silakan.
2: Kita salam tadi ya untuk Cik Nur, makasih sapaan juga ya. Buat Bang Yahya tadi di Wajo, buat Bang Awi di Kobar, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Bang Jaka Suara sama Anita juga, terus buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat Mbak Cherry semoga sehat selalu ya, cepat sembuh sakitnya. Untuk Bang Anwar gak salam tuh sama dia tuh lama
0: dia lagi, lagi siaran tuh di sebelah di Pro 2.
2: Iya, salam tuh dari Bang Hendra.
0: Iya, nanti buat sampaikan ya.
2: Oke, makasih sapaan itu. Sampaikan salamnya tuh untuk dia. Untuk Manjang Sisi sama email terus buat makam tadi ya. Buat Bang Japar kita sama Kak Nila, buat ke Elma Selva sama Bang Junainya. Untuk Bang Rosi, Kak Nurjana, untuk Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, untuk Ismail di Jongkat. Untuk semua-semua lah ya Bang Pati ya.
0: Iya Bang.
2: Yang pada dengar siaran Pro 1 dimanapun berada, Ruang Rindu malam hari ini. Buat Bang Pati saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Dadah Bang Pati.
0: Makasih Bang Hendra.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat istirahat ya Bang Hendra juga ya. Baik. Kita lanjut lagi pendengar ya. Di WhatsApp ada Kak Ayu Greva di Adi. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam. Terang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ayu? Udah lama apa tidak dengar suara Kak Ayu nih?
3: Iya Kak, lama banget ya.
0: Iya kan, kemarin-kemarin Kak Ayu pas suaranya lagi gak enak katanya.
3: Iya betul. Lagi sakit tenggorokan.
0: Tapi ini sehat-sehat ya Kak Ayu ya?
3: Sehat sih, cuman masih kayak serak-serak gitu.
0: Harus istirahat artinya.
3: Mungkin kurang minum juga.
0: Iya tuh.
3: Iya, Mas Pati apa kabar?
0: Kabar baik ya, sehat luar biasa. Malam ini mau dengar lagu siapa nih Kak Ayu?
3: Cewek ada nggak?
0: Yang cewek masih ada Dewi Gita padamu.
3: Dewi Gita, nggak apa deh itu.
0: Boleh?
3: Aja.
0: Iya.
3: Iya, soalnya tadi.
0: Suaranya
3: aduh, mengganggu. Untuk tadi ya, Bang Hendra, juga Cik Nur, makasih sapaannya. Untuk menjaga suara juga, makasih sapaannya. Untuk Bang Jafar juga, makasih juga sapaannya. Ada siapa lagi ya? Untuk Bang Didi, untuk Bang

0: Iya, Mama Nurul, Mbak Tini juga, Pak Herman juga, Mbak Aura dan Pak Moknya ya.
1: Iya.
0: Dan untuk siapa lagi ya? Udah lama nggak bingung, Mas.
1: Iya.
0: Untuk semuanya aja lah yang mendengarkan,
1: Iya.
0: sehat selalu semuanya.
1: Baik.
0: Untuk Mbak Ceri yang cantik manis, cepat sembuh ya. Udah kangen dengar suara Mbak Ceri
1: Nanti
0: yang
1: disampaikan.
0: merdu. Iya deh, selalu semuanya. Untuk
1: Iya.
0: Mas Fati juga yang ganteng, sehat selalu ya.
1: Terima kasih, Kak Ayu.
0: Iya, pulangnya hati-hati, Mas.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Terima
0: Selamat
1: kasih.
0: malam.
1: Selamat malam. Selamat istirahat ya, Kak Ayu ya. Baik, suaranya masih belum fit, tapi Kak Ayu nelfon kita gak apa-apa. Kita lanjut lagi ke penelpon di 734-987. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Bang Fatih, Bang Bandung Rindu, Memang Dodot Lagu.
1: Iya, selamat malam, Bang Wardi.
2: Ya, apa kabar, Bang?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Bang Wardi, gimana kabar?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Dari tadi pengen nunggu-nunggu nih, mana kok rasa ada yang kurang ya?
2: Kurang.
1: Siapa yang belum nelpon kita, rasa-rasa ada yang kurang nih rupanya.
2: Maya. Belum ada kurang.
1: Belum ada Bang Wardi itu belum lengkap. Pokoknya tadi soalnya udah ada tuh Mak Cik. Lanjut Bang Wardi mau dengar lagu. Oh, ini masih tinggal lagu-lagu prianya sih.
2: Apa, Bang?
1: Tinggal lagu-lagu prianya nih, Bang Wardi.
2: Apa-apa tuh, Bang?
1: Masih ada ini, Bintang-Bintang dari Andre Hanusa. Saat Terapuh, Best Jam. Terus kemudian ada Mus Mujiono, Keraguan.
2: Oh, ada tiga, Bang, ya? Yang terakhir ya, Bang, Mus Mujiono.
1: Boleh. Sapa salam buat siapa, Bang Wardi?
2: Sapa salamnya, sama bermakasih. Sama petugas, selalu. Buat Kak Yuga Rispa juga tadi panggil di Adis, Bang, ya.
1: Iya.
2: Terus buat Aura Pak Mok juga. Buat Bang Deddy, buat Bang Hendra, makasih rasanya tadi tuh. Lagi juga, Bang, ya, di Jongkat. Bang Awi, Bang ini, Yahya Wajo. Bang Nisan Jaya, Bu Ana, Mak Kam, Kak Amo Syantan juga. Bu Juleha, Mamat Nurul, Mak Ririn. Buat Mbak Kakung juga, Bang, ya. Bapak Sadi. Hampir semua tanpa terkecuali, Bang, ya. Tanpa terkecuali, Bang, ya.
1: Iya.
2: Ya, Bang, makasih.
1: Makasih, Bang Wardi. Selamat istirahat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 4 lagu ya, dilengkapi playlistnya dengan pilihan dari Bang Wardi barusan. Kita putarkan terlebih dahulu, pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita sudah masuk di segmen terakhir pendengar untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dua lagu yang tersisa masih ada Bintang-Bintang dari Andre Hehanusa dan juga Best Jam dengan Saat Terapuh. Itu dia pendengar. Dan kita putarkan ya lagu-lagu ini nanti ya. Silakan 734-987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Ruang
1: Rindu
0: menurut lagu. Halo, Kak Aura.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mu, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Kak Aura juga sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama Pak tidak dengar suara Kak Aura nih. Lagunya masih ada dua nih, Kak Aura.
1: Bintang-bintang ya.
0: Bintang-bintang boleh. Sapa salam untuk siapa?
1: Sapa salam dari Adi Bayu, Tunggu Sati Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Terus buat Makam, Bunda Abianya, Imel sama Jeng Siti. Terus dari Adi Juliha sama Pak Amdan Nananya. Tangan sama Pak Abdi Antonya. Terus buat Mama Nurul, lekas sembuh ya Kak ya.

0: Terus buat Jamoy, Kak Nila, Bang Japa, Bang Rio, Pan, Abang Kapal. Terus ada tadi, Mak No Bakal, Ibu Mariani, Ibu Ana. Ayolah buat semua-semua lah.
1: Iya.
0: Yang tak disapa, mohon maaf. Buat Abang, makasih banyak.
1: Makasih, hati-hati Kak Aura.
0: Lainnya. Iya. Sehat selalu juga ya.
1: Amin, Kak Aura juga ya, sehat-sehat ya.
0: Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bergabung ya. Telepon dari Kak Aura tadi barusan ya, menutup kebersamaan kita juga pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita dengarkan lagu-lagu yang tersisa, dan Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 20 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Metis Daina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Pastinya menemani aktivitas Anda pada hari ini Rabu 20 Mei 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan Mutiara Pagi pendengar, di mana nanti kami hadirkan tema yaitu pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata, di mana materi nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman MAG. Pastinya juga kami nanti akan melaksanakan siaran langsung ya di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di sana, yang ingin mengajukan pertanyaan silakan. Setelah itu dirangkaikan berbagai informasi di Warta Berita Pagi, lalu ada kabar dari Kalbar, juga Warta Berita. Nanti kita bergabung di RRI Pro 3 Jakarta tepat pukul 7-nya pendengar. Lalu jangan lewatkan juga di 7.30-nya kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Lalu juga spesial hari ini di 7.45 kami hadirkan langgan suara Hari Kebangkitan Nasional 2026. Lalu jangan lewatkan 8 hingga pukul 9-nya kami hadirkan Pontianak Menyapa, dilanjutkan dengan pukul 9 hingga 10-nya Halo RRI. Kami undang Anda pastinya untuk bergabung di sana pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa perjumpaan pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi. Di mana sebelumnya saya informasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, mungkin ada yang memiliki pertanyaan nanti berkaitan dengan tema pada hari ini, bisa langsung saja di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dengan tema pada pagi hari ini adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata, di mana saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustadz Sulaiman MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, Ustadz? Pagi ini sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Betul ya, Ustadz, ya, tema kita adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata.
1: Betul.
0: Baik, disilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Juga nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya-jawab. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata merupakan satu sarana. Media sosial ini merupakan salah satu sarana komunikasi digital untuk memungkinkan seseorang berbagi informasi, berbagi interaksi, berbagi hubungan sosial melalui internet. Bahkan kehadiran media sosial membawa pengaruh besar terhadap kehidupan nyata, seperti pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi, pengaruh sosial, pengaruh budaya, bahkan pengaruh keagamaan. Akan tetapi, pengaruh media sosial ini dihidupkan dalam kehidupan nyata itu akan berdampak yang signifikan, berdampak positif bahkan berdampak negatif, tergantung bagaimana manusia atau bagaimana seseorang mengelola ataupun menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama itu adalah pengaruh positif terhadap media sosial, karena media sosial dalam kehidupan nyata itu tidak semata-merta berdampak negatif dan tidak semata-merta juga berdampak positif. Salah satu berdampak positifnya media sosial itu adalah mempermudah komunikasi dan silaturahmi. Dengan adanya media sosial, seseorang atau manusia itu bisa berkomunikasi, bisa bertegur sapa, bisa bersilaturahmi dengan jarak dan waktu yang tidak terbatas. Selagi itu dijangkau oleh internet, dijangkau oleh media. Karena hari ini kita untuk berkomunikasi atau manusia itu untuk berkomunikasi dengan sesama manusianya itu tidak harus bertatap muka, tidak harus berjabat tangan. Cukup menggunakan media sosial, kita itu bisa tegur sapa, saling tegur, saling bertanya kabar dan sebagainya oleh media sosial. Hal ini adalah salah satu bentuk pengaruh positif dari media sosial itu sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Hal ini sejalan dengan firman ini bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita tuh harus saling menjaga silaturahmi, saling menjaga komunikasi, saling menjaga interaksi. Walaupun kita jauh, jarak jauh dan sebagainya, media sosial menjadi sarana, media sosial menjadi alasan kita berkomunikasi. Media sosial menjadi salah satu bentuk permudah kita untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi, sehingga media sosial berdampak positif terhadap kehidupan nyata. Selanjutnya, media sosial juga berdampak pada dakwah. Kalau dulu kita dikenal dengan, mungkin kita akan mengenali namanya Sirah Nabawiyah atau perjalanan Nabi atau sejarahnya Nabi, Dakwah itu kita bertatap muka, dakwah itu kita diam di atas mimbar. Mungkin dakwah itu kita harus door to door atau pintu ke pintu, rumah ke rumah. Ataupun kita mengumpulkan orang dulu dengan skala banyak baru kita berdakwah. Itu masa dulu, masa klasik. Untuk kita berdakwah hari ini itu tidak harus kita bertatap muka. Ataupun tidak harus kita mengumpulkan orang ataupun harus naik ke rumah. Cukup lagi dengan media sosial. Dengan media sosial kita bisa berbagi, media sosial kita bisa berdakwah di dalamnya. Hal ini bahwasanya dakwah itu tidak harus panjang. Dakwah itu tidak harus yang kurang lebihnya tidak harus menjelaskan yang panjang kali lebar atau tidak menjelaskan secara mendalam ataupun menjelaskan secara orang itu harus mengikuti, tidak. Dakwah itu cukup kita menyampaikan sesuatu. Dakwah itu hanya menyampaikan, perihal mengikuti atau tidaknya terserah orang yang mendengarkan. Dan ini tidak harus dalam satu forum atau satu tempat, tidak harus. Tapi apakah al-afdalu, bagaimana al-afdalu? Ya dalam satu forum, karena ketika kita dalam satu forum berarti kita itu pahalanya lebih dalam konteks keagamaan. Tetapi dengan adanya media sosial jarak jauh kita bisa mendengarkan, walaupun tidak ada dalam satu tempat bisa mendengarkan, bisa menyimak dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Balighu anni walau ayah, katanya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini maksudnya adalah bagi kita berdakwah itu tidak harus dalam suatu forum, tidak harus sarana dan kebijakan atau dalam keadaan panjang, keadaan harus seseorang mengikuti, tidak. Tetapi karena dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan suatu keadaan, menyampaikan suatu bentuk-bentuk positif, itu pakai media sosial itu bisa juga. Selanjutnya itu adalah membuka peluang ekonomi. Ini media sosial hari ini dalam kehidupan nyata itu sangat berdampak kepada perekonomian. Kenapa? Dengan adanya media sosial, kita itu kalau dulu di OTTN, kita ketika kita bekerja, ya bekerja dengan bahasa urat. Hari ini kita bekerja bisa dengan media. Kalau dulu promosi mungkin kita tawarkan dengan orang secara langsung, promosi secara langsung dan sebagainya. Hari ini tidak. Kita bisa promosi dengan media sosial itu kayak kita mesti memberikan suatu edukasi terhadap barang atau edukasi terhadap ekonomian melalui media sosial. Atau kita dengan media sosial juga bisa mendapatkan hasil atau ekonomi atau value di dalamnya dengan apa? Konten kreator. Ataupun dengan, kalau hari ini kan lagi marak-maraknya TikTok dan sebagainya, live dan sebagainya. Itu mungkin di sisi, salah satu sisinya adalah negatif, salah sisinya adalah positif. Kenapa? Dapat menekan ekonomi. Kan gitu. Sehingga dalam hal ini, dalam media sosial, dalam perekonomian, ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bertebaran di muka bumi ini untuk bekerja atau mendapatkan perekonomian. Fa idza qudiyatish shalat fantashiru fil ardi wabtaghu fil fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Maksudnya dalam surat ini dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan manusia itu untuk bertebaran di muka bumi untuk saling mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dunia. Kenapa? Apakah itu penting? Penting. Karena man aradat dunia fa'alaihi bil ilm, man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Maksudnya keduanya antara dunia dan akhirat itu perlu dicari dengan ilmu. Ilmunya apa? Kalau dengan ekonomi mungkin dengan media sosial. Bagaimana kita itu memberikan edukasi, memberikan suatu usaha dengan media sosial yang mendapatkan ekonomi atau mendapatkan value, nilai di dalamnya. Ini adalah media sosial berdampak, media sosial terhadap positif, yang berdampak positif. Akan tetapi Dalam media sosial, dalam kehidupan nyata ini, media sosial, pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata ini, ada yang berdampak negatif. Ingat, mungkin media sosial itu tergantung bagaimana seseorang itu mengendalikan, bagaimana seseorang itu adalah menggunakan media sosial. Ada berdampak positif seperti tadi, ada berdampak pendidikan, ekonomi, dakwah, dan sebagainya. Tetapi juga berdampak negatif. Contohnya adalah menimbulkan kecanduan dan mengurangi interaksi sosial. Di sini adalah ketika seseorang itu sudah candu terhadap media sosial, terhadap internet dan sebagainya, dia lupa. Bahkan dia adalah bermegah-megahan. Kata bermegah-megahan di sini adalah dia itu kurang berinteraksi. Karena termalunya ini, walaupun ada orang tetap main HP, tetap, walaupun orang berbicara tidak didengarkan, tetap main HP dan sebagainya, atau bermain media sosial, khususnya HP. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ini adalah satu bentuk negatif. Ketika sampai sudah lalai, karena berbagai-macam menggunakan media sosial itu menyebabkan kita lalai, menyebabkan manusia itu lalai, lalai dalam komunikasi, lalai dalam silaturahmi, lalai dalam berusaha, bahkan lalai dalam memberikan pengaruh positif terhadap sesama manusia. Ini yang berdampak negatif terhadap media sosial. Yang selanjutnya itu, atau yang terakhir, media sosial ini juga biasanya menebar yang nama hoax atau berita bohong ataupun fitnah. Media sosial sangat gampang untuk memprovokasi. Media sosial juga sangat gampang untuk memberikan bentuk-bentuk pengaruh yang negatif terhadap manusia atau penggunanya. Biasanya media sosial juga memberikan suatu pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar dengan sejarah atau dengan sumbernya. Dan media sosial juga memberikan suatu provokasi untuk manusia itu atau seorang itu saling berpecah belah. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadhimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang seorang fasik kepadamu mau membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena ketidaktahuan. Maka kita diajarkan bahwasanya ada berita seseorang yang fasik atau seseorang siapapun ketika membawa berita, maka telitilah beritanya apa benar kebenarannya, maka ada benarnya. Sehingga kita itu sendiri tidak mengikuti orang-orang yang salah ataupun bahasanya itu dolun mudillun, orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, sudah sesat kita menyesatkan. Sehingga hal ini maka harus diteliti beri kebenarannya, dan media sosial itu rentan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan atau memberikan berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita fitnah, berita-berita provokasi, berita-berita untuk memecah belah umat manusia hari ini. Maka kita harus bijak menggunakan media sosial. Mungkin hanya ini sebagai pengantar materi saya hari ini. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya. Dan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung, silahkan di 734987, bisa juga di 08115701042, di mana tema yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman pada pagi hari ini adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata. Anda bisa bergabung juga pendengar di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Dan Ustaz, sudah ada yang bergabung, ini mungkin bisa direspon pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kota Pontianak. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, sekarang ini kan banyak orang yang merasa sudah cukup nyambung silaturahmi hanya dengan kasih like atau komen di media sosial, sampai jarang mengunjungi keluarga secara fisik. Bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena ini? Apakah pahala silaturahminya tetap sama? Silahkan Ustaz.
1: Oke, terima kasih. Bahasa cukup itu tidak memungkinkan kita menyempurnakan. Karena mungkin hanya cukup, mungkin tadi hanya mencukup bertanya di media sosial bagaimana kabar jenengan dan sebagainya, itu cukup untuk menjalin suatu rahmi, itu cukup. Tapi kata cukup itu tidak sempurna, sehingga ketika kesempurnaan itu tidak melampaui atau tidak cukup ke dalam menyempurnakan suatu rahmi sendiri, maka pahalanya juga berkurang. Karena gini, ketika kita langsung bersilaturahmi, berjabat tangan, bertatap muka, ada tiga kemanfaatan di dalamnya. Kemanfaatan, salah satu manfaatannya itu adalah memanjangkan umur, melapangkan rezeki, dan menghapuskan dosa. Tiga manfaat ini ketika kita bersilaturahmi langsung, memang tiga manfaat ini yang akan kita dapatkan. Pertama itu adalah memanjangkan umur kita ketika kita bersilaturahmi langsung, bertatap muka, berjabat tangan, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang keluarga kita. Yang kedua itu adalah melapangkan rezeki. Mungkin kita silaturahmi sama seseorang atau keluarga, paling tidak air putih itu keluar. Paling tidak nih, itulah rezeki kita hari itu. Syukur-syukur yang keluar itu makanan dan sebagainya. Itu rezeki kita. Selanjutnya itu adalah menghapuskan dosa. Orang silaturahmi itu menghapuskan dosa. Kenapa? Biasanya orang silaturahmi itu adalah dengan jabat tangan itu minta maaf dan sebagainya, itu menghapuskan dosa. Tapi ketika kita berbicara dalam internet atau penyebaran media sosial, hanya beritanya halo bagaimana kabar jenengan dan sebagainya, salah satu kemanfaatan itu kita tidak berjabat tangan. Maka ketiga kemanfaatan dalam berjabat tangan atau dalam berjabat tangan itu tidak mendapatkan. Sehingga ketika berbicara apakah pahalanya itu sama, pandangan dalam Islam atau pandangan saya sendiri itu tidak sama. Kenapa? Kemanfaatan silaturahmi itu berkurang. Apakah cukup kita bersilaturahmi, menyambung silaturahmi melalui media? Cukup menyambung silaturahmi melalui media sosial. Apakah sempurna? Tidak. Kira-kira begitu. Kalau bisa masih ditempuh dengan langsung bersilaturahmi langsung, itu al-afdalu. Kita itu bersilaturahmi secara langsung. Kira-kira begitu. Saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas responnya. Tadi pertanyaan dari hamba Allah ya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya di pagi hari ini di 7349987, bisa juga di 0811570104. Lanjut lagi Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Pak Ilham di Kota Baru. Selamat pagi Ustadz, saya mau bertanya dong berkaitan dengan tema hari ini. Di media sosial kan kita sering melihat orang pamer pencapaian, pamer harta, bahkan kebahagiaan keluarganya. Istilahnya orang sekarang menyebutnya flexing. Jujur kadang muncul rasa iri dan merasa minder dengan hidup sendiri. Bagaimana tipsnya Ustadz agar hati kita tetap bersih dan terhindar dari penyakit hati ataupun bahkan penyakit ain di media sosial? Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Ketika kita melihat seseorang yang kurang lebih kita mengatakan ya, kurang lebih kita para penikmat media sosial itu adalah pamer keadaan kehidupan. Kita tipsnya menurut saya, kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita ketika gini, hal ini hari ini yang kita miliki itu adalah harapan jutaan orang di luar sana. Hari ini yang apa yang kita makan itu adalah harapan jutaan orang di luar sana untuk kita makan. Mungkin kita hari ini makan hanya dengan ikan asin ataupun makannya dengan telur, tetapi di luar sana banyak orang-orang yang mengharapkan makan telur itu untuk hari itu. Dan hari apa hari ini yang kita miliki itu adalah harapan juga jutaan orang di luar sana yang kita miliki hari ini. Mungkin hari ini kita hanya memiliki sepeda motor, banyak orang di luar sana tidak memiliki sepeda motor. Atau hari ini kita itu hanya menggunakan pakaian yang layak dipakai aja, banyak orang sana itu mengharapkan, mendambakan pakaian yang layak, karena yang dipakai itu tidak layak. Sehingga kuncinya, tipsnya untuk kita tidak pamer, apa tidak iri hati, tidak ingin sama, ingin sama tetapi tidak mencapai, sehingga kita tidak dengki dan sebagainya, itu adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan tidak dan jangan selalu memaksakan apa yang tidak mampu kita jangkau. Kita memaksakan kau sama dan sebagainya, tidak.

0: kemampuannya, kira-kira begitu. Sehingga kita harus seleksi media sosial atau seleksi tontonan-tontonan yang ada dalam media sosial. Sehingga kita mampu, kata mampu di sini adalah sehingga kita bisa bersyukur dengan apa yang ada dalam media sosial. Tips dari saya, ketika seseorang pamer, tampilkan sesuatu yang mewah dan sebagainya, maka kita sebagai umat manusia itu atau umat beragama, umat berbudaya, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekian, terima kasih, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Tadi juga di ujung ditanya Ustadz, bagaimana supaya kita tidak terkena ain, misalnya kita yang memposting nih, padahal kita tujuannya hanya mungkin berbagi kebahagiaan ataupun pengen posting aja gitu, nggak ada maksud pamer, itu gimana ya Ustadz ya?
0: Supaya tipsnya ya? Oke. Ketika kita memposting sesuatu, hal yang mungkin orang lain tidak memiliki, tapi kita memposting sesuatu, di situ mungkin hari ini ada yang namanya caption, pemberitaan di bawahnya itu, mungkin di situ kita bisa memperjelas bahwasanya postingan ini bukan hal sesuatu yang pamri dan sebagainya. Hal ini adalah mungkin satu bentuk menghargai media yang saya miliki, ataupun bentuk bagaimana saya menyimpan dokumen, biasanya begitu. Karena biasa dokumen itu disimpan dari satu, kan mungkin di Facebook, di mana, yang tidak akan hilang. Gitu. Ini adalah tujuannya, bukan untuk menyampaikan suatu keriaan atau pamer apa yang dengan apa yang kita miliki. Ini mungkin gini caranya ya, memberikan caption di dalamnya, sehingga dari postingan tersebut tidak semata-mata oleh pengguna atau penikmat media itu ditelan mentah-mentah atau langsung dikonsumsi secara langsung. Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa rehat dulu sejenak Ustadz ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Mutiara Pagi pada hari ini, dan kita masih terhubung bersama dengan Ustadz Sulaiman, dan masih dengan tema kita adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata. Silakan untuk Anda ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Juga pendengar, Anda bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan Ustadz, kita bisa merespon pertanyaan selanjutnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Halimah di Sungai Jawi. Ustadz, akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian atau keretakan rumah tangga yang berawal dari saling curhat di media sosial atau bahkan mohon maaf terjebak perselingkuhan online. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana batasan suami istri dalam menggunakan media sosial agar rumah tangga tetap berkah, katanya. Silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih. Benar, hari ini banyak perselingkuhan atau bahkan perceraian hubungan rumah tangga itu antara suami dan istri itu disebabkan media sosial ataupun karena curhat, tadi katanya curhat dan sebagainya, iya benar. Sehingga kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya. Khusus, wabil khusus ya, karena ini konteksnya dalam keluarga. Biasanya seseorang itu berselingkuh ataupun bercerai, bahkan itu sampai bercecok dalam media sosial, karena media sosial, maka biasanya karena berangkat dari kesepian, berangkat ketidakadaan seseorang atau keluarga, mungkin butuh sesuatu, butuh curhatan, sehingga butuh tuangan emosional dengan keluarga, dengan suami atau sebaliknya dengan istri, sehingga kita harus seharusnya itu harus selalu ada. Kata selalu ada itu selalu siap dengan situasi dan kondisi apapun. Biasanya ini yang banyak terjadi itu ya antara pasangan, karena pasangan ini butuh ini loh, bahasa, mungkin bahasa trennya hari ini butuh sandaran. Tetapi sandaran itu tidak ada. Ternyata sandaran itu dapat dari orang lain. Mungkin dia bisa mendengarkan, bisa memberikan solusi dan sebagainya, sehingga dia nyaman dengan orang lain. Inilah yang menciptakan perselingkuhan itu ada, karena rasa nyaman itu. Sehingga bagaimana cara bijak kita menggunakan media sosial, kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Kenapa? Apakah kalau bahasa kerasnya, bahasa jalur kerasnya, apakah hubungan keluarga ini masih dipertahankan atau tidak? Jika ingin masih dipertahankan, maka kembalikanlah kepada keduanya, bahasanya itu saling komunikasi, saling mengkomunikasikan apa yang diharapkan, apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan di rumah tangga ini, kira-kira begitu. Ini yang perlu didudukkan antara suami dan istri ataupun antara keluarga dan siapapun itu, didudukkan apa permasalahannya. Tapi bagaimana lalu kalau ini sudah digunakan atau sudah didudukkan permasalahan ini antara si suami dan istri, tapi belum ada ketemu, sudah, tetapi masih aja terjadi perselingkuhan dan sebagainya di media sosial. Jadi bahasa dalam media sosial itu kita harus bijak menggunakan media sosial. Kalau sudah bijak dalam menggunakan media sosial, sekiranya ini kan kita bisa mempertimbangkan. Sekiranya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dan akan mendapatkan mudharat, maka tinggalkanlah. Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Bahasa kata diam di situ adalah ketika ini adalah berdampaknya tidak baik atau berdampaknya buruk, maka lebih baik diam. Bahasanya diam apa? Tinggalkan media sosial. Tinggalkan media sosial. Kata tinggalkan media sosial itu bukan ditinggalkan semuanya. Yang ditinggalkan adalah komunikasi dengan seseorang ini. Tinggalkan komunikasi dengan seseorang ini. Kita kembalikan ke kebijakan kita menggunakan media sosial. Agar keutuhan rumah tangga itu tetap jalin. Dan agar kerukunan dalam rumah tangga itu terjalin. Ini mungkin seperti ini. Pandangan saya harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas responnya. Selanjutnya ini ada hamba Allah lagi nih. Ustadz sepertinya menyambung tadi pertanyaan kedua. Selamat pagi Ustadz dan Mbak Mei. Saya seorang ibu gelisah melihat anak zaman sekarang yang lebih mendengarkan kata influencer di TikTok ataupun Instagram dibandingkan omongan orang tuanya sendiri. Mereka jadi meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma agama dan tidak menyesuaikan dengan harta yang dimiliki orang tuanya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menyikapi pengaruh nyata dari medsos ini? Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah realita kehidupan banget. Banyak hari ini, ya mungkin seorang orang tua ya, orang tua yang punya anak. Dengan keadaan yang tidak sesuai, tidak bahasanya itu keadaan tidak mampu yang sesuai dengan diharapkan oleh seorang anak. Tapi anak memaksakan seperti gaya hidup, bahkan gaya berbicara, gaya belajar dan sebagainya itu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan orang tua. Dan ini benar adanya. Sebenarnya bukan hanya seorang anak, biasanya juga seorang suami atau seorang istri atau dalam keluarga itu biasanya tidak mampu dengan keadaan kita, kemampuan kita, tetapi memaksakan harus sama, memaksakan dengan hal yang tidak mampu. Sehingga bagaimana sih solusinya? Sebenarnya ini adalah kekacauan dalam bermedia sosial ataupun dampak negatif dalam media sosial. Sehingga solusi dalam menggunakan media sosial adalah kalau dalam anak itu kalau menghentikan dia tidak bermedia sosial, tidak bisa untuk bermedia sosial, tidak bisa untuk jenengan atau sampean jangan menggunakan HP atau jangan menggunakan media sosial lainnya, itu tidak bisa. Paling tidak kita mengurangi menggunakan media sosial, cara mengurangi membatasi, tidak boleh bermedia sosial. Kalau saya sendiri cara membatasi media sosial, apa yang menjadi pengaruh terhadap perilaku anak itu, mungkin itu hanya aplikasi dan sebagainya, saya hapus. Aplikasi itu hapus dan membatasi jangan menggunakan aplikasi ini. Karena gini, kita mendidik anak itu biasanya, kasihan tidak dikasih HP atau kasihan tidak diberikan ini. Bahasa kasihan dengan dengki itu beda dikit. Beda sedikit banget dengkinya. Karena gini, ketika seorang anak itu tidak diberikan HP, itu mungkin mudharatnya ada, manfaatnya ada. Mudharatnya itu mungkin ketinggalan informasi, tapi manfaatnya itu adalah kita bisa memanage, mengatur atau membatasi interaksi seorang anak. Tapi ketika kita memberikan media sosial atau HP, mungkin mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin manfaatnya itu hanya pendidikan, mungkin hanya dari sekolah atau dunia pendidikan, hanya pelajaran online dan sebagainya. Tapi mudaratnya anak-anak itu bisa mengakses berita-berita hoax, mengakses konten-konten negatif. Bahkan bisa mengakses, mohon maaf, video pornografi dan sebagainya. Ini akan menjadi gaya hidup mereka. Jadi bahasa dengki, dengki dengan anak, dengan kasihan dengan ini sangat beda tipis. Beda tipis, kasihan karena tidak sama dengan temannya, dengki karena memberikan media yang tidak sejalan dengan kehidupannya masih hari ini. Jadi solusinya itu adalah paling tidak kita itu mempunyai batasan terhadap anak. Kalau bahasa kami dulu, bahasa kami di daerah ini, bahasanya keras terhadap anak. Keras terhadap anak itu, keras dengan sayang, itu beda tipis juga. Keras karena kasihan ada, keras karena dengki itu ada juga. Jadi konteksnya, ketika kita seseorang mengikuti gaya hidup atau anak mengikuti hidup seseorang yang tidak mampu, maka batasilah dia menggunakan media tersebut. Karena biasanya aplikasi dan sebagainya. Batasi. Ketika sudah dibatasi masih belum maksimal, paling tidak dalam ajaran Islam, itu adalah kita keras tetapi secara syariat. Kira-kira begitu. Saya kembalikan moderator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan terakhir Ustaz. Dan kebetulan ini sudah ada yang bergabung via telepon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Njang Siti, olak-olak kubut. Tapi sekarang ini masih berada di Kuala Dua. Sebentar lagi pulang kampung.
0: Baik, Mak Njang Siti.
2: Maaf, baru buka radio. Oh, tadi baik. Itu Ramah tuh manjang tak dengar. Jadi gini, pertanyaan manjang gini, ada yang teman-teman manjang ini pesan tak lucu lah gitu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Sulaiman.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu Nabi kan.
0: Betul betul betul. Silakan Mak Anjang pertanyaannya Mak Anjang.
2: Itu katanya kalau kalau perempuan nih misalnya udah janda itu kan misalnya mau kawin lagi katanya dia takut enggak bertemu lagi katanya suaminya nanti kalau di dalam surga. Sehingga kalau perempuan ini kalau udah janda itu banyak tak mau kawin lagi dia. Dia sayang dengan laki lamanya. Apakah benar itu Pak Ustaz? Itu ya menyatakan karena manjang nih amanah kawan-kawan enggak minta tanyaan kan? Bukan enggak manjang sendiri.
0: Kayaknya manjang deh ini bukan amanah kawan-kawan deh.
2: Iya enggak kali.
0: Iya enggak kali. Pakai alasan nih Mak Anjang nih. Baik, terima kasih Mak Anjang ya pertanyaannya.
2: Terima kasih
0: ya.
2: Pak Ustaz ya dengan Rome. Kalau misalnya yang salah tema yang minta maaf lah ya.
0: Baik.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mak Anjang pertanyaannya. Ini pertanyaan berat ini. Oke, apakah seorang janda yang ketika suaminya meninggal dan dia tidak mau menikah lagi, takut tidak ketemu lagi dengan suaminya yang sudah meninggal? Ini mungkin lelucon, jawabannya lelucon, tapi logik masuk akal, secara logika masuk. Sebagian ulama mengatakan memang iya, ketika suaminya meninggal atau istrinya meninggal dan yang hidup itu menikah kembali, itu tidak akan ketemu di akhir nanti. Maksudnya tidak, bukan tidak ketemu, tidak berkumpul kembali. Tidak berkumpul kembali antara suami dan istri. Karena gini, sini sebagian ulama ya, sebagian ulama juga tidak, bahwasanya itu kehidupan sudah berbeda. Tanggung jawab seorang suami itu dengan istri itu sampai yaumul qiyam, sampai kalam hazar, sampai ke yaumul hisab. Tanggung jawab seorang suami terhadap seorang istri. Jika seorang suami itu wafat dan istri dia menikah lagi, itu masih tanggungan suami. Tanggung suami berapa? Dengan perbuatan yang masih hidup bersama di dunia ya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Baik itu dari perbuatan, perilaku, bahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ini harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kata yang tidak putus, itu kata yang tidak masih bersama, itu ini tanggung jawabnya. Kata di situ tanda kata tanggung jawabnya. Tapi ketika dia sudah menikah, itu menjadi tanggung jawab suami selanjutnya. Mata batalah, maka batal tanggung jawab, maka putus tanggung jawabnya. Ini sebagian ulama begitu. Karena sudah menjadi beralih tanggung jawabnya, beralih ini. Tetapi gini, ini ketika seorang janda atau seorang duda tidak menikah lagi, bagi saya ya, cinta itu ada namanya cinta apa? Cinta hidup bersama, tapi mati masing-masing. Hidup, kita hidup sama-sama, tapi matinya ya masing-masing, konteksnya begitu. Kalau hari ini kan ada namanya cinta mati, kalau ada cinta mati ada cinta kuburan nanti. Maka konteksnya ketika seseorang itu sudah meninggal, maka kembalikanlah kepada kodrat manusia itu. Kodrat manusianya itu apa? Menikah. Kodrat manusia itu menikah. Ketika seseorang itu sudah tidak ada pasangan atau bercerai dan sebagainya, maka kodrat manusia itu kembali kepada kodratnya apa? Menikah. Ketika dia itu masih layak untuk menikah, masih pantas untuk menikah. Apa kita harus menunggu orang-orang bahasa kami ya, bahasa kasarnya, masa mau nunggu mayit? Kan gak logik. Maka kembalilah kepada kodrat manusia, menikah lagi. Menikah lagi, tidak jadi masalah. Apakah tidak akan bertemu? Maksudnya kata bertemu di sana, itu adalah tanggung jawabnya seorang suami terhadap istri. Atau kan kalau istri yang meninggal bagaimana? Kan itu tidak mempunyai tanggung jawab terhadap suami. Maksudnya ini adalah berkumpulnya di sana adalah berkumpulnya, bertemunya ini loh, bertemu enggak sih nanti di akhirat gitu. Mungkin bertemunya dalam konteks pertanggungjawaban, walaupun nanti yang meninggal adalah suami ya, istri yang suaminya masih hidup, istri ini masih ketika ada perbuatan di sana itu harus masih dipertanggungjawabkan. Kata dipertanggungjawabkan itu adalah amat perbuatannya, kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan dari Mak Anjang Siti. Dan itu pertanyaan terakhir ya Ustaz ya di pagi hari ini. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, mungkin hari ini, sekarang ini untuk closing statement ya, untuk penutup kesimpulan materi hari ini. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan nyata. Pengaruhnya tersebut dapat berdampak positif ataupun berdampak negatif kembali kepada pengguna itu sendiri. Sehingga kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, setiap pengguna harus mampu memanfaatkan sosial media sosial sesuai nilai moral ajaran dan ajaran agama agar memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Hal ini menjadi suatu jalan atau sarana atau medium atau jembatan nih antara media sosial dengan kehidupan nyata. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman sudah menyampaikan materi, juga menjawab beberapa pertanyaan di pagi hari ini dengan tema kita adalah pengaruh media sosial terhadap kehidupan nyata. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan pada pagi hari ini, boleh bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama sama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menghormati keputusan SMA Negeri 1 Pontianak yang tidak bersedia tanding ulang LCC 4 Pilar.
2: Dan sosialisasi ini, dan mereka semua sudah mengimplementasikan sikap nasionalisme persatuan.
1: Untan Pontianak meluncurkan program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan magister farmasi.
3: Ini adalah program nasional yang digagas oleh Pak Presiden. Tentu spesialis ini banyak rangkapnya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: MPR RI menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang tidak bersedia melakukan pertandingan ulang LCC 4 Pilar yang sempat menuai polemik. Hal ini disampaikan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Lianto, saat berkunjung ke SMAN 1 Pontianak dalam agenda sosialisasi 4 Pilar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Abraham Lianto melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Pontianak didampingi PLT Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauzia, untuk melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan Indonesia kepada para siswa. Abraham menilai bahwa para siswa telah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, toleransi daripada 4 pilar tersebut. Usai kegiatan, dirinya juga menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Sambas yang akan maju pada LCC MPR tingkat nasional. Hal itu dilakukan setelah MPR menerima masukan dari kedua sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas.
2: Kami berpikir dari tim sosialisasi ini bahwa sebenarnya inilah tujuan daripada empat pilar itu melakukan sosialisasi ini, dan mereka semua sudah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, kemudian toleransi, dan ini ada di materi daripada empat pilar itu. Jadi saya kira hanya dua itu kita datang membawa keputusan ke tanggal 18 ya, ini hari 19 ya, 19. Kemarin bahwa MPR menerima dimasukkan dari dua sekolah ini, dan mereka yang sudah mendukung Sambas yang maju ke final untuk mewakili Sambas.
1: Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak juga telah menyatakan sikap tidak bersedia untuk melakukan pertandingan ulang dan mendukung SMAN 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat ke babak LCC berikutnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Mariati, mendukung SMAN 1 Sambas untuk maju mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 pilar tingkat nasional.
3: Sesuai dengan pernyataan SMA 71 Pontianak pada tanggal 14 Mei 2026, itu kami menyatakan siap mendukung SMA Negeri 1 Sambas untuk maju ke tingkat nasional tahun 2026 di lomba LCC 4 pilar ini, mewakili Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, siswa SMAN 1 yang viral karena berani mengkoreksi keputusan juri saat kompetisi LCC tingkat Kalbar yang lalu, Josepha Alexandra, menceritakan pengalamannya usai menjalani kompetisi. Dirinya juga berpesan bahwa sebagai siswa dan generasi penerus bangsa harus selalu berani mengutarakan kebenaran.
4: Pengalaman saya dan tim tentunya sangat berterima kasih juga kepada masyarakat dan teman-teman dari aspirasi kami. Semoga dengan ini harapannya kami lebih semangat dan berkembang. Untuk siswa terpilar di tahun depan yang ingin mengikuti lomba di ajang ini, dari kami mungkin mulai sekarang bisa mulai belajar mengenai pilar yang ada di Indonesia, dari mulai dari UUD, dari Indonesia, dan Pakistan.
1: Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa semakin rajin dalam mengimplementasikan semangat 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari. Wilhelmus melaporkan.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak meluncurkan program pendidikan dokter spesialis, anestesiologi dan terapi intensif, serta program studi magister ilmu farmasi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, resmi menyerahkan surat keputusan dimulainya program pendidikan tersebut di Hotel Mercure Pontianak Selasa 19 Mei 2026. Berikut laporannya.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mulai mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat melalui pembukaan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di UNTAN menjadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan di daerah.
6: Akselerasi program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis ini adalah program nasional yang digagas oleh Pak Presiden. Tentu spesialis ini banyak rangkapnya, Kebetulan di Untan itu hari ini yang sudah dinyatakan lulus dan lolos itu program anestesia dan kemudian magister farmasi. Nah, tentu ini juga dikaitkan dengan kebutuhan daerah. Harapannya para peserta PPDS, program spesialis ini nanti akan kembali ke daerah masing-masing.
5: Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko menjelaskan program PPDS anestesi merupakan mandat dari kementerian kepada Untan untuk menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Saat ini program anestesi menjadi program pertama yang dijalankan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, Untan bermitra dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta sebagai Fakultas Kedokteran Pembina.
7: Jadi untuk penugasan, kita berterima kasih atas penugasan dari kementerian kita untuk menyelenggarakan program spesialis. Kita dimandatkan ada beberapa, tetapi pada hari ini kita akan launching pertama kali adalah yang anestesi. Nah, tentu saja ini mudah-mudahan dapat menjawab kebutuhan ya dokter spesialis anestesi di Kalimantan. Ya, tadi dibutuhkan 100 lebih, tidak baru sekitar 40. Kemudian ini akan mempertinggi layanan kesehatan di Kalimantan.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Untan, Ita Armiyanti, mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalimantan Barat sangat mendesak. Bahkan di Kabupaten Kapuasulu belum memiliki dokter spesialis anestesi, dan jikapun ada hanya bertahan maksimal 1 tahun. Tak hanya itu, kini layanan tindakan bedah yang diklaim BPJS harus melibatkan dokter spesialis anestesi.
8: Kebutuhan prioritas ini kalau bapak-bapak tahu, di Kapuasulu itu tidak ada. Nah, kalaupun ada itu hanya bertahan maksimal 1 tahun. Jadi menjawab kebutuhan daerah. Itulah yang di awal disampaikan tadi oleh Prof. Tri Hanggono. Memang berawal dari kebutuhan masyarakat yang tidak ada layanan anestesi. Jadi untuk klaim BPJS, kalau memang itu tindakannya bedah, kalau tidak dilakukan anestesinya oleh dokter spesialis anestesi, itu BPJS tidak bisa cover. Itulah kenapa ini jadi, kenapa anestesi yang justru SDM-nya tuh masih jadi PR. Ya karena itu,
5: Ita Armiyanti menambahkan proses penerimaan mahasiswa baru PPDS ditargetkan mulai pada tahun ajaran baru 2026 melalui tahapan seleksi berkas dan wawancara bersama Fakultas Kedokteran Pembina dari UNS. Karena masih tergolong program studi baru, kuota penerimaan mahasiswa juga masih terbatas, yakni maksimal 5 orang setiap tahunnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kalimantan Barat menggelar rapat kerja daerah guna menyusun program penguatan ekonomi daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi pengusaha muda hadapi tantangan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
10: BPD HIPMI Kalimantan Barat menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda yang diikuti pengurus HIPMI dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Agenda ini difokuskan untuk menyusun program kerja serta memperkuat kolaborasi pengusaha muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Barat Rido Adit Setiawan mengatakan Rakerda menjadi bentuk komitmen HIPMI untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang saat ini tercatat tertinggi di regional Kalimantan.
11: Jadi di sini nanti kita merancang semua program kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Karena kan kemarin di kuartal pertama kita udah 6,14 tertinggi di Kalimantan dan nomor 8 di se-Indonesia. Jadi dengan adanya Rakerda, saya berharap nanti teman-teman dari HIPMI se-Kalimantan Barat bisa meningkatkan lagi sampai ke pertumbuhan nasional.
10: Rido menambahkan kondisi pelemahan rupiah juga tentu berdampak bagi dunia usaha. Namun menurutnya pengusaha harus mampu menyiasati situasi tersebut melalui koordinasi serta kerjasama dan juga inovasi antar pelaku usaha di daerah.
11: Memang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri agar perputaran uang itu di daerah-daerah itu sendiri. Jadi kita pun mampu mengatasi rupiah-rupiah itu yang misalnya tinggi. Tapi saya yakinlah Indonesia pasti cepat menanggapi rupiah itu.
10: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh keberadaan HIPMI sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi daerah, terutama melalui gagasan dan juga inovasi para pengusaha muda. Dirinya juga menyinggung kondisi pelemahan rupiah yang dipengaruhi oleh situasi global, mulai dari konflik internasional hingga kondisi ekonomi dunia, dan optimis nilai rupiah akan segera membaik.
12: Dan kita tadi sampaikan kita ingin berkolaborasi dengan mereka-mereka pengusaha-pengusaha ini yang mungkin nanti bisa menggunakan ide-ide cerpenlahan ya, daripada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dan mereka sangat mendukung nanti dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Nah, masalah rupiah melemah biasa, ini kan lagi sedang terjadi perang, kemudian juga minyak kita kan kegiatan sedikit kesulitan, nah, sehingga dolar naik, nah, maka rupiah melemah, tapi mungkin mudah-mudahan bisa teratasi.
10: BPD HIPMI Kalimantan Barat berharap dari adanya Rakerda ke-16 ini mampu melahirkan program-program yang strategis yang dapat memperkuat daya saing pengusaha muda sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
0: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah calon haji asal Kalimantan Barat terus menjadi perhatian petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat 6 jemaah mengalami sakit dan menjalani perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
5: 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, satu jemaah dirawat di hotel. Di kloter 15 terdapat 2 jemaah sakit, satu dirawat di hotel dan satu dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur. Petugas kesehatan juga terus memantau jemaah berisiko tinggi selama ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan setiap kloter sudah didampingi tenaga medis khusus untuk memantau kondisi jemaah, terutama lansia dan jemaah dengan penyakit bawaan.
13: Ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
5: pantau.
13: Udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan? Dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat mungkin dirujuk kemana-kemana, beliaulah ahlinya kan?
5: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah. Jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan media di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, dan Buburaya. Untuk malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat kembali diperkirakan berawan. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 10 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai untuk tanggal 23 hingga 26 Mei 2026, karena di beberapa wilayah di Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop.

0: Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas di pagi hari ini akan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Ya, saya absen dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
1: Selamat pagi, semangat pagi juga.
2: Selamat pagi.
0: Baik, saya sapa satu-satu dulu dari Sintang. Pagi ini ada Riko. Selamat pagi, Riko.
2: Selamat pagi, Mai, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana. Semoga semangat juga karena ini hari kebangkitan nasional ya. Kita harus semangat, tunas-tunas bangsa harus lebih semangat lagi tentunya.
0: Betul.
2: Pantauan lalu lintas di Jalan Jeceporai cukup lengang pagi ini, Mai.
0: Baik, terima kasih Riko untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya akan beralih ke Entikong ya. Ada Faisal, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk di pagi hari ini di Entikong ya, sesuai dengan hari ini, hari kebangkitan nasional, cuaca juga cerah mendukung ya di pagi hari ini. Tampak sinar matahari begitu terang sekali dan juga tampak awan ini kayaknya malu-malu ya, artinya biru sekali langit di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas nih rekan Mei, ya terpantau masih lengang.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, ada Dini. Selamat pagi Dini.
3: Selamat pagi Mei.
0: Gimana cuaca pagi ini di Sanggau?
3: Kalau di Sanggau pagi ini cerah juga nih ya, dari tadi pagi. Wah, lumayan panasnya, cukup menyengat juga. Tapi kalau untuk olahraga pas banget ya di pagi hari ini. Dan juga untuk arus lalu lintas masih cukup lengang Mei.
0: Baik, seperti itu. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini ya, hari kebangkitan nasional harus semangat, cuaca juga semangat.
2: Harus dong.
0: Cuaca kok semangat ya? Enggak, karena memang cuacanya cerah sekali membuat kita semangat di pagi hari ini ya. Ini nih kalau kita enggak ini tidak mendengarkan perakiran cuaca tadi pagi gitu ya, ini pasti kita udah yakin langsung pasti panas bedengkang pagi hari ini gitu ya. Tapi ya sesuailah ya dengan cuaca yang sangat cerah ini. Sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita beralih ke informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Kita ke informasi dari Kota Pontianak, di mana MPR RI menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang tidak bersedia melakukan pertandingan ulang LCC 4 Pilar yang sempat menuai polemik. Hal ini disampaikan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto saat berkunjung ke SMAN 1 Pontianak dalam agenda sosialisasi 4 Pilar. Abraham menilai bahwa para siswa telah mengimplementasikan sikap nasionalisme, persatuan, toleransi daripada empat pilar tersebut. Usai kegiatan, dirinya juga menyampaikan bahwa SMAN 1 Sambas yang akan maju ke LCC MPR tingkat nasional. Hal ini dilakukan setelah MPR menerima masukan dari dua sekolah, yaitu SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak juga telah menyatakan sikap tidak bersedia untuk melakukan pertandingan ulang dan mendukung SMAN 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat ke babak LCC berikutnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak Indang Mariati mendukung SMAN 1 Sambas untuk maju mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 Pilar tingkat nasional. Sementara itu, siswa SMAN 1 yang viral karena berani mengoreksi keputusan juri saat kompetisi LCC tingkat Kalbar yang lalu, Josepha Alexandra, menceritakan pengalamannya usai menjalani kompetisi. Dirinya berpesan bahwa sebagai siswa dan generasi penerus bangsa harus selalu berani mengutarakan kebenaran. Baik, itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana kondisi banjir yang merendam desa Nyangkom, Kecamatan Ken Hilir, hingga kini dilaporkan masih tinggi, sehingga membuat warga sangat membutuhkan bantuan logistik dan obat-obatan. Riko, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mai dan juga pendengar. Sebelumnya kita apresiasi untuk adik-adik kita yang luar biasa begitu ya, dengan kerendahan hati, tidak ingin memperkeruh suasana, dan itulah Indonesia. Keren pokoknya ya. Baik, Mai dan juga pendengar, berkaitan dengan banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang, memang benar, yaitu tiga dusun yang ada di Desa Nyongkam, Kecamatan Kain Hilir, Kabupaten Sintang ini masih tergenang banjir dengan variasi ketinggian air itu dari setengah meter sampai dengan 2 meter. Dan ini tentu juga membuat masyarakat resah dan juga putusnya akses transportasi dan aktivitas yang terganggu. Dalam hal ini, Mai dan juga pendengar, Kepala Desa Nyongkam, Kecamatan Kain Hilir,

0: Kabupaten Sintang ini, yaitu Albertus Herculanus. Beliau mengatakan bahwa tiga dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyongkam Hulu, dan Nyongkam Hilir. Dan saat ini memang warga terdampak ini memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan juga air bersih. Nah, ini memang menjadi kebutuhan dasar, dan juga berharap kepada pihak-pihak terkait, ya, para donatur juga bisa meringankan beban atau memberikan bantuan kepada masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi sosialitas yang tinggi itu sangat penting. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, itu Bapak Kusnidar, beliau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang ini, khususnya yang terdampak banjir, agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim curah hujan ini masih terus terjadi, dan juga ini akan menyebabkan banjir yang bisa lebih tinggi. Oleh sebab itu, hati-hati dan pantau terus informasi cuaca dan keadaan geografis di daerah masing-masing. Bukan hanya di Kecamatan Kayan Hilir, tapi Kecamatan Kayan Hulu, juga di Kecamatan Klempermai, sehingga dalam hal ini total keseluruhan rumah warga terendam banjir ini mencapai ribuan unit rumah ini, Mai. Dan ini tentu menjadi hal yang harus dievakuasi dan menjadi catatan bersama, pentingnya mengatasi dan juga kebersamaan ketika terjadinya banjir yang melanda wilayah Sintang dan sekitarnya. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Ketelitian panitia kurban tentukan kualitas hewan Idul Adha aman. Faisal, silahkan.
2: Ya, benar sekali rekan Mei. Menjelang hari raya Idul Adha, ya, atau Idul Kurban, panitia kurban di daerah diingatkan untuk teliti dalam memilih hewan kurban agar sesuai dengan syariat dan kesehatan yang layak. Ketelitian dinilai penting guna memastikan hewan yang disembelih aman dikonsumsi masyarakat serta memenuhi standar kesejahteraan hewan. Medik veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dr. Hewan Rian Winardi, menyampaikan bahwa pemilihan hewan kurban tidak boleh dilakukan terburu-buru. Menurutnya, panitia perlu memperhatikan kondisi fisik, umur, kemudian kesehatan, serta kelengkapan dokumen pemeriksaan hewan sebelum pembelian. Ia juga menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, hewan yang sehat juga akan menghasilkan daging yang lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat penerima kurban. Untuk itu, Mei dan juga rekan-rekan, Rian mengingatkan masyarakat agar membeli hewan kurban dari penjual terpercaya yang telah mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan hewan. Menurutnya, pemeriksaan rutin di lapangan terus dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan bebas dari penyakit menular. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. MUI Sanggau imbau masyarakat pilih kurban sehat. Dini, silahkan.
3: Oke, baik Mei, ya. Ini terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, ya, masyarakat mulai mencari hewan kurban yang memenuhi syariat Islam, dan pemilihan hewan kurban ini sesuai ketentuan menjadi perhatian penting, ya, agar ibadah diterima dengan baik. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanguna Sri Razali, ya, ini dalam pada hari Selasa kemarin juga mengingatkan masyarakat agar memahami ciri-ciri hewan kurban yang layak dipotong. Hewan kurban harus sehat, ya, cukup umur, serta tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu. Dan ia menyampaikan, selain sehat, ya, hewan kurban juga harus memenuhi batas usia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kambing minimal berumur 1 tahun, sedangkan sapi minimal berumur 2 tahun dan telah berganti gigi. Dan petugas kesehatan hewannya bersama panitia kurban di sejumlah daerah juga mulai melakukan pengecekan kesehatan ternak. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan hewan bebas penyakit dan aman, ya, dikonsumsi masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kita mengucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan kita juga dan pendengar yang sedang bergabung di Sambas sana ya. Dan untuk Anda ingin bergabung, silahkan berbagi informasi bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak, di mana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mulai mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat melalui pembukaan program pendidikan dokter spesialis ataupun PPDS anestesi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Fauzan, menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di UNTAN menjadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan daerah. Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko, menjelaskan program PPDS anestesi merupakan mandat dari kementerian kepada UNTAN untuk penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, di mana saat ini program anestesi menjadi program pertama yang dijalankan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, UNTAN bermitra dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta sebagai Fakultas Kedokteran Pembina. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNTAN, Ita Armayanti, mengungkapkan kebutuhan dokter spesialis anestesi di Kalbar sangat mendesak. Bahkan di Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki dokter spesialis anestesi, dan jikapun ada hanya bertahan maksimal 1 tahun. Dan tidak hanya itu, kini layanan tindakan bedah yang diklaim BPJS harus melibatkan dokter spesialis anestesi. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sintang, di mana Bupati Sintang menyambut positif peluncuran operasional Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM daerah. Riko, silakan.
1: Baik, betul. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala dalam hal ini menyaksikan secara langsung launching operasional sebanyak 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yaitu secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui siaran langsung, yaitu di Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Desa Balai Agung, Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Sabtu 16 Mei 2026. Mai dan juga pendengar, kegiatan tersebut juga turut dihadir oleh Dandim 1205 Sintang, kemudian juga para pejabat utama Kodim, lalu Camat Sungai Tebelian, Kepala Desa Balai Agung, kemudian para pengurus Desa Merah Putih yang ada di Desa Balai Agung. Usai mengikuti launching, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat. Dan menurut dirinya memang program ini merupakan langkah positif, yaitu dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Gimana caranya supaya tetap baik? Tentu ini membutuhkan semuanya, semua pihak untuk saling bahu-membahu, kekompakan. Memang kalau berbicara tentang koperasi bukanlah hal yang mudah menurut Bala, tetapi yakin bahwa ini terpusat dari pemerintah pusat sampai ke desa bisa memberikan dampak positif, pergerakan ekonomi yang lebih masif, yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat desa di berbagai desa di Sintang dan Indonesia pada umumnya. Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Kita beralih ke Antikong. Pemulangan PMI bermasalah melalui Antikong kian masif. Faisal, silakan.
2: Iya, Mei, benar sekali. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Sanggau mencatat sebanyak 2.728 warga negara Indonesia bermasalah WNIB dipulangkan ke tanah air sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026. Sebagian besar pemulangan dilakukan melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Koordinator P4MI Sanggau, Asri Kurniasih, mengatakan tren pemulangan PMI bermasalah dari Malaysia terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut terlihat dari intensitas pemulangan yang dapat terjadi hingga 4 kali dalam 1 bulan. Di kesempatan yang sama juga ia menjelaskan, mayoritas WNI yang dipulangkan diketahui merupakan pekerja migran Indonesia PMI yang mengalami kendala saat bekerja di Malaysia. Diungkapkan kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran administrasi dan aturan keimigrasian negara setempat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DPRD Sanggau dorong Pemda prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Dini, silakan.
3: Iya, Mei, ini Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran daerah. Karena menurutnya pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah ya untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut juga dinilai penting untuk menunjang pelayanan masyarakat. Ia menambahkan kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif ya dalam menentukan program pembangunan, dan pemerintah juga harus turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Dan Yeremias juga berharap pembangunan yang dilakukan ini dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Infrastruktur yang memadai juga diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan itu menjadi informasi terakhir yang bisa dihadirkan di Kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Riko, ada Faisal dan juga Dini ya, sudah bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali, tetap semangat pastinya.
1: Oke, selagi semangat menyala-nyala ya hari kebangkitan nasional.
0: Betul sekali. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, peringkat usai.
5: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMP PKF, di mana di KMP PKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga.